asasnya adalah hikmah. Dan untuk memberikan maslahat kepada manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan semua syariat Islam adalah syariat yang adil. Semua syariat Islam semuanya lah rahmat. Semua syariat Islam semuanya adalah maslahat dan penuh dengan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada yang lainnya, dari maslahat kepada mafsadah, dari hikmah kepada sia-sia, maka tidak termasuk dari syariat. Bukan dari syariat. Meskipun dimasukkan kepadanya ta'wil. Jadi syariat Islam semuanya lah adil. Keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Rahmat Allah di antara makhluk kepada makhluknya. Jadi syariat agama ini adalah keadilan Allah untuk seluruh hambanya. Rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Dan naungan Allah di muka bumi ini. Dan hikmah ini menunjukkan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, bahwa agama Islam ini asasnya adalah maslahat. Kalau membawa kepada mafsadah bukan dari Islam. Kemudian beliau contohkan seperti umpamanya mengingkari kemungkaran yang merusak atau memungkinkan penguasa memberontak kepada penguasa yang membawa kepada kejelekan fitnah, ini bukan dari Islam. Karena Islam tidak mengajarkan untuk memberontak kepada penguasa. Membeberkan kejelekan penguasa. Dan yang lainnya. Wah, ini tidak maslahat. Kalau Islam mendatangkan maslahat. Dan ada cara-cara bagaimana kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, bahwa Islam ini cocok untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Dan semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada satu masalah yang tidak diatur oleh Islam. Islam mengatur tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang rumah tangga, tentang jihad, tentang segala macam. Diatur oleh Islam sempurna, lengkap. Tidak satu pun yang terluput. Maka umat Islam wajib mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik. Namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Mereka menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal saleh. Jadi syarat untuk mendapatkan kemenangan umat Islam ini, itu mereka harus mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Mereka wajib menuntut ilmu syar'i. Mereka harus mengamalkan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya Allah berfirman dalam ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 33, kemudian juga dalam surah Al-Fatah dan juga dalam surah As-Saff. Dalam surah At-Taubah ayat 33 ini, untuk perhatikan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah menangkan agama ini atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau menjelaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda allazi huwa al-ilmu an-nafi' wa din al-haq الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله ووحده من إخلاص الدين
lahi wahdah wa mahabbatillahi wa ibadatihi wal amri bimakarimil akhlaq wa mahasinis syiam wal amalis salihati wal adabin nafi'ati wal nahyi an kulli ma yudadu zalika wa yunaqidu min al akhlaq wal amalis sayyi'ah al madarrati lil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, yang dimaksud dengan petunjuk ialah ilmu yang bermanfaat dan dinul haq, agama yang beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya untuk hati dan badan, dunia dan akhirat. Ini penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi Islam itu adalah agama yang hak. Dan Nabi diutus dengan membawa al-huda, petunjuk. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq, agama yang benar, yaitu amal saleh. Jadi umat Islam ini, kalau mereka ingin mendapatkan kemuliaan, kejayaan, izzah, mereka wajib talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu. Nah, kita lihat sekarang ini kaum muslimin tidak menuntut ilmu syar'i. Mereka tidak belajar ilmu syar'i. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, setelah mereka menuntut ilmu syar'i, mereka wajib mengamalkan, lakukan amal-amal soleh. Baru Islam ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Dan para sahabat diberikan kemuliaan Allah dengan mereka terus talabul ilmi syar'i. Dan mereka mengamalkan amal soleh. Kalau kita lihat keadaan umat yang ada sekarang ini, mereka tidak menuntut ilmu syar'i. Yang mereka tuntut ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang sifatnya kifayah, yang itu yang mereka perjuangkan, atau mereka disibukkan dengan masalah-masalah politik atau yang lainnya, dan sedikit mereka melakukan amal saleh. Ya tidak akan mendapatkan izzah. Jadi yang pokok yang harus diperhatikan dalam kita beragama Islam ini, bahwa kita wajib mentauhidkan Allah. Maka di antara ciri dari manhaj salaf ini dan dakwah salaf, selalu mengajak untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mengajak umat untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Mengajak umat untuk selalu talabul ilmi. Karena talabul ilmi tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Begitu juga melakukan amal saleh. Tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan kita hata Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Terus tiap hari minta. Dan Nabi meminta tiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Untuk ilmu terus. Dan mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian melakukan amal saleh. Nabi sendiri terus beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi ma'asyara muslimin rahimakumullah, Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada umat Islam, tapi mereka harus menuntut ilmu syar'i. Mereka harus mengamalkan ilmu syar'i itu, dan mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 55, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min

dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah berjanji bahwa umat Islam akan diberikan kekhilafahan, kekuasaan. Kepada siapa Allah berikan janji ini? Alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Kemudian juga disebutkan di akhirnya, la ya'budunan la syirikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Ya, tauhid. Maka yang harus tegakkan itu tauhid. Tujuan Allah menciptakan makhluk ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kekhilafan itu akan ada bagi umat Islam dengan kita berusaha mendirikan khilafah, tidak ada dalam Islam. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Di antara kesempurnaan, saya akan sebutkan sebagiannya saja dulu. Nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi. Di antara kesempurnaan agama Islam ini, yaitu yang pertama, Islam memerintahkan untuk bertauhid dan melarang perbuatan syirik. Ya, saya akan sebutkan sebagian aja, karena ini panjang poinnya. Jadi Islam memerintahkan bertauhid dan melarang perbuatan syirik. Semua nabi dan rasul dakwanya dakwah tauhid. Bukan mendirikan khilafah, bukan mendirikan kerajaan, bukan mendapatkan kedudukan, pangkat, harta dan yang lainnya. Tidak. Seluruh nabi dan rasul semua dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan tauhid. Jadi beribadah kepada Allah, ajak umat kepada tauhid. Ini pokok. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT kita meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah SWT dan kita bertauhid dan sudah kita mendakwakan tauhid, maka kita tidak akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau seandainya orang mendirikan khilafah dan dia tidak mempentingkan masalah tauhid, dia akan ditanya oleh Allah SWT. Tujuan pokok yaitu bagaimana beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, manusia akan ditanya oleh Allah. Dua, dalam kitabnya Ighatsatul Ahfad min Masayidi Syaitan dan juga dalam mukaddimah Zadul Ma'ad disebutkan akan ditanya oleh Allah manusia ini dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtum mursalin. Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Yang pertama, menunjukkan kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, akan ditanya, bagaimana kita mengikuti contoh Rasulullah SAW ittiba'. Ini, tentang Islam. Kemudian, Islam juga memerintahkan untuk berbuat jujur. Dan melarang bersikap, atau berkata bohong. Jujur. Dan ini dianjurkan oleh Islam. Maka akhlak yang paling jelek dalam Islam ini yaitu berbohong. Maka Nabi menganjurkan kita untuk berkata jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Dan akan jujur karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan jauhkan dari kalian dari setiap kedustaan, kebohongan. Karena kedustaan dan bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan kejelekan akan membawa ke neraka. Ya selalu Islam itu mengajak umat ini untuk berkata jujur. Dan Nabi terkenal dengan jujur. As-sadiqul masduq. Dan melarang bohong, dusta. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Inna abghadal khuluqi ilaihi al-kadzib." Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak yang paling dibenci oleh Nabi itu bohong, dusta. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam memerintahkan berbuat adil. Melarang zalim. Jadi agama Islam ini agama yang adil. Kalau kita bicara soal adil, pertama kali adil itu adalah tauhid. Pertama adil. Kalau kita bicara adil,

0: Maka dari tauhid kepada Allah. Dasarnya apa bahwa adalah tauhid? Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan, mizan, agar manusia menegakkannya dengan adil. Jadi disebutkan, fa akhbara subhanahu annahu arsala rasulahu wa anzala kutub liyakuman nasu bil qis, wa huwa al-adl. Wa min a'zamil qisti at-tauhid, wa huwa ra'sul adl wa qiwamuhu. Wa inna syirka zulmun, qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Fasyirku a'zamu zulmi wa tauhid a'dal adl. Kata al-imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Kata beliau, Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya agar manusia menegakkannya dengan adil. Dan sebesar-besar keadilannya tauhid. Dan ini pokok keadilan. Dan tonggak keadilan, fondasi keadilan adalah tauhid. Dan syirik adalah kezaliman. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Syirik, kezaliman yang paling zalim, dan tauhid keadilan yang paling adil. Jadi agama Islam ini agama keadilan. Di samping adil yang tauhid, juga adil dalam menempatkan hak-hak kaum muslimin. Dan seluruh manusia ditempatkan pada tempatnya dengan adil. Dan tidak menzalimi siapapun juga dalam bermuamalah. Sebab kezaliman itu ada macam-macam. Ada kezaliman dalam kaitannya dengan syirik kepada Allah. Kezaliman seorang kepada dirinya dengan berbuat dosa dan maksiat. Ada juga yang berkaitan kezaliman kepada hak-hak manusia. Baru 3 poin ini mudah-mudahan bermanfaat. Pembahasan saya tentang Islam. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dan taufiknya. Dan saya ingatkan juga kepada semuanya bahwa apa yang saya sampaikan dalam syarah akidah ini adalah saya nukil dari ratusan kitab para ulama untuk kita pegang, kita yakini, kita baca, kita yakini, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan. Kita mohon kepada Allah agar kita dihidupkan di atas sunnah Nabi menurut pemahaman salafus saleh dan diwafatkan di atas sunnah Nabi menurut pemahaman salafus saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: dari ابن مسعود رضي الله عنه ia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: tidak ada hasad, kecuali dalam 2 perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, telah kita simak dan ikuti bersama kajian dari bahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Ikuti dan simak kembali lanjutan dari bahasan kitab tersebut di setiap Sabtu pagi jam 6 hingga selesai. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Saat ini 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tilawah Mubarak. dari surat Fusilat bersama Qori Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: Po.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه
0: وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
0: من القرآن.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, saat ini 8:46 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk di kesempatan pagi hari ini program Fikul Usroh yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syamhudi Al-Si Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan dalam bahasan materi tentang beberapa sebab anak menjadi soleh. Kami hadirkan untuk di kesempatan pagi hari ini dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul, membawa ajaran Islam yang lengkap, yang sempurna untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang kita wajib syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mampu berjalan dan sukses menggapai impian kita, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kita telah sampaikan pada pertemuan terdahulu tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, kita berikan hak-hak mereka agar kita semua meraih impian kita, dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Wahai kaum yang beriman, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita dari neraka sampai kita menjaga keluarga dari api neraka. Namun seperti itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan ketika memiliki anak. Saya yakin kita semua akan bahagia bila mendapatkan anak. Berapa banyak kaum muslimin yang Allah uji dengan ujian tidak diberikan anak atau diperlambat mendapatkan anaknya. Kegelisahan, kesedihan nampak pada mereka. Ya, menunjukkan bahwa anak itu anugerah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Anak itu adalah bentuk hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita bisa berbahagia di dunia ini sebelum nantinya menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah taala. Siapa sih yang tidak mau memiliki anak yang soleh? Ya, semua berharap. Semua mungkin bermimpi ya mendapatkan anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang menurut apa yang orang tua perintahkan, ia langsung melaksanakan. Anak yang selalu membahagiakan orang tuanya, ya, sehingga wajar bila kemudian kaum mukminin ibadur rahman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa wa yaqulun, dan mereka mengatakan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerah kepada kami para istri dan anak-anak yang dia itu qurrata ayun, yang bisa menyejukkan pandangan, membahagiakan hatinya. Dan jadilah kami sebagai imam kaum muttaqin, menunjukkan bahwa anak yang soleh adalah harapan kita semua. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lainnya, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun. Ya, menunjukkan bahwasanya al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasannya dunia ini. Sehingga sangat wajar apabila kita semua ingin punya anak. Namun alangkah hebatnya bila kita ingin punya anak yang solehah, yang nantinya bisa berbakti sama orang tuanya, berbakti dengan negara. kitanya, dengan bangsanya dan juga agamanya, sehingga menjadi manfaat dan kebanggaan orang tuanya di dunia, dan menjadi memberi syafaat dan juga mengangkat derajatnya di surga nanti. Nah, oleh karena itu, dalam logik fikih usrah ini, sebagaimana kita ketahui, usrah adalah keluarga, ya, mencakup bukan hanya suami, sih juga anak-anak yang ada di sana. Maka kita akan membahas insyaAllah dalam kajian kita setiap hari Sabtu ini tentang anak-anak kita, bagaimana menjadi anak yang salehah biidznillahi ta'ala. Kalau kita melihat kepada Quran dan Sunnah, tentunya seorang mukmin bila berpikir sudah melihat sebuah fenomena, sebuah keinginan, langsung pertama adalah melihat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bisa mengambil ya, faedah petunjuk dari Al-Quran untuk bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, ya. Karena itu merupakan bagian dari kebaikan manusia, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih kebahagiaan tersebut. Semua ya, yang akan membuat manusia bahagia, Allah akan berikan petunjuknya agar manusia meraih kebahagiaan tersebut. Ini merupakan maha sempurna Allah dalam kasih sayang dan dalam cintanya kepada hamba-hambanya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bila kita melihat kepada Quran dan Sunnah, ternyata didapatkan di sana sebab-sebab yang membuat anak itu jadi anak yang soleh. Dan ini dapat kita simpulkan dari ayat yang ada itu, kembali kepada lima perkara. Yang pertama adalah benarnya kita dalam memilih pasangan hidup. Yang kedua adalah pengaruh daripada rezeki yang thayyib, dari harta yang halal, yang bagus, yang ini juga mempengaruhi anak dan menjadi sebab anak itu soleh. Contohnya misalnya, Nabi mengatakan, kululah min nabata min suhtin fannar awlabiyah. Semua daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Artinya, bila hartanya itu haram, maka kemungkinan anak itu untuk menjadi tidak baik, menjadi tidak soleh, itu adalah besar. Mafhum mukhalafahnya ataupun lawannya adalah bahwasanya bila hartanya itu halal, hatinya baik, maka kesempatan anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha lebih besar lagi, lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah doa. Yang ini kita lihat sudah contohkan oleh para Nabi alaihi salatu wasalam, seperti Nabi Ibrahim mengatakan bi habli minas salihin, ya. Demikian juga Nabi Zakaria ketika minta anak, minta yang dzurriyatan thayyibatan dan yang lainnya. Yang keempat adalah ridho dengan pemberi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pilih-pilih laki-laki dan perempuan. Tidak pernah kecewa ataupun berat bila ingin laki-laki dapatkan perempuan. Semua diterima dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tidak ada berat untuk menerima anugerah Allah tersebut. Ini juga mempengaruhi kesolehan anak. Dan yang kelima adalah pendidikan yang benar, yang baik pada anak-anak tersebut. Tentunya lima hal ini tidak mudah dan tidak bisa dibahas dengan singkat dalam hari ini. Kita akan bahas insyaAllah lima poin ini sebagai reng-rengan atau mungkin juga kurikulum kita insyaAllah dalam membahas setiap pekannya pembahasan lima hal ini. Dalam waktu yang akan datang insyaAllah setiap satu kita coba untuk membahas satu persatu ya, secara detail, agar nanti punya bayangan yang jelas bahwa ternyata untuk memiliki anak yang soleh butuh kita untuk beramal, berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab yang Allah jadikan ya, sebagai sebab kesolehan anak-anak kita nantinya. Maka insyaAllah kita akan bahas secara rutin ya, hal ini dalam fikir. usrah pada hari Sabtu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin pembahasan tentang anak yang saleh ini. Kita akan bahas pada pagi ini insyaallah taala, yaitu tepat dalam memilih pasangan suami istri. Memilih pasangan suami istri atau pasangan hidup merupakan langkah pertama dalam membangun sebuah rumah tangga, dalam perbaiki sebuah rumah tangga, dan juga dalam mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Sebab langkah pertama ini akan mempengaruhi keselamatan dan kekuatan keluarga, serta nanti bisa mewujudkan maksud dan tujuan dibangunnya keluarga secara sempurna. Langkah ini tidak boleh diremehkan, dan tidak boleh malu-malu, dan tidak boleh tergesa-gesa dalam menentukannya. Tidak bisa tetapkan hanya memandang pada pencitraan yang berdaya atau penglihatan yang sempit hanya di satu sisi saja, apalagi sampai ketika dia akan memilih pasangannya tidak mau tahu atau tidak tahu tentang tujuan pembentukan rumah tangga yang syar'i, yang nanti kedepannya akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya yang diharapkan menjadi anak-anak yang soleh dan sehat tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap fase dan langkah ini. Dibuktikan dengan banyaknya nas-nas syariat, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang merintahkan kita untuk memilih istri yang tepat. Memilih istri yang benar dan tepat. Contohnya misalnya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadfa bidatid din taribat yadam. Yang dinikahi karena empat perkara: hak hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama baik, kamu akan beruntung. Demikianlah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini mengungkapkan kepada kita semua bahwa seorang muslim harus memilih istri dan menjadikan motivasi agama sehingga diminta untuk memilih wanita yang punya akhlak mulia, yang punya agama yang baik. Demikian juga para wali ketika mendapatkan seorang laki-laki ingin melamar anaknya. Nabi pun mengatakan, idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'zawwijuhu. Yang kalau ada yang datang kepada kalian, laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dengan anak tersebut. Menunjukkan bahwa memilih pasangan hidup merupakan perkara sangat penting dalam Islam. Bahkan dalam Islam dikatakan bahwa Nabi pernah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, tahayyaru in mutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihim. Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani, menanamkan benih kamu, dan nikahlah hanya sekupu, dan nikahkanlah mereka kepada orang-orang yang sekupu juga. Hadis riwayat Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibn Majah. Dari tiga hadis ini, tampak Rasulullah SAW menyampaikan dalam bentuk perintah dan permintaan yang menuntut adanya usaha dan pengorbanan dalam mencari dan memilihnya. Perintah pada hadis yang terakhir ini berisikan perintah untuk bersusah payah dan berkorban dalam mencari takhayyaru. Artinya ada perintah di sini untuk mencari, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual dan syahwat semata. Kenapa demikian? Karena memang rumah tangga memiliki tugas dan tujuan yang sangat mulia, ya, dan agung. Oleh karena itu, Imam Al-Munawi ketika mensyarah hadis takhayyaru intafikum ini mengatakan, carilah dengan susah payah para wanita yang terbaik dan tersuci dan paling jauh dari keburukan dan kefajiran. Oleh karena itu, tepat dalam memilih istri ini adalah perkara penting. Dengan juga sang istri harus tepat dalam memilih pasangannya, suaminya. Dengan adanya ketepatan dalam memilih pasangan ini akan mendapatkan banyak sekali manfaat dalam kita membina anak-anak kita. Contohnya saja, pertama kita ketahui bahwa ada faktor genetika yang mempengaruhi anak-anak kita nanti. Umumnya dari keluarga yang baik, dari genetika yang baik akan muncul anak-anak yang juga punya gen juga baik, ya. Sehingga Islam memandang untuk melihat lagi kembali kepada kondisi pasangan hidup. Oleh karena itu, kita coba untuk melihat beberapa kaidah penting yang kita sampaikan di sumber seri, ya, tentang bagaimana memilih pasangan yang tepat dan benar. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan kaidah yang pertama, yaitu pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Artinya, seorang yang ingin menikah atau mencari pasangan hidupnya, maka ia harus punya pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ya. Umumnya kalau terlihat pada praktek yang ada di lapangannya, umumnya lembaga atau perusahaan yang membutuhkan karyawan atau buruhnya, sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan dan mengadakan interview, akan menentukan dahulu uraian tugas dan spesialisasi yang dibutuhkan atau job desk-nya. Ya. Kenapa demikian? Semua ini untuk menentukan rincian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelamar untuk sebuah pekerjaan tertentu dan juga target yang harus diwujudkan olehnya. Demikian rumah tangga. Rumah tangga. Walaupun analoginya kepada lembaga atau perusahaan memiliki banyak perbedaan, akan tapi perbedaan tersebut karena urusan rumah tangga lebih besar dan lebih penting daripada urusan lembaga ataupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah, ya, sebelum memilih pasangan hidup, setiap calon pasangan suami istri mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Ya. Nah, di antara tugas dan tanggung jawab serta tujuan pernikahan yang wajib diwujudkan dalam rumah tangga menurut syariat adalah menjaga kemaluan dan saling menikmati pada batasan yang diizinkan oleh syariat. Yang kedua, menjaga nasab keturunan. Yang ketiga, mengelola rumah, mendidik anak, serta mengelola hubungan kekeluargaan yang lebih luas bersama keluarga suami, keluarga istri, tetangga, dan para sahabat serta masyarakat sekitarnya. Jadi ini semua adalah tugas yang harus diemban oleh seorang laki-laki, ya, ketika dia akan menuju pada pernikahan yang diinginkannya. Harus tahu bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah menjaga kemaluannya. Ini bukan bagian yang cukup penting. Artinya mencari suami, mencari istri yang mampu nantinya meredam syahwatnya, bisa membuat ia tidak lagi memandang wanita lain, tidak lagi mencari yang lainnya, karena sudah ada pada pasangan tersebut. Ya, mereka juga harus bisa ada di sana saling menikmati kehidupan rumah tangganya dengan pasangan yang dimilikinya. Demikian juga mencari apa? Nasab keturunan. Dengan cara apa? Mencari wanita yang subur, yang nanti bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang kuat, ya, yang nanti menjadi penerus nasab keluarga tersebut. Tugas mengelola rumah, mendidik anak, serta mengelola hubungan kekeluargaan. Jadi pada menikah itu bukan hanya istri dan suami, tapi juga sudah ada dua keluarga besar. Keluarga seistri, keluarga sang suami. Kemudian setelah itu juga ada hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Suami punya sahabat-sahabat, istri punya sahabat-sahabat juga. Yang ini pun harus dikelola dengan baik. Karena inilah tugas-tugas yang harus dipahami orang ketika akan menjadi suami ataupun kepala rumah tangga. Nah, tugas besar seperti ini, ya, itu memerlukan seorang laki-laki yang memiliki sifat dan kemampuan, ya, tertentu, ya, yang membuat ia mampu, ya, untuk menjadi pemimpin, jadi imam, jadi nahkoda yang terlatih dalam mengendalikan dan menjalankan perahu rumah tangganya. Seorang yang penyayang, ya, dan dermawan yang bisa memperhatikan keadaan dirinya dan siap memberikan kepada istrinya semua yang terbaik agar bahagia dan senang. Demikian juga wanita, hendaknya memiliki sifat-sifat lahiriah dan batin yang dapat membahagiakan sang suami sehingga dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Ia akan menjadi istri yang baik dalam rumah tangga, sahabat yang bijaksana dalam berdiskusi dan bermusyawarah, dan memiliki kepekaan, ya, terhadap kebutuhan suami. Dia juga jadi ibu bagi anak-anak suaminya yang memelihara, menjaga, ya, dengan penuh kasih sayang dan ketulusan serta kesabaran. Nah, dengan izin Allah, tujuan mulia itu akan dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi dan saling memberi hak pasangannya dengan sempurna sesuai keadaan dan kemampuan yang dimiliki. Nah, orang yang memahami dan berdoa seperti ini, ya, tentunya sebelum ia melangkah, ia berusaha untuk punya kompetensi, punya kemampuan yang cukup, untuk mewujudkan tujuan syariat tersebut. Kemudian ada semangat untuk saling menyempurnakan kekurangan yang ada pada pasangannya dalam meraih kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya yang tidak melakukan hal ini, ya, maka ada di sana peluang besar untuk hancur dan gagal dan sulit untuk menghindari hal seperti ini. Oleh karena itu, ya, perlu ditegaskan tiga permasalahan di sini sebelum sang laki-laki memilih pasangannya atau sang wanita memilih pasangannya tersebut. Yang pertama adalah pernikahan bukan sekedar urusan pemenuhan biologis dan senang-senang dalam hubungan seksual semata. Bukan pula hanya sebagai ungkapan manis yang dihafal para remaja dalam lagu-lagu yang melankolisnya, atau adegan-adegan dalam drama-drama, ya, film-film, atau yang lainnya. Ya. Sebab apabila tidak memahami dan mengetahui benar tugas atau tanggung jawab rumah tangga, maka sesuatu yang awalnya bahagia, yang awalnya itu penuh dengan kebahagiaan, bisa berubah menjadi sesuatu bencana, suatu kehancuran yang akan berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Sehingga dipahami bahwa pernikahan bukan semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri, namun lebih dari itu, ya, lebih dari itu karena dia adalah tugas yang mulia yang Allah berikan kepada setiap orang di dunia ini. Poin yang kedua adalah penegasan tugas tentang menjaga rumah tangga, menjadikan kedua orang tua memperhatikan dan ingat terus hal ini. tega mendidik putra-putrinya pada fase ini. Ada orang tua harus punya kemampuan, punya perhatian untuk menegaskan bahwa ada tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang harus anaknya fahami sebelum melangkah pada pernikahan tersebut. Berapa banyak harta yang dikeluarkan tanpa sayang-sayang hanya untuk mengajari putra-putrinya meraih ijazah university, ya, mengambil gelar S1, S2, S3. Namun, ironis sekali, ya, orang tua tidak pernah mau tahu, bahkan tidak pernah mengajarkan anaknya, ya, tentang hal-hal ini. Hal-hal yang menyangkut pembentukan dan pembangun rumah tangga mereka dan bagaimana mengelola, bagaimana memanage-nya. Padahal meremehkan hal ini menjadi sebab kehidupan mereka akan sengsara dan susah di kemudian hari. Artinya, masyarakat sekarang ini lebih senang melihat anaknya sekolah tinggi, punya gelar yang paling tinggi dalam akademis, namun tidak pernah berpikir untuk menanamkan pada anak tersebut bahwa ada rumah tangga yang akan ia alami, yang akan ia arungi, yang itu membutuhkan skill juga, membutuhkan juga kemampuan, dan juga memiliki pengetahuan yang harus dimiliki oleh mereka agar mereka bisa nanti hidup bahagia dalam rumah tangganya. Yang ketiga, ya, tidak berarti semua kriteria dan sifat yang harus ada pasangan suami istri yang ideal tersebut, ya, harus dituntut. Dan bila tidak mau menikah, ini keliru. Ya. Ya, karena banyak orang yang ingin mendapatkan pasangan yang ideal dengan sifat-sifat yang demikian mulianya, kemudian tidak mendapatkannya. Karena zaman sekarang ini sulit mendapatkan wanita yang ideal, ya, seperti zaman-zaman dahulu, ya, zaman dahulu, ya, maka pasti akan dapat kekurangan dan juga ketidaksempurnaan. Nah, kita sebetulnya dituntut untuk mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut, lalu menemukan, menentukan ukuran dan pengaruhnya bagi kehidupan rumah tangga kita. Apakah mungkin ada kerjasama pasangan ini bisa menyempurnakan hal itu? Bisa tidak sang laki-laki nanti akan hidup dengan gotong royong, tolong menolong untuk mewujudkan tugas-tugas mulia tersebut setelah pernikahan? Ini pertimbangan dalam hal ini. Demikian juga, apakah kriteria dan sifat-sifat lainnya memungkinkan untuk menutupi kekurangan yang ada, sehingga bisa menggantikan hal tersebut? Ini hal penting sekali, ya, yang kita remehkan, namun para ulama rahimahullah subhanallah telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seorang yang akan memilih pasangannya harus mengerti apa tugasnya nanti di rumah tangga tersebut, apa tanggung jawabnya, dan juga harus tahu tantangan yang akan dihadapi olehnya dalam rumah tangga tersebut. Sehingga ia nanti bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Bila ia butuh wanita yang betul-betul bisa mendidik anaknya, maka ia akan mencari wanita yang punya kriteria tersebut. Punya kesolehan, ditambah juga punya kemampuan untuk mendidik anak-anaknya tersebut. Ini yang terkadang tidak dihiraukan oleh pasangan yang ingin memulai membentuk rumah tangganya. Oleh karena itu, kaidah pertama ini cukup jelas, harus punya pemahaman yang benar terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga tersebut. Apakah dia hanya sebagai suami saja? Sebagai orang tua juga nantinya, atau sebagai satu bagian dari masyarakat, sehingga seorang yang memilih

pemikiran kebahagiaan. Baiti jannati. Oleh karena itu, kita perlu untuk memperhatikan hal ini agar supaya jangan sampai kita itu melangkah salah dalam memilih pasangan ini.

Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan ya, kajian kita memilih pasangan suami istri. Di mana kita ketahui bahwa awal perbaikan, awal pembentukan rumah tangga berawal daripada memilih pasangan. Dan semuanya sudah memaklumi ya, bahwasanya kesesuaian pasangan dan yang kita harapkan adalah perkara yang sangat-sangat diinginkan dan diimpikan oleh setiap orang yang ingin menikah. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan pada kita semua tentang tips bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang sesuai. Tentunya dalam bingkai syariat Islam, dalam bingkai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada kenyataan yang ada di sekitar kita ya, bahwa kalau kita misalnya punya sebuah perusahaan ya, kita ingin tentunya ingin mengadakan rekrutmen, baik itu karyawan ataupun juga pengelola usaha yang kita kelola tersebut. Tentunya sebelum kita mengiklankan, kita mencari lowongan atau membuka lowongan kerja ya, tentunya kita akan membuat sebuah kriteria, membuat sebuah apa namanya planning, rencana apa sih yang kita harapkan dari karyawan yang kita akan rekrut tersebut. Tentunya kita punya tujuan, kita punya target, kita harus tahu juga apa sih tugasnya dia dan apa tugas yang kita miliki. Apakah mungkin akan mampu berkomunikasi dengan dia, mungkin untuk saling kerjasama dengan dia ataukah tidak. Maka dibutuhkan ada tes tertulis, tes psikotes, tes interview dan lain sebagainya, semata-mata hanya untuk apa? Untuk mendapatkan karyawan yang nanti mampu mewujudkan apa yang kita harapkan tersebut. Demikian juga seorang muslim ketika akan memilih pasangan hidupnya, maka pertama harus memiliki pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangganya, sehingga ini dasar untuk membuat ia bisa memilih ya, kriteria apa yang ia inginkan dari pasangan hidupnya tersebut. Memang analogi rumah tangga dengan sebuah perusahaan ya, itu ada perbedaan yang sangat banyak, tapi ada kesamaan ya. Kesamaannya itu adalah bahwa urusan rumah tangga ini ya, harus dikelola dengan baik dan tidak mungkin mengolah tanpa adanya kerjasama antara anggota rumah tangga tersebut. Jadi kerja perusahaan tidak mungkin akan berjalan baik sebuah perusahaan bila antar pemilik, ya, direktur dan karyawannya tidak mampu bekerja sama. Oleh karena itu, seorang yang akan memilih pasangan hidupnya harus memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat pernikahan dalam konsep syariah yang akan membawa kebahagiaan pada mereka nantinya. Sehingga setiap calon itu harus mengerti ya, mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam

0: kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Sehingga pemahaman yang benar terhadap konsep pernikahan dalam Islam, apa tujuannya, apa tugas yang diemban oleh setiap orang sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga itu, akan menjadikan seorang suami ataupun istri bisa memilih pasangan yang diharapkan, ya, mampu untuk mewujudkan apa yang diimpikan oleh pasangan tersebut. Maka penting sekali kita semua untuk mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita dalam sebuah rumah, dalam syariat Hanafiyah. Pernikahan itu punya tujuan, diantaranya adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Sebagaimana sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab man istata'a minkum al-ba'ah falatazawwaj. Wahai para pemuda yang masih jomblo, menikahlah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa demikian? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena pernikahan itu membuat orang menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga kemaluannya, menunjukkan bahwa menjaga pandangan kita, kemudian menjaga kemaluan kita, itu adalah satu tujuan daripada tujuan pernikahan. Sehingga seorang yang mengerti ini semua, maka dia akan mencari pasangan hidupnya yang mampu membuat ia bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kemaluannya. Sehingga jangan sampai menikah kemudian masih selingkuh dan lain sebagainya. Demikian juga di antara tujuan dan juga hikmah dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Sehingga ketika seorang akan memilih pasangan hidupnya, memilih pasangan yang subur, yang walud. Ya, Nabi Kisah dalam sabdanya mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur, yang bisa melahirkan anak, dan juga yang punya sifat-sifat yang baik. Sehingga dengan demikian seorang yang memahami bahwa ia dalam rumah tangga itu adalah untuk memiliki anak, mesti akan memilih wanita yang subur dari keturunan keluarga yang subur juga. Mungkin juga di antara tujuan pernikahan adalah mengelola anak, istri dan kerabatnya untuk menjadi hubungannya itu hubungan yang clear, hubungan yang apa, yang baik. Sebab dalam pernikahan itu akan ada, pertama akan muncul istri dengan kerabatnya, mertua dan juga saudara-saudaranya. Demikian juga ada di sana anak-anak akan keluar dari sang istri tersebut. Juga sebaliknya, sang istri pun demikian. Bahwa ketika menikah dengan seorang laki-laki, maka dia akan berhubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Maka kalau demikian, dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mengatur, mengelola. Bagaimana mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga sang laki-laki tersebut mampu menjalankan tugasnya. Dan mampu menjadi pemimpin dari rumah tangga tersebut. Nah, tugas berat ini, bukan ringan, tentunya menuntut kepada seorang laki-laki untuk memiliki kemampuan. Baik bersifat kemampuan itu materi maupun immateri. Juga memiliki kedewasaan, memiliki cara berpikir yang logis, yang nanti mampu untuk mengelola rumah tangganya, menjaga hubungan dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabat-kerabat ahli dalam pernikahan tersebut. sehingga tidak mudah. Oleh karena itu banyak ulama menyampaikan bahwa suami itu dalam rumah tangga bagaikan nahkoda, ya, dalam sebuah perahu, ya, yang mengarungi lautan. Nah, nahkoda ini kan enggak sendirian. Dia mesti punya klasik-klasik dan lainnya yang akan membantu dia dalam mengelola atau menjalankan dan mengarahkan kapal tersebut. Nah, nahkoda ini mesti punya kemampuan, punya kompetensi, ya, punya skill juga, ya, sehingga nanti mampu mengelola kapalnya dan dia memilih siapa yang akan berangkat bersamanya dalam perahu tersebut. Yang akan membantu dia, yang akan mampu berkomunikasi dengan dia, yang akan mampu untuk memiliki kepekaan terhadap dia. Maka sang suami atau calon suami ini, ya, harus juga mengerti, ya, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana mengolah sesuatu dengan baik, ya, dan bagaimana menghadapi orang lain dengan berbagai macam sifat yang ada. Karena dia nahkoda, sehingga dia pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Demikian juga sang wanita, ketika ia akan memilih pasangannya atau suaminya, ya, maka hendaknya memiliki sifat-sifat lahir dan batin yang mampu membahagiakan sang suami. Sehingga ia dapat menunjukkan pandangan suaminya, menjaga kemaluan suaminya, dia jadi siang baik, ya, dalam rumah, dan sahabat yang bijaksana dalam berdiskusi dan bermusyawarah, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan suami dan juga kebutuhan rumah tangganya tersebut. Dia akan jadi anak ibu dan anak-anaknya sang suami. Dia akan memelihara dan menjaga anak-anak tersebut, sehingga dibutuhkan adanya sebuah upaya untuk mempelajari, untuk memahami, untuk juga mendapatkan skill kemampuan tersebut. Kesannya berat, ya, tapi ketika seorang itu akan mengambil posisi di situ, maka dia harus mampu memilih kira-kira pasangannya ini mampu tidak bekerja sama dengan dia untuk menumbuhkan hal-hal yang baik di rumah tangganya, berkomunikasi yang baik bagaimana. Sehingga ketika suami istri ini sudah biasa berkomunikasi dengan baik, punya kemampuan untuk bermusyawarah dengan baik, maka akan muncul di sana, ya, adanya takamul, saling melengkapi antara suami dengan sang istri, yang kemudian nantinya dengan visi yang sama, dengan misi yang efektif untuk mewujudkan visi tersebut, mereka berdua bekerja sama untuk membangun rumah tangga tersebut dengan segala kemampuan dan keadaan yang ada. Sehingga seorang suami ketika seorang calon suami atau seorang pemuda ketika akan menikah harus punya pandangan dulu. Saya menikah untuk apa? Apakah hanya semata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja? Maka kalau demikian akan mencari wanita yang nanti bisa mencukupi dia dalam tujuan tersebut. Ketika seorang itu berpikir bahwa ia hidup ini akan lama bersama istrinya, akan menjalin hubungan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berpikir memilih pasangan yang agamanya baik. Sebab orang yang punya agama baik dia akan mampu berpikir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya agama baik sulit diharapkan untuk berpikir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pilihan dan semua punya akibat, ya, punya konsekuensi. Kalau kita berpikirnya bahwa kita ini berumah tangga untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan akhiratnya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang dicanangkan dalam diri seorang muslim adalah mencari wanita yang punya agama yang baik. Ya. Baru kemudian berpikir yang berikutnya. Cari wanita yang mampu nantinya membuat kita menundukkan pandangan kita. Sehingga ya, ketika dipandang itu membuat senang kita. Sehingga kita tidak cukup, tidak butuh kepada pandangan yang lain yang ada di luar rumah kita. Dan seterusnya. Maksudnya dengan yang kita inginkan, yang kita ingin wujudkan dalam rumah tangga tersebut. Nah, tujuan dan tugas ini akan menentukan langkah seorang muslim dalam memilih pasangannya. Mereka juga sang wanita pun sama. Ya. Inna manisa saqa'iku rijal, lebih kita mengasuh aslan. Artinya sama-sama wanita pun demikian juga memilih pasangannya, bukan hanya sekedar melihat tampangnya, namun juga melihat sifat-sifat sang suami, agar nantinya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa kerjasama yang baik dalam mengelola rumah tangga tersebut. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih akan muncul resiko memperbaikinya tidak mudah. Namun jangan sampai bila tidak mendapatkan yang ideal kemudian kita tinggalkan dan kita buang. Tidak, diperbaiki tentunya butuh energi banyak ketimbang yang sudah baik sebelum menikahnya. Dan semua ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami bersama bahwasanya tujuan pernikahan bukan semata hanya untuk menikmati pasangannya, bukan hanya untuk melepas syahwat biologisnya, atau semata-mata hanya ingin kumpul bersama dalam sebuah rumah. Ya, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu, yaitu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengelola rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan syariat yang kalau diamalkan insyaallah kebahagiaan tidak jauh dari kita semua. Dan Allah yang akan memberikan taufik kepada mereka yang sungguh-sungguh untuk menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Mari pahami bersama ini sebagai langkah pertama kita dalam memilih pasangan kita, yaitu memahami hakikat pernikahan, apa tujuannya dan apa tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar memaklumi atau memahami tujuan dan tugas ini, bila ia laksanakan dalam rumah tangganya dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas-tugas dengan sempurna mungkin sesuai kemampuan dan keadaannya, maka tinggal yang ketiga adalah saling memaafkan kekurangan yang ada. Upaya untuk menyempurnakan hak masing-masing itu diupayakan dan dibuka pintu memaafkan, saling memaafkan bila tidak dapatkan hal yang sempurna. Karena manusia ini adalah tempatnya kekurangan, sehingga harus banyak saling memaafkan dari kekurangan yang ada. Namun perbaikan tetap harus ada dan tidak akan maju seorang yang tidak pernah berupaya memperbaiki keadaan yang dimilikinya. Demikian mungkin pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita akan coba untuk yang kedua, yang selanjutnya pada edisi yang katakan insyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneruskan ada 10 ya, kaidah yang disampaikan pada para hadirin sekalian, ya, para pemirsa sekalian, ya, tentang tips, 10 tips tentang apa memilih pasangan yang tepat dan benar menurut versi para ulama rahimahullahu ta'ala. Demikian, syukran atas perhatian teman-teman semua di Studio Roja. Demikian juga para pemirsa, baik yang aktif maupun yang pasif. Semoga Allah Subhanahu memberkahi kita semua dan memberikan istiqomahan kita untuk terus belajar dan mengajar, terus istiqomah di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekurang-kurangnya ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 100.1 FM. 100.1 FM. Raja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian Fikhul Usroh yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan tema beberapa sebab untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman, semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan untuk mendidik anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 9:37 waktu Indonesia Barat saat ini. Kami hadirkan kembali tilawah mubarakah dari surat Al-Ahqaf bersama Qari Syekh Abdullah Al-Madrud. Barakallahu fikum. Selamat menyimak kembali.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Qala Rasul. Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
2: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini 10.21 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program kajian ilmiah dari bahasan ilmu parenting yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah Ta'ala dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan mengikuti materi bahasan dengan tema waspada terhadap media. Namun kami sampaikan bahasan tema tentang menyambut usia balig yang kami hadirkan untuk di 54 menit ke depan. Semoga memberikan faedah untuk kita semua, khususnya bagi para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa

0: Fatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sahabat raja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Tarbiyah Jinsiyah yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan menyambut usia baligh. Baligh adalah sebuah status yang terjadi karena munculnya tanda-tanda lahiriah atau perubahan fisik. Dan pada anak wanita atau pada kaum wanita itu ditandai dengan datangnya haid. Dan pada anak laki-laki itu dengan ihtilam atau istilahnya mimpi basah. Ya, ya memang itu istilah ya, tidak harus karena mimpi atau ada melihat mimpi. Ya, apabila keluar ya pada saat tidur ataupun bahkan terjaga ya, maka dia sudah dikatakan baligh ya. Dia adalah status di mana secara syar'i dia sudah masuk dalam kategori manusia yang mukallaf ya, mulai dikenai atasnya hukum ya dan juga sanksi ya. Nah, dan juga diberlakukan atasnya kewajiban-kewajiban syariat ya, ya misalnya sholat, puasa, dan yang lainnya ya, dari rukun-rukun Islam maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi baligh itu adalah sebuah status yang akan dilewati oleh siapapun ataupun setiap insan ataupun manusia. Adapun remaja adalah suatu fase ya dalam kita katakan kehidupan seseorang ya, di mana dia masuk pada fase usia remaja. Ya, ini sudah kita bahas pada saat kita mengupas buku Ada Apa Dengan Remaja. Remaja adalah fase antara usia anak dan usia dewasa. Fase ini disebut juga fase transisi, peralihan ya. Ya, nampak pada apa? Tanda-tanda kita katakan non fisik ya, misalnya kecerdasannya, kematangan berpikirnya, emosinya, dan kemampuan bersosialisasinya itu sudah terlihat ketika dia masuk fase usia remaja. Jadi remaja itu kaitannya dengan perkara-perkara yang non fisik ya. Sifat-sifat kita katakan karakter, sifat-sifat tabiat yang menunjukkan dia menuju dewasa ya, menuju dewasa. Jadi itu perbedaan antara remaja dan baligh ya. Baligh itu adalah satu status yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan lahiriah ya, perubahan fisik ya, ya seperti ya kita katakan pada laki-laki sudah muncul jabunnya ya, pada wanita sudah nampak ya perubahan pada tubuhnya ya. Nah, pada laki-laki ya, mulai berubah suaranya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda baligh, tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat ya. Adapun remaja itu fase usia antara anak-anak dan dewasa. Biasanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya, kita telah bicarakan sebelumnya bahwa ya, fase usia remaja ini dibagi tiga. Ada fase awal, ya, awal remaja. Ada fase puncak remaja, ya, dan terakhir adalah pradewasa atau bagi remaja akhir, ya, menjelang dia dewasa. Nah, demikian. Jadi masa ini ditandai dengan ada dengan kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk bersosialisasi, munculnya rasa percaya diri ya. Nah, cenderung kita katakan sudah menunjukkan karakternya ya, dan sudah berani menyatakan siapa saya ya. Nah, itu adalah fase remaja. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkembangan fisik. Ya, kita akan bahas tentang usia baligh ya. Perkembangan fisik itu adalah sesuatu yang nampak ya. Memasuki masa baligh, perubahan fisik ya, kondisi fisik seorang anak itu menjadi lebih sempurna. Pada masa ini, salah satu yang akan terjadi perubahan pada dirinya adalah organ reproduksi anak. Ya, menjadi lebih matang. Dan dia sudah mulai memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi manusia dewasa. Nah, maka pada masa inilah fisik seorang remaja itu berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik menuju fisik manusia dewasa yang sempurna. Rata-rata, kita bicara rata-rata average, umur balik anak perempuan itu adalah antara 12 sampai 13 tahun. Ya, rata-rata umur balik pada anak perempuan. Dan pada anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Biasanya Namun seiring berkembangnya zaman penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di era modern atau zaman sekarang mereka mencapai masa balig lebih awal. Nah, ada yang mungkin 10 sampai 12 tahun. Anak perempuan. Pada anak laki-laki 11 sampai 12 tahun. Sudah balig. Bahkan ditemukan juga beberapa kasus di mana anak-anak di bawah 10 tahun dia sudah mengalami balig. Yang perempuan sudah mengalami haid, laki-laki sudah mimpi basah. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah gaya hidup, pola makan, itu akan mengganggu perkembangan hormon tentunya. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, waktu istirahatnya nggak menentu, makannya juga tidak karuan, tidak terjaga, sehingga ini mempengaruhi perkembangan hormon, pada dirinya, sehingga memicu terjadinya balig yang lebih awal, lebih dini. Nah demikian. Dan ini kadang-kadang tidak berimbang dengan kemampuan berpikirnya yang masih bocah, yang masih kanak-kanak. Tidak seimbang antara perkembangan fisik dengan kemampuan akalnya. Sehingga kadang-kadang sudah balig tapi masih seperti bocah kecil, bocil. Nah banyak orang tua yang mengeluh ini. Anaknya sudah balig, sudah mimpi basah, sudah haid, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak. Karena mungkin kecepatan balignya. Munculnya tanda-tanda balig itu lebih dini atau lebih awal. Melebihi usianya Nah, yang seharusnya belum muncul itu tanda-tanda balig itu, tapi ternyata muncul Nah, sementara anak secara psikis belum siap. Sehingga kadang-kadang terjadi ketimpangan di badannya sudah nampak tanda-tanda balig, kadang-kadang suaranya sudah ngebas tapi kelakuannya masih bocil. Kemampuan berpikirnya masih sangat rendah seperti kanak-kanak Nah, jadi memang perlu di sini perhatian dari para orang tua. Karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu Nah, dengan adanya gadget, media sosial, dan lain-lain sebagainya, faktor makanan juga, tafak yang paling yang paling berpengaruh sebenarnya masalah tontonan apa yang mereka lihat hari ini yang memicu kematangan mereka secara fisik Nah, demikian. Jadi memang orang tua harus memperhatikan hal tersebut sehingga anak ketika masuk usia balig dia sudah siap dan dibimbing oleh orang tuanya sehingga dia mengerti bahwa balig itu adalah suatu status yang ada konsekuensinya, kewajiban sanksi dan lain-lain sebagainya. Ada kita katakan konsekuensi usia balig itu Nah, dia menjadi manusia yang mukallaf Nah, kalau kewajiban agama dia enggak bisa lagi dia abaikan, dia tinggalkan, atau dia bermalas-malasan, atau dia sama sekali tidak kerjakan, sudah dikenai dosa atasnya, dia masuk dalam catatannya. Nah, jadi nggak mudah seorang anak mengerti hal-hal semacam ini kalau tidak dibimbing, dibantu, dituntun oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ya. Banyak anak-anak nggak siap, ya, dia sudah balik, tapi ya sholatnya kadang-kadang masih, ya, kita katakan telat atau bahkan tidak, ya, dan kewajiban puasanya juga nggak, kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa dia sudah balik, mukallaf, dia harus puasa, ya, sementara cara berpikirnya masih kanak-kanak, ya, masih ya, mau makan ya makan, gitu, padahal dia sudah wajib puasa, ya, nah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, jadi ya perlu di apa namanya orang tua di sini memperhatikan perkembangan fisik yang terjadi pada anak, ya. Nah, balik ini diiringi dengan beberapa perubahan, ya, seperti pertama tentunya mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, kemudian pada remaja laki-laki organ reproduksi itu bertambah atau artinya berkembang, ya, sekitar 50%. Dan ukuran dada remaja putri itu juga bertambah, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya, ketika muncul tanda-tanda seperti ini, ya. Kadang-kadang anak enggak cerita bahwanya dia sudah menstruasi. Anak-anak laki-laki juga kadang-kadang enggak cerita bahwa dia sudah mimpi basah, mungkin karena dia malu. Tapi orang tua harus mencermati tanda-tanda yang lainnya, seperti ya kita katakan alat reproduksi yang enggak biasa, ya, udah bertambah, udah berkembang. Nah, kalau itu didapati padanya, ya, maka ya perlu dikonfirmasi kepada si anak, ya. Ya, kadang-kadang dia enggak ngaku bahwa dia sudah mimpi basah, dia pun enggak ngerti apa itu mimpi basah, dia kira ngompol aja. Demikian juga anak perempuan, ya. Nah, dan ya kita katakan perubahan yang lainnya seperti tinggi badan bertambah, ya, 15-20 cm selama 1 tahun, yaitu peningkatan yang signifikan. Berat badan pun bertambah, ya, dalam waktu yang signifikan juga, mungkin dalam 1 tahun begitu, ya. Nah, ini juga harus dicermati kalau dia sudah kayaknya tambah tinggi, ya, tiba-tiba aja itu menjulang macam tower kan begitu, ya. Nah, ya, tapi dia belum mengaku misalnya bahwa dia sudah mimpi basah, ya, ini harus dikonfirmasi ulang kepada si anak, ya, apa dia mengalaminya, ya, seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah munculnya bulu-bulu di berbagai tempat di badannya. Ya, yang nampak aja lah pada bulu tangan misalnya, ya, atau pada wajahnya sudah muncul apa, sudah tumbuh kumisnya, bahkan mungkin janggutnya, ya. Nah, demikian. Ya, ya, yang pasti adalah tumbuh di bagian-bagian tertentu, ya, seperti pada alat vitalnya dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan kebalikan sebenarnya, ya, bahwa dia sudah matang, ya, sudah menuju kematangan pada dirinya, fisiknya, begitu. Nah, ya, ya, kemungkinan besar dia sudah balik, gitu, ya, kalau itu sudah muncul, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bertambahnya gelegar suara pada anak laki-laki, ya, tadi, ya, kita katakan suaranya tiba-tiba ngebas gitu, berubah suaranya, ya, tidak cempreng seperti anak kecil lagi, ya, sudah ngebas gitu. Nah, ini ada tanda-tanda balik ini, ya, ya, dan perlu dikonfirmasi kepada si anak apakah dia sudah balik kan begitu, ya. Nah, karena ada konsekuensi hukum, ya. Nah, dan pada anak perempuan sudah muncul ekspresi, ya, ya, gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kematangan dirinya, ya, misalnya apa, sudah mulai malu-malu, ya, malu-malu, sudah bisa tersipu-sipu gitu, ya. Nah, enggak seperti bocil lagi yang kadang-kadang ceplos-ceplos, ya, itu anak-anak perempuan yang masih bocil-bocil, ya, dia kadang-kadang ceplos-ceplos, juga ada jaim-jaimnya, ya, dan ya apa adanya seperti itu aja karena dia enggak merasa dewasa kan begitu, ya, dia enggak merasa dia itu adalah seorang remaja, dia masih anak-anak lah begitu. Tapi kalau pada anak perempuan yang sudah balig, itu nampak pada ekspresinya. Dia sudah mulai malu-malu kan gitu, ya, ya, mudah tersipu-sipu kan gitu, ya. Kadang-kadang wajahnya bisa merah merona. Nah, ini tanda-tanda, ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah bertambahnya kemampuan bergerak. seperti melompat, kemampuan merespon sesuatu, refleksnya juga sudah terlihat, ya, kemampuan beradaptasi, ya, kemampuan berkonsentrasi, ya, dan itu bisa dilihat dari jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya. Nampak ya beda, ya, jawaban remaja dengan jawaban bocil, anak-anak ketika ditanya, ya. Nah, contoh ini sebagai contoh, ketika anak itu ditanya tentang cita-cita, bocil itu biasanya spontan aja dia. Dia nggak pakai mikir, apa yang ada di kepalanya dia lontarkan aja pada, walaupun nggak nyambung sebenarnya, ya. Ini tandanya dia masih bocil lah ya, masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah remaja, ditanya cita-cita, dia nggak langsung jawab biasanya. Dia akan berpikir dulu kan gitu ya, kemudian dia baru jawab ya. Nah, dia tidak ceplas-ceplos menjawabnya, ya, dia cenderung ya kadang-kadang nggak dijawabnya begitu ya, karena ada sesuatu yang ada di benaknya, karena dia tahu pertanyaan itu maksudnya apa, konsekuensinya apa, dia sudah mengerti konsekuensi dari sebuah pertanyaan, jadi dia nggak asal jawab lagi. Beda dengan bocil, ya ceplas-ceplos saja ditanya apa cita-citanya, dokter, daripada ya kadang-kadang nggak nyambung dengan kondisinya. Ya, atau ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya belum ada arahnya. Itu kebanyakan kanak-kanak ya seperti itu. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita misalnya ya, nah dia biasanya yang enggak langsung jawab. Bahkan mungkin ada juga remaja ditanya cita-citanya apa, dia enggak jawab apa-apa kan gitu ya. Nah, artinya dia sudah matang cara berpikirnya. Dia mungkin sudah remaja ini ya. Nah, itu beberapa kita katakan perbedaan ya, ya antara seorang anak yang sudah baligh dengan yang belum baligh, ya sudah masuk usia remaja, dan anak yang masih ya kanak-kanak atau bocil ya. Nah, demikian, bocah kecil. Seperti itu tanda-tanda yang harus diperhatikan pada anak kita ya. Coba lihat tanda-tanda fisik yang ada padanya. Nah, kemudian apakah peran orang tua dalam hal ini ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sini ya. Nah, tentunya hendaknya ya orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada anak remajanya dan memberikan respon positif ya, respon positif yang memotivasi. Ada kadang-kadang orang tua itu enggak siap anaknya berubah remaja. Inginnya apa? Anaknya itu selalu jadi bocil karena memang lebih unyu-unyu, lucu-lucu ya. Ya, dia ingin anaknya selalu dan terus mungkin jadi bocil ya, jadi kanak-kanak. Ya, mungkin dia dengar cerita dari orang lain tentang susahnya ya mengurus remaja ya. Jadi dia, ada orang tua itu kepengennya anaknya kanak-kanak terus, sehingga ya dia perlakukan anaknya itu seperti bocil. Ada juga orang tua yang seperti itu, ya, yang sebenarnya enggak keberatan ya anaknya itu menjadi seorang remaja, ya. Nah, jadi yang masih diperlakukan seperti bocah cilik, ya. Nah, ini kan kasihan anaknya sebenarnya, ya. Nah, jadi ya beri respon positif, dan ya kita siap untuk membimbingnya sebagai remaja ya. Ya, jadi memberikan motivasi baginya untuk menjalani masa remaja. Karena masa remaja itu ya kata orang indah, tapi ya ada beban berat di situ bagi mereka ya. Nah, apalagi kalau enggak dibimbing ya cenderung liar ya, lepas kendali ya. Remaja itu sudah kita sebutkan ya, satu kata untuk remaja yaitu nekat. Karena berkumpul padanya dua hal yang mengerikan sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi sesuatu. Yang kedua adalah ya itu tidak diiringi dengan kesempurnaan berpikirnya. Nah, itu dua kombinasi maut itu ya, kemampuan ya secara fisik tapi ya masih kurang secara ya akal. Ya, pikirannya ya belum nyampe seperti orang dewasa. Tapi masalahnya eksekusinya sama seperti orang dewasa. Ya, mereka sudah punya tenaga, power. Enggak mudah menjalani masa remaja. Ya. Nah, yang sangat dinamis, terus berubah. Makanya kalau kita lihat anak remaja kita banyak tingkah atau kadang-kadang nyebelin ya, jengkelin ya. Ya, jangan buru-buru kita ya mengejasnya, menghukuminya dan lain sebagainya, ya, atau melabelinya, ya. Bahkan kadang-kadang terburu-buru menghukumnya karena dia akan berubah. Manusia seperti itu, terus berubah dia. Nanti menjelang akhir remaja, pradewasa, dia akan berubah dengan sendirinya. Walaupun tidak semua, ya, kita katakan dunia remajanya dia tinggalkan, masih ada nyisa biasanya, ya, karakter-karakter waktu masa remaja dia akan bawa sampai dia dewasa, tapi ya dia akan berubah. Dan kita ya, seperti itu, kalau kita flashback kembali kita waktu remaja, macam-macam tingkah kita, tapi ketika kita dewasa, hilang sendiri, nggak disuruh juga, kadang-kadang nggak diomongin sama siapapun, bahkan orang tua, tapi ya kita berubah aja begitu, karena kita sudah dewasa. Itulah manusia, ada fase-fase yang kita jalani, yang kita lewati. Fase yang kita lewati, tidak kita kembali ke situ, kita tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, nah demikian. Ya itulah masa remaja. Nah, tentunya ini sangat perlu bimbingan dari orang tua. Ya, menuntunnya. Ya, karena ya minimnya pengalaman mereka, ya satu, kurangnya ilmu, ya. Kemudian juga kemampuan mereka berpikir masih lemah. Jadi ya memang perlu orang yang sudah pengalaman menjalani masa remaja. Orang yang sempurna secara pikiran, ya, dan bisa memahami. Ya, kadang remaja itu tidak, salah satu kelemahannya adalah remaja itu tidak bisa fokus. Ya, kemudian dia tidak bisa berhitung risiko, konsekuensi. Ya, itulah yang disebut nekat. Yang orang gak pikir risiko, gak pikir konsekuensi, itu artinya dia orang yang nekat. Ya, nah, seperti itulah remaja. Maka ya justru ya ketika anak itu remaja, kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Ya, nah kalau bocil ya kadang-kadang kita biarkan ya dengan dunianya dia, dunia bermain kan begitu ya. Itu kanak-kanak ya lebih bisa dilepas sebenarnya kanak-kanak itu daripada ya remaja. Tapi menempel remaja ini juga gak mudah. Ya ada kecenderungan mereka menjauh, iya ada. Ya, mereka kadang-kadang merasa risih didekati sama orang tuanya. Maka kalau pendekatannya salah, mereka justru akan lari. Atau banyak ya orang tua yang membuat gap antara dia dan anak remajanya, sehingga nggak pernah nyambung begitu. Yang ada kalau temu tengkar, kalau ketemu tengkar, ada aja yang ditengkarkan karena ya. Remaja tidak seperti yang ada di pikiran orang tua, ya kadang-kadang di luar ekspektasinya kan begitu, ya, ekspektasi orang tua, ya muncul kekesalan di situ, akhirnya ya nggak pernah nyambung sama anak remajanya, ya kita katakan yang nggak mudah memang menempel remaja, apalagi remaja hari ini ya, yang dunianya itu sudah ya lebih luas lagi ya dengan adanya medsos ya zaman sekarang ya sebutlah kalau ada remaja yang nggak ngerti medsos dan nggak main medsos mungkin 1-2 dari jutaan miliaran remaja ya kenyataannya kan seperti itu dan untuk menempel mereka ya senantiasa kita apa namanya bisa memantau mereka nah itu ya perlu cara yang benar gitu ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pelajaran ataupun buku yang telah lalu yaitu ada apa dengan remaja membangun interaksi positif dengan remaja ya justru kita harus menempelnya lebih ketat lagi tapi anak remaja itu kalau dia tahu dia ditempel dia akan menjauhkan begitu ya nah itu cara ya yang benar sebenarnya ya para orang tua gimana anak itu bisa dia awasi dia tempel tanpa anak remaja itu merasa dia sedang diawasi ya maka jangan suka mendikti anak remaja ya nah karena udah kadang-kadang udah ngerti dia sedang didikti sama orang tuanya misalnya orang tua ya misalnya ini ya kalau terhadap remaja selalu menyelidik gitu ya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu seolah-olah dia seuzon gitu ya. Nah, remaja beda dengan bocil. Bocil digitu kan dia enggak mengerti bahwa dia sedang dimata-matai, ya. Dia sedang diselidiki, tapi ya remaja enggak. Makanya kita harus tahu perkembangan secara ya fisik dan perkembangan akal. Ya. Nah, dia sudah bisa menalar ini. Dia kadang-kadang tahu nih, ah, saya sedang dicurigai sama orang tua saya ini. Saya sedang diinterogasi sama orang tua saya ini. Saya sedang diselidiki, dimata-matai, ya gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana? Anak itu akan menjauh dia. Dia jaga jarak dia. Dia enggak akan terbuka sama orang tuanya. Banyak remaja itu yang enggak mau terbuka sama orang tua. Dia tutupi, dia pendam, ya. Ya, dan curhatnya sama orang lain, ya, bukan sama orang tuanya, ya. Nah, masalahnya orang lain enggak mengerti anak ini. Ya, enggak semua setinggi apapun ilmu orang itu, ya bahkan ustadz sekalipun mungkin enggak ngerti ya tentang seorang remaja begitu. Ya, seperti yang dimengerti oleh orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi ya mohon perhatiannya para orang tua untuk ya untuk concern ya untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan anak remajanya apalagi hari ini ya. Enggak mudah itu ya. Nah, demikian tantangannya akan sangat besar ya. Nah, ya masalahnya adalah orang tua siap atau tidak untuk menghadapi ya kondisi seperti itu, sabar atau tidak menghadapi remaja ya. Banyak orang tua yang ngeluh dan akhirnya enggak sabar ya. Ya akhirnya enggak sabar ya, ujung-ujungnya apa? Ya selalu buka front dengan anak remajanya. Ya selalu buka front, kalau ngomong enggak pernah akur gitu ya. Enggak pernah ketemu gitu ya, selalu berbeda gitu ya. Karena orang tua menurut jalan berpikirnya. Sementara si remaja dia enggak mau ikuti jalan berpikir orang lain. Ya karena udah ada ego di situ. Ya sudah saya adalah seorang manusia kan begitu ya. Walaupun kita tahu ya, kita paham. Ya dia adalah manusia yang sangat tidak sempurna, masih kurang, jauh dari sempurna kan begitu ya. Cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Tapi ya kadang-kadang sok dewasa kan begitu ya. Begitulah remaja. Nah, pandai-pandailah pada orang tua untuk melakukan pendekatan ya kepada anak-anak remajanya sehingga anak remaja itu tidak menjauh. Ya, tidak merasa sedang dihakimi, sedang dimata-matai, sedang dieksekusi sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang orang tua itu justru membuat remaja itu menjadi protektif. Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan. Ya, nah, ya oh jadi gak boleh bertanya, ya perlu, tapi ya caranya begitu ya. Ya anak pulang, ya kamu dari mana? Kamu sama ini ya? Ya dia merasa dipojokkan kan gitu ya. Nah ya jadi pendekatan yang harus lebih ya, bijak. Maka itu yang kita bahas pada buku sebelumnya ya, yaitu ada apa dengan remaja. Ya demikian. Nah, jadi perlu kita misalnya menjelaskan kepada mereka tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya, memberikan pembekalan yang cukup tentang konsekuensi dan risiko yang harus dia terima, yang dia emban ya, ketika dia menginjak usia baligh sebagai seorang muslim dan muslimah, misalnya menutup aurat ya. Nah, ya bahwa dia bukan bocah kecil lagi yang kadang-kadang nampak auratnya mungkin enggak jadi masalah, apalagi anak perempuan ya. Ya auratnya kan harus lebih ketat lagi dia jaga ketika dia masuk usia remaja ya. Nah, demikian. Karena ada fitnah di situ. Demikian juga menerangkan beberapa hukum fikih secara global ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada mereka keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka, yaitu yang disebut dengan olahraga ya. Nah, jadi bukan main-main lagi ya. Kalau anak-anak kecil bocil kan ya olahraganya main-main lah dia ya, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini ya. Ya kalau anak remaja kan nggak kayak gitu lagi mainnya, ya udah beda ya. Jadi perlu satu aktivitas baru, yaitu berolahraga, misalnya olah gerak dan lain sebagainya ya, untuk meningkatkan kualitas fisik mereka supaya sehat ya kan. Nah, arahkan juga untuk mengisi aktivitas keseharian ya dengan hal-hal yang positif ya, yaitu apa, manajemen waktu ya, supaya dia mengerti kedisiplinan ya. Nah, karena dia sudah remaja harus dilatih kedisiplinan hidup, karena ini adalah modal yang penting untuk menjalani masa dewasanya nanti, apalagi sudah menikah ya. Nah, demikian. Kan. Jadi arahkan untuk mengisi aktivitas keseharian itu ya secara positif. Ya, nah ya kita lihat anak zaman sekarang dari kecil, dari bocil mainannya sudah gadget. Ya, itu pasti lanjut ke usia remaja. Ya, kira-kira bagaimana kalau dia dewasa? Dia menjadi manusia yang tidak produktif. Ya, yang buntu, ya kecil otaknya. Karena dunia tidak lebih dari kotak yang ada di depannya itu. Ini generasi masuk kotak namanya. Ya, yang enggak bisa apa-apa, enggak berdaya apa-apa. Ya, nah demikian. Orang sekarang bilang generasi TikTok katanya ya. Nah, ya begitulah tontonan sudah menjadi tuntunan, ya. Nah, ya memang dunianya hari itu seperti itu, hari ini seperti itu. Ya, maka ya mau enggak mau ya orang tua mengarahkan mereka untuk mengisi aktivitas keseharian dengan hal-hal yang positif, ya, seperti mengisi waktu luang dengan berkarya, belajar, ya, atau ya berbuat sesuatu, ya, keterampilan-keterampilan diperbanyak, ya. Nah, karena itu modal yang sangat penting bagi anak remaja, yaitu apa? Dibekali dia dengan keterampilan-keterampilan, ya, yang bisa menjadi modal, bahkan bisa menjadi modal hidup bagi dia, ya, apalagi anak remaja putri, ya, ajak dia ke dapur. Perkenalkan alat-alat yang ada di dapur, ya bahan-bahan yang bisa diolah di dapur. Banyak remaja putri hari ini gak mau masuk dapur dan gak ngerti dapur. Bahkan kalau disuruh merancang rumah, mungkin gak ada dalam rancangannya itu dapur, gitu ya, gak masuk. Gak kepikiran dia, gitu ya, dapur itu apa, gitu ya. Karena ya segala sesuatunya sudah tinggal di ujung jari. Mau ini mau itu tinggal pesan atau tinggal keluar, ya sudah tersedia sekarang ini, ya kita katakan ya faktor informal itu melonjak tajam ya pekerjaan sektor informal, ya seperti jualan makanan kan gitu ya, di mana-mana kalau kita keluar ya itu aja yang kita lihat, jualan makanan kanan kiri, jualan makanan. Kalau ada pasar yang paling banyak ya jualan makanan. Karena kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan selain jualan makanan, ya begitu. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan kalau satu negeri atau bangsa sudah tidak mampu lagi kecuali ya berkarya selain kulineran, makanan, itu sedang mengalami degradasi kualitas tanpa disadari itu. Ya, nah jadi ya ekonominya muter-muter di situ saja. Tukang sebelah beli nasi goreng, tukang goreng nasi goreng beli pulsa, ya muter-muter di situ terus, ngubeng-ngubeng di situ aja. Ini kan indikasi sebenarnya adanya penurunan kualitas manusia. Ya, jadi ya ini mungkin ya produktivitasnya kurang karena nggak dirangsang. Ya, nah ya nggak didukung ya gitu. Jadi ya perlu ya. Orang tua menuntun mereka untuk bisa mengisi waktu dengan efektif, ya produktif, ya. Nah seperti itu, tidak membuang-buang waktu, ya sehingga banyak remaja yang nggak mikir karya, ya udahlah begitu aja. Ada orang tua saya, ya jadi remaja yang pemalas, ya. Tidak produktif, nggak ada yang bisa dibuat, ya, dan cenderung jadi beban orang tuanya, kan begitu ya. Nah, di samping ya, kegiatan mengisi waktu dengan ibadah dan belajar. Jadi diajak juga harus berkarya. Ya, kita ada nulis buku, ya, muslimah harus baper, yaitu bawa perubahan. Ya, artinya ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya, sebelumnya kita juga sudah nulis buku, muslimah siap berkarya begitu ya, walaupun itu buku untuk muslimah ya, ya tapi ya remaja putra itu lebih dari itu sebenarnya, ya tanpa diarahkan harusnya sudah mengarah ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sekarang ini memang langka ya remaja-remaja yang produktif, ya remaja-remaja yang produktif. Ya, jadi kalau remaja itu ada arah ke situ ya, dia melakukan aktivitas yang produktif, itu harus didukung oleh orang tua, ya, oleh pendidiknya, sekolah atau di di rumah maupun di sekolah, ya, karena itu adalah satu, ya, kita katakan aset bagi dia itu, ya. Nah, kekayaan intelektual itulah kekayaan yang nggak habis, ya. Adapun kekayaan material itu bisa habis, ya, itu bisa habis, ya. Walaupun emas setinggi gunung pun bisa habis itu, ya, kekayaan material itu. Tapi kekayaan intelektual itu, ya, itu adalah modal hidup dia, begitu, ya. Jadi orang tua harus mendukung di situ, jangan dibiarkan, atau bahkan jangan, gak usah ngabis-ngabisin duit, gitu, ya. Padahal itu bermanfaat. Tapi, ya, kebalikannya kadang-kadang untuk hal yang gak bermanfaat, orang tua itu royal, ya, mengeluarkan uangnya untuk si anak remaja itu, beli ini, beli itu, dan gak jelas, kan, gitu, kemana arahnya. Ya, sementara untuk hal yang produktif, tiba-tiba dia jadi bakhil, begitu, ya. Ya, kayak rugi begitu, ya. Padahal bermanfaat. Ini contohnya, ya, kita katakan menyertakan anak-anak itu untuk ikut kompetisi dari kecil, lomba-lomba itu. Itu perlu, karena Nabi juga, ya, memancing anak-anak itu dengan lomba begitu, ya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka, ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang diadakan hari ini, ya, lomba-lomba untuk anak-anak, itu hal yang positif bagi mereka, merangsang mereka untuk berkarya, punya kita katakan kemampuan untuk berkompetisi, karena dengan kompetisi manusia itu akan menjadi lebih berkualitas. Tanpa kompetisi dia akan menjadi manusia yang melempem, macam kerupuk disiram air, gak bisa apa-apa, amem, anyep, begitu, ya. Akhirnya nggak bisa dimakan juga, dimakan pun nanti masuk angin itu yang makan, ya. Nah, demikian, ya. Nah, jadi, ya, libatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang kan ada kegiatan banyak, ya, untuk anak-anak, lomba ataupun, ya, apa namanya, eksibisi, ya, ataupun kajian, ataupun ya di luar, ya, kita katakan kegiatan sekolahnya lah, ya. Nah, itu harus diperbanyak untuk anak-anak ini, apalagi zaman sekarang, supaya mainnya enggak main HP aja, ya, ya, itu dari kota ke kota aja hidupnya. Maka kita katakan tadi generasi masuk kota, gitu, ya, dari gadget, dari handphone ke tablet, dari tablet ke laptop, dari laptop ke TV, dari TV ke PC, dari PC balik lagi ke gadget, ya, gitu-gitu aja muter-muter di situ, ya. Nah, demikian. Jadi memang perlu dilibatkan dia ataupun diikut sertakan dalam, ya, kita kata kompetisi, ya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi mereka, ya, supaya mereka punya daya saing, gitu, bersaing, berkompetisi, berlomba, ya. Nah, demikian, ya, supaya juga mengajarkan mereka sifat sportif, kan, begitu, ya, ada keinginan untuk bisa menjadi yang nomor satu, ya, punya, melihat dari potensi dan kelebihan yang ada pada dirinya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian, nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya, ya, dalam bab ini, ya, masalah apa katakan menyambut usia baligh, ya, metode pembelajarannya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan fase usia baligh ini. Nah, demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menyambut usia baligh, yang ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Ya, persiapan kita bagaimana menyambut anak-anak kita menuju usia baligh, sehingga kita bisa atau mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, anak saya sudah masuk usia baligh, tapi masih senang bermain dengan anak yang di bawah umur dia. Masih senang pula dengan hal-hal yang disenangi anak kecil, seperti permainan-permainan anak kecil dan juga mainan-mainan. yang dia inginkan. Apakah ini normal, Ustadz? Dan apakah kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih dewasa atau biarkan saja berjalan air seperti mengalir?
0: Ya, ini kalau ditanya pertanyaan pertama tadi, normal atau enggak normal dulu ya? Enggak normal. Iya, karena manusia itu ya bertumbuh kembang seiring gitu ya. Seiring dengan kesempurnaan secara fisik, ya akan terjadi juga perubahan secara emosi, kemampuan berpikir. Itu harus seimbang, itu harus sejalan gitu ya. Kalau tidak sejalan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kenyataan realita yang kita dapati hari ini, anak-anak itu lebih cepat balik, bahkan balik sebelum masanya sebenarnya kan begitu. Tapi ya karena faktor, banyak faktor tadi ya, makanan, gaya hidup, lifestyle-nya, kemudian juga ya masalah tontonan, ya itu yang membuat anak itu jadi cepat balik. Ya di sini anak itu berapa tahun, di sini ada disebutkan usianya, enggak disebutkan. Ya biasanya ya tadi saya sebutkan anak perempuan itu ya mungkin 11 sampai 12 tahun. Anak laki-laki mungkin di atas itu. Ya, lebih lambat biasanya anak laki-laki, mungkin 12-13 tahun baru balik lah ya, ya mimpi basah ataupun menstruasi. Tapi kenyataan hari ini ada yang 10 tahun sudah balik, sudah menstruasi, sudah mimpi basah kan begitu ya, sudah nampak tanda-tanda baliknya ya. Nah, sementara tadi itu tidak sejalan ya, seimbang dengan apa, perkembangan ya pikirannya, ya dia masih bocil, ya dia masih kanak-kanak, ya mainnya masih mainan kanak-kanak, ya padahal suaranya sudah ngebas ya, agak aneh juga itu ya. Kalau ditanya normal ya nggak normal lah ya. Maka ya perlu tadi kita sebutkan kehadiran orang tua membimbingnya, menjelaskan kan gitu ya, bahwa bang ya misalnya manggilnya sudah abang juga kan gitu, jangan dipanggil dek terus ya, dia jadi adik-adik terus ya, itu sebutan aja sebenarnya ya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa ya, sudah dipanggil abang kan gitu ya. Kalau yang perempuan sudah dipanggil kakak, mbak kan gitu ya, jadi dia merasa dewasa begitu ya, dari panggilan aja bahwa orang tua memperlakukan dia sekarang sudah berbeda ya. Maka orang tua juga harus berubah dari dalam hal apa, memperlakukan anak ini. Ya, tadi kita sebutkan banyak orang tua itu enggak siap anaknya jadi remaja. Maunya apa? Anaknya itu selamanya kalau bisa bocil terus kan gitu ya. Lucu kan gitu ya. Mungkin dia harapannya seperti itu, tapi kan kasihan si anak. Anak yang akan jadi korbannya di sini, ya. Nah, dia akan merasa ya saya bocil lah selamanya gitu ya. Padahal udah nampak, udah tumbuh kadang-kadang kumisnya, udah nampak bulunya kan begitu ya, bahkan udah tumbuh jenggotnya, tapi ya masih mainannya mainan bocil, ada juga itu ya nggak normal lah itu ya, itu ya tidak normal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi perlu diarahkan orang tua di sini ya, ya terlibat ya, maka nggak bisa dibiarkan aja seperti air mengalir gitu ya, enggak ya, nanti mengalirnya entah kemana-mana ya, jadi harus diarahkan dia ya. Tadi kita sebutkan menempel anak remaja, apalagi remaja hari ini, para orang tua memang perlu untuk ditempel terus, bahkan lebih lengket, lebih ketat lagi ditempelnya, karena tantangannya lebih besar, maka kebutuhannya lebih mendesak, nggak bisa kita lepas. Hari ini kita lepas anak remaja, sudah. Dia punya jendela, ya dia bisa pergi kemana-mana. Dia punya pintu yang dia bisa ketuk dan dia bisa masuk kemana-mana. Itulah dia dunia maya, ya. Dunia tanpa batas. Nggak jelas batasnya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ada ya Ustaz, mau bertanya, jika perdebatan dengan anak yang menuju remaja itu diperbolehkankah, atau seorang ayah yang harus banyak mengalah, Ustaz? Nah ini tidak di, masih umum ya pertanyaannya Ustaz. Iya remaja Ustaz. Jadi
0: ya remaja ya, kita sebagai orang dewasa bukan mengalah ya, harus bisa lebih memahami. Memahami cara berpikir remaja, bisa berpikir dari sudut pandang mereka, supaya kita bisa memberikan toleransi dan batas-batasnya. Ya, toleransi ada batas-batasnya juga, kan begitu ya. Nah, ya hindarilah debat, ya bukan hanya kepada anak-anak kita aja. siapapun ya. Nah, karena salah satu yang dijamin Nabi dapat istana di bagian tengah surga adalah yang mantarokal miro walau kana muhikon, kan begitu ya, yang meninggalkan debat ya, padahal dia di pihak yang benar, kan begitu ya. Mengalah untuk tidak berdebat bukan berarti kalah ya, tapi ya kita lebih kepada bagaimana strategi kita untuk bisa masuk ke orang ini, karena misi kita kan mendakwahi, memberikan bimbingan dan pelajaran. Nah, bukan berdebat dengan anak kita, kan begitu ya. Nah, ya nanti dia silap. Silapnya bagaimana? Dia mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita, kan kasihan dia. Sementara dia belum dapat bimbingan mungkin. Ya, nah seperti itu. Jadi ya mungkin perlu diarahkan dan sabar, ya begitu ya. Perlu diarahkan dan sabar, itu kuncinya sebenarnya. Ya seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Yakub alaihissalam, kan begitu, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya, nah apakah ada perdebatan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya? Enggak. Walaupun anak-anaknya ya seperti itu ya, kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi enggak ada disebutkan di situ bahwa Nabi Yakub mengajak mereka berdebat ya. Dia cuma mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya ketika anaknya menyampaikan argumentasi alasan-alasan, kan begitu, oh diterkam serigala, dia kami tinggal gitulah ya. Tapi apakah Nabi Yakub itu ngajak anaknya berdebat, loh kenapa kamu tinggal gini-gini, ya enggak selesai nanti ya. Ya dia, ya itu yang harus di apa deh, kita ambil hikmah dan pelajaran dari situ, bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya ya. Nah luar biasa ya, memang perlu sabar. Makanya Nabi Yakub berkata ya, sabrun fasabrun jamil, kesabaran yang indah ya, aku bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, hanya Allah tempat meminta bantuan atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya luar biasa kan kesabarannya di situ. Padahal itu kehilangan anak. Kehilangan anak, dilaporkan diterkam serigala, bayangkan. Tapi apakah Nabi Yakub panik dan kalap kemudian marah-marah sama saudara-saudaranya Yusuf atau anaknya sendiri? Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran itu ya, enggak mudah memang menghadapi remaja itu. Ya kadang-kadang buat jengkel juga gitu ya. Ya kadang-kadang sok dewasa lah, sok apa namanya ya, begitulah egonya masih tinggi gitu ya. Ya kita orang yang lebih sempurna akalnya ya harusnya bisa lebih memahami dan lebih sabar, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu sudah kita ulas panjang lebar sebenarnya di buku Ada Apa Dengan Remaja ya. Nah, bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan mungkin lihat di YouTube ya episode-episodenya yang masih ada mungkin.
1: Masih ya. Banyak ya. Masih terekam dengan baik
0: gitu. Ah iya, bisa di ini. Bisa ya. Dilihat situ ya.
1: Iya. Iya, baik, terima kasih banyak Syukron Dezel atas jawaban dan penjelasannya ya. Mungkin silakan bagi sahabat remaja sekalian yang ingin menyimak ya pembahasan khusus masalah remaja, ya bisa disimak rekamannya di channel Roja TV ya, untuk bisa lebih dalam lagi, lebih rinci lagi insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya sudah usia 17 tahun dan sekarang dia sedang sibuk bekerja. Namun yang sangat disayangkan, beberapa kali tempat kerjanya itu yang saya lihat tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir sekarang dia kerja di sebuah kafe. Nah, saya pun tidak tahu apa yang dijual di kafe tersebut Ustaz. Dan termasuk anak yang hampir jarang berkomunikasi dengan orang tuanya Ustaz, karena kerjanya malam, siangnya tidur. Nah ini bagaimana Ustaz untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia mengerti lingkungan kerjanya baik atau tidak untuk dia?
0: Iya, ya pendekatan itu harus pelan-pelan ya. Jangan tadi ada kesan kita memata-matai ya, ada kesan mau ikut campur setelah ya dia masuk ke situ, kan begitu ya. Nah, memang ya perlu kesabaran untuk mendekati remaja. Ya kita harus berangkat dari point to point ya. Misalnya pertama, ya poin pertama adalah mana dia itu betah dengari kita gitu ya. Kan enggak mudah itu ya. Kalau misalnya kata-kata kita itu nyebelin ya, dia sudah tutup telinga dari awal gitu ya. Ada orang tua itu ya, satu ya kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata punishment terus. Ya itulah gitu. Jadi dia pun merasa dipojokkan gitu. Tidak ya apa namanya? Pembicaraan yang konsultatif begitu ya. Kita memberikan peluang baginya untuk berkonsultasi kepada kita gitu ya. Ya dia merasa nyaman dengarkan omongan kita begitu. Ya itu kan perlu seni juga ya. Mendekati seseorang itu kan enggak bisa langsung to the point walaupun itu anak kita judulnya gitu ya. Ya walaupun itu anak kita. Perlu kita pahami dan sadari dia anak kita memang tapi dia adalah manusia yang berbeda dari kita. Ya. Nah, ya, jadi ya ya dia bukan kita, kita bukan dia. Ya itu yang harus kita pahami ya sehingga kita bisa lebih menghargai dia. Ya walaupun itu statusnya anak-anak ya. Nah, demikian ya karena dia sekarang ini sudah remaja akhir itu ya, 17. Ya pradewasa ya ya maka ya kalau sudah kita bahas sebelumnya ya anak-anak yang sudah masuk usia pradewasa ya harus kita perlakukan ya semi dewasa begitu bahkan ya seperti orang dewasa begitu ya ngomongnya udah lain lagi itu jangan kata-kata yang commanding gitu ya jangan kata-kata yang ya instruktif gitu ya sehingga kesannya apa ya dia didikte kan gitu ya digurui ataupun ya dipaksa untuk ini dan itu gitu nah ya lebih kepada memberikan pertimbangan kan gitu ya. Ya sabar jangan kesusu gitu ya. Maunya orang tua ya ini gitu ya. Ya ya enggak saklek gitu juga gitu ya. Nah, ya namanya menghadapi manusia sama aja semuanya walaupun itu judulnya anak kita sendiri ya. Seperti kita berdakwah lah, apakah dengan mudah orang lain bisa nerima? Ya enggak juga ya padahal ya. Udah terang dalilnya gitu ya. Enggak bisa kita marah-marah berkata, "Oh, udah jelas dalilnya ya." Ya kalau dia belum bisa nerima gimana? Makanya kan Allah mengatakan la ikraha fiddin inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya, Nabi aja enggak memaksa. ya, apalagi kita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Tapi kewajiban kita adalah innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ya, nah, ya, jadi di sini ya cara mungkin yang harus kita perbaiki, kita rubah strategi kita melakukan pendekatan itu harus lebih ya lebih positif lagi kan gitu ya sehingga vibe yang muncul juga positif gitu ya orang itu ketika kita ngomong vibe-nya itu sudah positif artinya dia sudah siap dengar gitu ya ya maka ada kata-kata Sulaiman bin Mihran jangan kamu kira orang yang sudah buat ya orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu itu kata-kata Sulaiman bin Mihran ya nah ya jangan kamu kira ya orang yang sudah kamu buat jengkel dia mau mendengarkan kata-katamu ya walaupun kelihatannya dia dengar tapi sebenarnya hatinya sudah apa itu sudah di skipnya itu ya sudah di skip aja enggak dia dengar lagi itu ya wallahu alam bisawab ya baik ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kita telah ikuti dan simak bersama kajian bahasan ilmu parenting dari buku Tarbiyah Jinsiyah disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizhahullah Ta'ala yang kami hadirkan dalam format rekaman. Anda bisa ikuti kajiannya secara langsung di setiap Selasa pagi pukul 8 hingga selesai. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 11:17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali tilawah mubarakah ke ruang dengar Anda. Berikut kami hadirkan dari surat Qaf bersama Qari Ahmad Al-Ajmi. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Daud.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wakilah azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan jangan engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Qala ar-Rasul.
4: Qala ar-Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وجئت

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Aula an-nasi bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
5: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
4: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idha nudia lissalati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wadarul bay'a. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'at, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kita ikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Tayyib LC Hafizullah Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari kota Surabaya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan koneksi audio dari kajian bersama beliau. Kita langsung saja bergabung dan kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda.
2: Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima yajibu lil imam, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan yang lalu, kita telah sampai kepada poin yang kedua, as-sam'u wa ta'ah lahu fi ghairi ma'siyatillah, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah bacakan dari beberapa kitab akidah salaf tentang bab yang satu ini, yang kesimpulannya bahwa di antara akidah salaf ashabul hadis wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah alias dia ahlul bid'ah. Ya, sekali lagi, ini yang telah kita paparkan dalam kajian yang lalu dari kitab-kitab akidah ulama salaf entah di abad ketiga ataupun di abad keempat hijriah rahimahumullah ta'ala. Kemudian Al-Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah di sini membawakan dalil dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan itu baik, serta akibatnya akan baik. Di situ ada kata-kata wa ulil amri minkum. Mereka kata Syekh wa humul wulat wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri minkum di situ adalah para pemimpin kaum muslimin. Entah namanya khalifah, entah namanya raja, entah namanya presiden, sultan.

0: atau yang semisal dengannya. Zahaba ila dzalik jamaahirus salaf wal khalaf minal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan juga ahli hadis, ulama tafsir wal fuqaha dan selain mereka. Wa hadzal amr bi ta'ati ulil amri muqayyadun bi adami ta'afil amri bil ma'siyati lillahi ta'ala. Dan tentunya taat kepada pemimpin terikat ya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ayat tadi kata-kata ulil amri tidak diiringi dengan wa'ati ulil amri. Berbeda dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya ada kata-kata ati Allah, taatilah Allah wa ati Rasul. Yang taati Rasul itu menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Karena perintah Allah pasti benar, pasti baik. Demikian pula perintah Rasulullah SAW. Adapun ulil amri, mereka bisa saja memerintah kepada maksiat. Maka perintahnya yang maksiat yang tidak boleh ditaati. Makanya kata para ulama, taat kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul, maka wajib didahulukan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka intinya wajib taat kepada pemimpin selama tidak menyeru kepada kemaksiatan. Misalnya, ada 10 perintah pemimpin kaum muslimin. Yang 8 tidak bermaksiat, wajib ditaati. Kalau 2 bermaksiat, ini yang tidak boleh ditaati. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya tadi, 10 perintah pemimpin, ada 2 yang maksiat, kemudian yang 8 tidak ditaati, ini tidak benar. Yang tidak ditaati hanya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya yang perintahnya bertentangan dengan ati Allah wa ati'u ar-Rasul. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas membawakan ucapan Imam Harb Al-Kirmani, murid Imam Ahmad rahimahullah yang sudah kita baca juga ya, kitab beliau pada waktu itu. Qala Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah. Berkata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah fil akidah. Dalam kitab akidah beliau yang berjudul Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad. Alhamdulillah kita pernah mengkhatamkan, mengajarkan kitab tersebut. Mungkin bisa dilihat nanti di rekaman kajian kita di YouTube. Alatina qalaha an jami' salaf. Yang mana Imam Harb Al-Kirmani menukil akidah beliau dari ulama salaf. Bahkan tadi, judul kitabnya saja, Ijma' Salafil I'tiqad, Ijma' Salaf tentang akidah. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, kalau kita mau tahu manhaj salaf, akidah salaf, ya kembali kepada kitab-kitab akidah mereka. Ya, ini salah satu cara untuk mengetahui ijma' salaf lewat kitab-kitab akidah. Makanya Imam Harb Al-Kirmani, kalau kita buka di awal kitab, beliau mengatakan, Hadza madhabu a'immatil ilmi, wa ashabil asar, wa ahli sunnah, al-ma'rufina biha, al-muqtada bihim, milladun ashabin Nabi SAW ila yaumina hadha. Kata Imam Harb Al-Kirmani, inilah ajaran para imam-imam ilmu, ashabil athar, ahlus sunnah, yang dikenal dengan keteguhan mereka di atas sunnah, yang mereka merupakan suri teladan bagi kaum muslimin sejak zaman para sahabat sampai detik ini, kata Imam Harb Al-Kirmani. Ya, sekali lagi, apa yang beliau tulis dalam kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad itu adalah riwayat nukilan tentang ijma' as-salaf. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah bagian dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal jamaah, barang siapa menyelisihinya, dalam artian tadi, kalau ada yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, maka dia ahli bid'ah. Dia ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani juga di awal kitab tadi. Beliau setelah mengatakan ini adalah ajaran para ulama salaf sejak zaman para sahabat sampai detik beliau. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani, wa man khalafa shay'an min hadhihi al-madhahib aw ta'ana fiha aw abqa ilaha fa huwa mubtadi'. Ya, kata Imam Harab Al-Kirmani, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, atau dia mencela orang yang mengikutinya, ya, atau dia mencaci maki orang yang mengikutinya, maka dia ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, kalau sudah dalam masalah prinsip ahli sunnah, orang yang menyimpang cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, ya ahli bid'ah. Contoh yang kafir, yang mengatakan Al-Quran makhluk, fakot kafir, kata para ulama. Ya, di antara yang mubtadi, ini, yang menyelisihi prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani filah wa khawatir rahimani wa rahmukumullah. Imam Harab Al-Kirmani berkata, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyah, falaisa laka antuti'ahu albatah. Jika pemimpin, asultan, ya kata-katanya asultan, sultan. Jika pemimpin kaum muslimin memerintahkanmu kepada sesuatu yang ada bentuk maksiat kepada Allah, maka tidak wajib bagimu mentaatinya. Walaisa laka antakhrujari, tapi tidak boleh Anda memberontak kepadanya, mengkudetanya. Wala tamna'u haqqahu, dan tidak boleh Anda mencegah hak pemimpin tersebut. Sekali lagi, ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya sesat kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit taat kepada pemimpin, ya, atau yang mencela masalah hal ini dengan kata-kata hulatut ta'ah. Ya, orang yang ekstremis dalam mentaati pemimpin. Ini ijma' salaf. Ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka sangat banyak membahas masalah yang satu ini. Atau sesat kalau ada yang mengatakan masa orang itu tidak dikatakan ahlus sunnah hanya karena tidak mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita katakan iya, dia bukan ahlus sunnah kalau dia tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, adapun kalau dia meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tapi suatu kejadian dia tergelincir, ya, maka ini bentuk maksiat. Ya, sekali lagi bedakan antara yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat, ini mubtadi tadi. Adapun yang dia menyelisih pemimpin kaum muslimin, ya, dalam suatu kejadian, sedangkan hatinya meyakini wajibnya taat kepada pemimpin, maka ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Kata beliau, amal ahaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik faqad balaghat hadd at-tawatur. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sahih tentunya, yang mewajibkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat, itu derajatnya mutawatir. Banyak periwayatannya. Ya, kalau yang mau lebih terperinci, silakan lihat misalnya Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam. Ya, kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Itu penuh dengan hadis-hadis masalah yang satu ini. Aukadat antablughahu, atau hampir-hampir mutawatir. Kama afada dalika Sadruddin As-Sulami fi risalatihi Ta'atus Sultan. Seperti yang disampaikan oleh ulama yang bernama Sadruddin As-Sulami dalam kitabnya Ta'atus Sultan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir tersebut, di antaranya minha hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW anhu qala, bahwasanya beliau berkata, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bi ma'siyatin. Wajib bagi seseorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mar bi ma'siyat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini sudah batasan akhir. Ya, adapun selain maksiat wajib didengar dan ditaati. Dan insya Allah akan kita bacakan sebagian perinciannya dari kitab yang lain. Ya, dari siapa? Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Raheili hafidzallah taala. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala tha'ah. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat, yaitu dalam hal yang perintahnya berbau kemaksiatan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-allama al-mutahhar fi syarih hadal hadis. Berkata al-allama al-mutahhar tentang hadis tadi, yakni sam'u kalamin hakim wa ta'atu wajibun ala kulli muslimin. Mendengar ucapan perintah pemimpin, mentaatinya itu wajib bagi setiap muslim. Ya, yang diwajibkan bukan hanya sholat, puasa, zakat, namun juga wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang mewajibkan kita sholat adalah Allah dan Rasulnya. Ya, makanya aneh, binyeleneh. Kalau ada sebagian orang ketika dibacakan ayat-ayat wajibnya puasa, ayat-ayat wajibnya puasa Ramadan atau berkaitan dengan keutamaannya, hatinya lapang dada. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah pemimpin, kadang sempit dadanya. Padahal ini adalah ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul walil amri minkum. Alal mar'il muslim, itu sabda Rasul. Ini sekali lagi salah satu yang memprihatinkan. Kalau dibacakan ayat-ayat tadi, masalah puasa, zakat, haji, umroh atau sedekah, lapang dada kaum muslimin. Tapi kalau sudah dibacakan masalah wajibnya mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, mulai ada suudon. Oh, ini antek pemerintah. Oh, ini penjilat dan sebagainya. Padahal ini sekali lagi firman Allah, ini sabda Rasul, ini ijma' salaf. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada ungkapan-ungkapan tadi. Kemudian kata Syekh, berkata al-lama al-mutahhar, ucapan hakim selama tadi tidak bermaksud kepada Allah, wajib didengar dan ditaati. Sawa'un amarahu bima yuafiq taba'ahu awlam yuafiq. Baik perintahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya, atau tidak sesuai. Yang penting enggak maksiat. Bisar alla ya'murahu bima'siyah. Syaratnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa in amarahu biha falayat falata juzu ta'atu. Kalau diperintah berbuat maksiat baru tidak wajib. Lakin la yajuzu lahu muharabatul iman. Namun tetap tidak boleh memerangi, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin bagaimanapun kemaksiatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para ulama ahlus sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kami ahlus sunnah tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim, atau meskipun mereka berbuat kezaliman. Kemudian misal amr bil maksiyah, contoh misalnya perintah pemimpin yang berbau maksiat, atau yang itu merupakan maksiat yang tidak wajib ditaati. Contoh, an yu'mar mar'u bi an yaqtula nafsan bighairi haqqin. Misal, pemimpin memerintah untuk seseorang membunuh suatu jiwa tanpa hak. Maka tidak boleh dia taati. La ta'ata ya lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al khaliq. Au yu'mar bi an yurabi au yashrab al khamr, ya misalnya pemimpin menyuruh untuk orang itu bermuamalah dengan riba atau meminum minuman keras, fala ta'ata lil imam fi dzalik, maka tidak wajib ditaati perintah yang maksiat tersebut. Wa yusma wa yuta' lahu fi ma adal amr bil maksiat, tapi perintahnya yang lain yang tidak bermaksiat wajib didengar dan ditaati. Ini makna dari sabda Rasul tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiat. Maka jangan sampai mentaati hanya karena hawa nafsu. Kita taat kepada pemimpin karena itu bentuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan itulah dan pahala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa nara ta'atahum min ta'atillahi fariba. Kami berpendapat taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bagian daripada taat kepada Allah yang hukumnya faridah, wajib. Sekali lagi, kewajiban seorang muslim bukan hanya salat, puasa, zakat, namun diantaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala, ja'ana Rasulullah SAW fabayya'nahu. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, pernah kami dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kami pun membaiat Rasulullah alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan pada poin pertama tentang baiat terhadap pemimpin. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah raja, entah presiden. Yang penting dia pemimpin kaum muslimin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Wajib dibaiat. Dan tidak ada baiat kepada selain pemimpin. Tidak ada baiat untuk ustaz, tidak ada baiat untuk kiai, untuk dai, atau seorang syekh, seorang alim. Baiat dalam Islam hanya untuk ulatul amr, pemimpin kaum al-muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat membaiat beliau. Fakana fi ma akhadha alaina, di antara isi baiat kami kepada Rasul, an bayana ala sam'i wa ta'a fi mansatina wa makrahina. Kami membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun senang ataupun mudah. Wa asratin alaina, dan agar kami lebih mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Wa alla nunazi al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indakum minallahi fi burhan, dan kalian memiliki bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dengan tegas mewajibkan kepada kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tentunya tadi selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan hadis ini juga menegaskan haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Insyaallah akan ada pembahasan lebih lanjut masalah hukum mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Bahkan juga yang sudah kita sampaikan dari hadis Hudzaifa bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara yasannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Wa saya kumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins, dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah? Rasul tetap mengatakan, isma wa ati, tetap engkau dengar dan taati atau tasma wa tuti wa in durib dhahru wa ukhida maluk isma wa ati. Dengarkan dan taati meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, dengar dan taatilah. Dan ini juga yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan sabda Rasul, pemimpin yang yakudukum bi kitabillah, yang menyeru kalian kepada kitab Allah, maksudnya pemimpin yang menyuruh kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hadis ini saling melengkapi. Kata-kata pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, alias yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, alias yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini pemimpin meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Rasul menegaskan, dua kali tetap engkau dengar dan taati meskipun pemimpin tadi zalim. Pemimpin tadi tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perinci lagi, bahwasanya di antara bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, kalau Ahlus Sunnah mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa dikatakan langsung kafir keluar dari al-Islam. Kalau orang Khawarij sepanjang masa mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, murtad dan sebagainya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Al-Khawarij. Maka selama Ahlus Sunnah meyakini pemimpin masih muslim, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Meskipun dia berdosa, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fafi Sunnah li Ibni Abi Asim, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim, fi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku, wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian umat Islam, ala fa'budu rabbakum, ketahuilah, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian, wasallu khamsakum, salatlah lima waktu, wasumu syahrakum, wasalah di bulan Ramadan, wa adu zakata amwalikum, tibatan biha nufusukum, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan penuh sukacita dalam hati kalian. Kemudian kata Rasul, wa atiu umaraakum, dan taatilah pemimpin kalian. Apa balasannya? Apa pahalanya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ini keutamaan yang luar biasa. Masuk surga di antara kiatnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Akan tapi ini sangat langka, sangat jarang disampaikan. Atau bahkan tadi banyak yang alergi, yang fobi tentang kata-kata wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sampai muncul tadi kata-kata penjilat, kata-kata antek pemerintah. Muncul kata-kata ulatu to'ah, orang yang ekstrim dalam masalah taat pada pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan salah satu kiat masuk surga, selain sholat, puasa, zakat, mentaati pemimpin kaum muslimin. Tentunya tadi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sunnah aidan li Ibni Abi Asim bi isnadin jayyid an Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Dalam sunnah, salah satu kitab referensi akidah al-sunnah, kitab as-sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim. Beliau meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna sami'a al-muti'a la hujjata alaih. Sesungguhnya orang yang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada dosa baginya. Wa inna sami'a al-asi la hujjata lahu. Sedangkan orang yang mendengar pemimpin memerintah kepada sesuatu yang tidak bermaksiat, lalu dia tidak taati, maka tidak punya hujah pada hari kiamat. Ya, sekali lagi, hadis-hadis tentang ini sangat amat banyak sekali. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak, selantiasa sami'na wa ato'na kepada ajaran Rasulullah SAW, bukan hanya masalah salat, puasa, zakat, haji, namun juga masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wal makna anna alladhi yasma' awamirul imam fayuti la hujjat alaihi yawmal qiyamah li'annahu adda ma alaihi. Ya, makna hadis tadi, orang yang mendengar perintah pemimpin lalu dia mentaatinya, maka dia tidak berdosa, alias dia ya akan mendapatkan pahala pada hari kiamat karena dia melaksanakan, menunaikan kewajibannya. Wa anna alladhi yasma' awamirul imam fala yuti fala hujjata lahu tuqbal minhu yawmal qiyamah fi takhallufi 'anil imam an ta'atil imam fayahdaku. Namun barang siapa yang mendengar perintah pemimpin yang tidak bermaksiat tapi dia tidak mau mentaatinya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala pada hari kiamat, bahkan dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masa yang berada, rahimahli wa rahimahumullah. Seperti yang kita janjikan tadi, dan juga pada pertemuan yang lalu, kita mau bacakan sebagian perincian tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang ia akan diperinci oleh beliau. Entah perintahnya yang wajib atau berkaitan yang mustahab, berkaitan dengan yang mubah. Ya, karena banyak kita mendengar syubhat, masa pakai helm di jalan itu wajib, ya? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kadang ada sebagian orang hanya asbun saja, tidak menimbang ya perkataannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sekarang akan ya sedikit bacakan atau ringkaskan dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra' lirra'iyya fiha min al-ahkam oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Di halaman 35 beliau menyebutkan suatu fasal ma yata'ala bi amri wa nahyi li ghairi, tentang perintah pemimpin kaum muslimin, ya, itu beliau perinci ada 6 poin. Ada perintah pemimpin yang itu berkaitan dengan kewajiban syariat. Ada pula yang hukumnya mustahab dan seterusnya. Ya, maka kita akan bacakan sedikit demi sedikit. As-suratul ula an ya'mura bi fi'li wajibin. Bagaimana hukumnya kalau pemerintah, pemimpin memerintah kepada sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh syariat. Ka'ada is-shala wa ikhrajiz zaka aw tarki muharram ka'akir riba wa syurbil khamr. Seperti seandainya pemimpin menyuruh kaum muslimin sholat 5 waktu. Atau bahkan yang laki-laki diperintah sholat 5 waktu di masjid. Apa hukumnya? Demikian pula kalau diperintah mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, apa hukumnya? Maka dijawab oleh Syekh di sini, fayuta'u fi dzalik, wajib ditaati. Dan itu ada 2 sisi kewajibannya. Yaitu dari sisi syariat itu sudah wajib. Yang kedua ditekankan dari sisi pemimpin kaum muslimin. Jadi taat itu double. Taat kepada Allah dan juga taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama. Ya, kalau ada perintah pemimpin untuk kaum muslimin melaksanakan kewajiban dalam syariat, maka hukumnya wajib ditaati. Dan itu ada 2 sisi ketaatannya, taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin, double ketaatannya. Yang kedua, an ya'mura bi fi'li mustahab. Ya, memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti di sini contohnya kata tadris awid dakwah ilallah atau berdakwah di jalan Allah yang ya mustahab. Apa hukumnya? Misalnya sebetulnya sudah cukup banyak dai, cuma pemimpin menyuruh salah satu dari sebagian orang untuk juga berdakwah yang hukumnya pada dia sebetulnya asalnya mustahab. Maka kata Syekh, ini ada dua perinciannya. Kalau perintah pemimpin itu bersifat ilzam, keharusan, maka wajib dia mentaati pemimpin. Adapun kalau perintahnya itu hanya sekedar anjuran, maka hukumnya tidak harus dilaksanakan. Tetap statusnya mustahab. Ini keadaannya yang kedua. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Lalu bagaimana kalau pemimpin memerintah yang mubah? Asalnya secara syariat itu mubah. Dan ini yang kita isyaratkan tadi. Ini yang akan kita tekankan lagi. Kita tegaskan lagi. Kita baca kata beliau, as-suratu salisah, gambaran yang ketiga. Jadi pemimpin kalau memerintah kaum muslimin, itu gambaran yang ketiga. An ya'mura bi fi'li mubahin au tarki mubahin. Memerintah untuk melaksanakan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Apa hukumnya? Kata Syekh, fatajibu ta'atu fi dzalik. Wajib ditaati hal tersebut. Apa dalilnya? Li umumil adillah al-amira bi ta'atihi fi ghairi maksiat. Karena keumuman dalil entah dari ayat wa ulil amri minkum tadi atau dari hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memerintahkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Sesuatu yang mubah bukan maksiat. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mubah, berarti dia tidak memerintah kepada maksiat, maka wajib ditaati. Wa qad taqaddam qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Falau amara bija'izin lasara ta'atuhu fihi wajibatan walama halat mukhalafatuhu. Kalau pemimpin memerintah kepada yang jais, yang mubah, maka menjadi taat kepadanya wajib, statusnya berubah menjadi wajib dan tidak boleh orang itu menyelisihinya. Dan ini juga dikatakan oleh Zainuddin Al-Manawi. Beliau berkata, wa fihi anal imam idza amara bimandubin au mubahin wajib. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mustahab tadi atau yang mubah au mubah, maka wajib didengar dan ditaati. Dan ini kata Syekh juga diikrarkan oleh Al-Mubarak Al-Furi rahimahumullahu taala. Sekarang apa saja contoh yang asalnya mubah namun hukumnya menjadi wajib ditaati? Kata beliau, wa min al-amsilati lidzalik al-andimatul haditsah allati yad'uha ulatul amr. Contohnya peraturan-peraturan modern sekarang yang diletakkan oleh pemimpin kaum muslimin, yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin. Ka'andimatil murur, seperti aturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Ini asalnya mubah, urusan dunia. Jangan tanya apa ayatnya. Kalau lampu merah berhenti, secara spesifik memang enggak ada. Tapi tadi masuk ke dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ini juga masuk dalam kategori keumuman hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Illa an yu'mar bi maksiat. Kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Maka sekali lagi, hukum berhenti di lampu merah wajib, meskipun secara asal itu mubah. Kemudian, watijar, peraturan perdagangan yang di ya, adakan dibuat oleh pemerintah. Wasafar mimah ya min jinsil mubahat, atau peraturan pergi ke luar negeri pakai visa misalnya dan seterusnya, ini juga termasuk hukumnya wajib meskipun secara asalnya itu mubah. Fayamurul imam fiha bisyai'in wa yanha an akhar. Famanil awamir istikhrajul wasa'ik ar-rasmiyah li tamaluki sayyara wa rukhsalil qiyadah wa iltizami sur'an muhaddada fi turuq. Di antara yang wajib juga ditaati peraturan pemerintah masalah kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor, di antaranya STNK, di antaranya adanya SIM bagi yang mau mengendara di jalan. Sekali lagi, asalnya itu mubah, ini urusan dunia. Tapi ketika ada peraturan, ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka statusnya wajib, dalam artian haram ada orang berkendara di jalan raya pakai sepeda motor, pakai mobil, tapi dia tidak punya SIM. Karena sekali lagi, ini adalah perintah Allah. Atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wa iltizami sur'an muhajjada fi turuq. Demikian pula yang mengatur kecepatan di jalan raya seperti yang telah diatur oleh pemimpin atau di jalan tol. Maka ini juga hukumnya fardu ain, wajib tentunya bagi yang tadi berkendara. Kemudian beliau mengatakan, wal wukuf fil amakin mukhassasa lil wukuf, masalah rambu-rambu di jalan, masalah larangan parkir, larangan berhenti di sebagian tempat, semuanya bentuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak faedahnya bagi kita. Di samping kita insyaallah itu usaha untuk selamat di jalan, yang kedua faedahnya insya Allah kita dapat pahala kalau kita niatnya mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika kita berhenti di lampu merah, kita jiwai, ini bentuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul, innamal amalu binniat. Kalau kita berhentinya karena Allah dan Rasulnya tadi, dalam artian mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat pahala. Sebagaimana kita sholat, kita dapat pahala sama, dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah juga. Bahkan tadi, taat kepada pemimpin, balasannya surga. Sebagaimana salat, balasannya surga. Maka ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Ini bagian agama Islam. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Ijma salaf juga demikian. Cuma memang ini sesuatu yang memang langka di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan tadi, bahkan sebagian dai mengatakan, masa pakai helm di jalan hukumnya wajib? Kita katakan, na'am, ya wajib. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-amrul jais, sesuatu yang asalnya mubah. Namun kalau ada perintah pemimpin, hukumnya wajib. Dalilnya jelas, ayat tadi, hadis tadi. Nah, ini yang ditegaskan lagi oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhail dan juga ulama-ulama al-sunnah masyaih dakwah salafiyah yang ada sekarang ini. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana kalau pemimpin memerintah untuk meninggalkan yang mustahab atau untuk melaksanakan yang makruh? Contoh yang mustahab misalnya, ini sekali lagi yang keempat, sekali lagi saya ulang lagi, perintah pemimpin berkaitan dengan kewajiban syariat. Maka wajib didengar dan ditaati. Perintah pemimpin yang berkaitan dengan sesuatu yang mustahab tetap wajib ditaati kalau itu perintahnya berupa keharusan. Yang ketiga, kalau memerintah kepada yang asalnya mubah tetap didengar dan ditaati. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau pemimpin memerintah agar seorang muslim misalnya atau kaum muslimin meninggalkan yang mustahab atau melakukan yang makruh. Contoh yang mustahab misalnya sholat qobliyah atau ba'diyah duhur. Atau melakukan yang makruh seperti menunda berbuka puasa. Karena sunnah berbuka puasa kan disegerakan. Misalnya pemimpin, pemerintah melarang untuk disegerakan berbuka puasa. Ditunda berbuka puasanya. Ini melaksanakan yang makruh. Bagaimana sikapnya? Kesimpulannya, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh secara ringkasnya. Meskipun ada perincian, cuma yang roja ini wallahu ta'ala alam. Kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik. Kalau pemerintah, pemimpin menyuruh, memerintah kepada tadi meninggalkan yang mustahab, melakukan yang makruh, wajib ditaati. Karena beberapa alasan ini. Yang pertama, lil amar bita'ati malam ya'mur bima'siyah. Berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis tadi, yang memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Adapun meninggalkan yang mustahab, adapun melakukan yang makruh bukan maksiat, maka masuk dalam kategori wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, anal maslahah al-amma muqaddamatun 'alal masalih al-khassah. Karena kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Terlebih contoh misalnya pegawai pemerintah dilarang misalnya pada kondisi tertentu dilarang pegawai fulan dan fulan sholat ba'diyah. Ba'diyah duhur misalnya. Kenapa? Karena antrian panjang di loket. Sedangkan dia cukup hanya untuk sholat duhur 4 rakaat. Sudah cukup 4 rakaat duhur, setelah itu harus dia bekerja lagi. Misalnya, pemerintah, pemimpin melarang sholat ba'diyah duhur misalnya. Maka hukumnya wajib ditaati. Kenapa? Karena kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Nah, dan yang ketiga, lil qaidati syar'iyyah idza ta'arada wajibun ma'a mustahab qaddimal wajib. Alasan yang ketiga kenapa kok ditaati? Karena ada kaidah yang umum, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Perintah pemimpin hukumnya wajib, sedangkan tadi salat ba'diyah hukumnya sunnah, maka wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga dikiaskan dengan pembahasan seandainya orang tua, bapak atau ibu menyuruh anaknya membeli sesuatu, sedangkan sang anak sedang sholat tadi ba'diyah, wajib sang anak meninggalkan sholat ba'diyah tersebut mengikuti perintah orang tuanya. Sekali lagi, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Nah, ini ringkasannya. Kemudian yang kelima, gambaran perintah, peraturan pemimpin. An ya'mura bifi'li au tarkin au bifi'lin au tarkin yata'allaqani bimas'atin ijtihadiyah. Bagaimana kalau perintah pemimpin berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ijtihad? Ada ijtihad pemimpin, ada ijtihad para ulama misalnya. Maka kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik, tetap wajib ditaati. Kita baca ucapan para ulama dalam bab ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qarafi yang wafat tahun 684. I'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Ketahuilah sesungguhnya hukum seorang hakim pemimpin dalam masalah ijtihadiyah itu mengangkat perselisihan yang ada. Wa yarji al-mukhalif an madhhabi li madhhabil hakim. Maka orang yang menyelisih ijtihad hakim wajib mengikuti ijtihadnya hakim tersebut. Ucapan yang lain dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, wa qad dallat nususul kitabi wa sunnah wa ijma' salafil ummah anna waliyal amr wa imam as-salah wal hakim wa amir al-harbi wa amir as-sadaqah yuta' fi mawazil ijtihad. Sekali lagi kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dan ayat-ayat, hadis-hadis serta ijma' salaf menyatakan bahwa pemimpin kaum muslimin atau imam sholat atau hakim di pengadilan atau panglima perang atau amil zakat ditaati dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Wa laisa 'alai an yuti'a atba'ahu fi mawarid ijtihad, dan tidak ada kewajiban pemimpin mentaati pengikutnya dalam hal al-ijtihad. Ya, bal 'alim fa'atu fi dhalik, bahkan rakyat harus ikut ya ijtihadnya hakim. Wa tarku ra'yim li ra'yi, meninggalkan pendapat mereka untuk mengikuti pendapat pemimpin. Fa inna maslahatal jama' wal ittilaf wa maslahatal furqa wal ikhtilaf a'dham min amrin masail al juz'iyah, karena kemaslahatan persatuan kaum muslimin ya serta kerusakan perpecahan itu lebih besar dibandingkan masalah ya khilafiyah al ijtihadiyah. Dan juga ini banyak dibawakan ucapan-ucapan ulama tentang masalah ini, yang intinya kalau ada perselisihan tadi antara pemimpin dan misalnya rakyat atau umara dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf ijtihadi, yang pintu ijtihad terbuka, sama-sama punya dalil yang kuat, maka wajib mengikuti ijtihad pemimpin kaum muslimin. Meskipun di sini sampaikan ya dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, ya antaranya ya itu masalah yang memang bersifat ijtihadi. Kemudian pemimpin juga punya dalil yang kuat tentang hal tersebut, maka wajib ditaati, yang itu memang dalam ranah pemerintahan. Ya, dicontohkan di sini, Syekh Ibrahim Ar-Halim mencontohkan di antaranya, ya, kata beliau, anna takral qaul bi anna hukm al-hakim mulzamun fi masir ijtihad laysa fi kullil masir ijtihadiyah. Masalah ini berkaitan dengan sebagian masalah ijtihadiyah, bukan semua masalah ijtihadiyah. Wa inna ma fil masail allati tatatallab ijtihadahu an wal mutaalliqu bi masail ummat amah. Itu utama ijtihad pemimpin yang berkaitan dengan masalah mengatur rakyat, mengatur negara. Kasiyatati daulah wa tandimi masalihah. Diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan suka apa nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Masalah jihad, masalah perang, masalah perdamaian, serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka lebih tahu. Demikian pula kata beliau, wa kadza masailul ibadat al-muta'alliqah bil amah. Seperti masalah-masalah ibadah yang umum, seperti mendirikan salat lima waktu di masjid misalnya, wa ta'yin awqatiha, masalah menentukan waktu salat, ini juga wewenang pemimpin kaum muslimin. Wa a'immatiha, demikian pula menentukan imam-imam salat misalnya di masjid-masjid kaum muslimin. Kalau ada perintah dari pemimpin, sami'na wa ata'na, wa isyraf alal masajid, kalau mereka juga mengatur masalah urusan masjid, sami'na wa ata'na. Demikian pula kata beliau, wa tandimi al-haj wal isyraf ala adaihi wa sairihi, mengatur urusan haji dan seterusnya. Ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula, wa ta'yin waqti dukhuli syar fil haji wa shaum wal fitr, menentukan waktu masuknya bulan haji, puasa, Idul Fitri. Ini wewenang serahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin, bukan swasta yang atur, namun apa? Pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Demikian pula wa tanzimi amid da'wa wal hizba wa ta'lim wa ma yunatu bidarik min masail. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan masalah ijtihad. Yang terakhir, di antara perintah pemimpin, bagaimana kalau perintah itu meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Maka poin inilah satu-satunya yang dilarang ditaati. Tidak boleh ditaati. Hanya satu ini saja. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, la yuta' fi dalik, tidak boleh ditaati. Kemudian kata beliau, meskipun demikian, tidak boleh diberontak. Dan wajib dinasehati dengan cara rahasia, bukan dicaci maki di medsos, bukan di kritik di medsos, namun dinasihati kalau memang mampu saya menasihati pemimpin, ya, terutama para ulama yang punya ya hubungan dengan pemimpin menasihati. Bukan keluar-keluar, caci maki di media sosial dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan akidah salaf, mana salaf, seperti nanti insyaAllah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan.
1: Demikian ikhwati assalamualaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari Akidah Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Iman, berkaitan dengan penjelasan tema mendengar dan taat kepada pemimpin bagian yang kedua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di surat dengan nomor urut surat ke-59, yaitu surat Al-Hasyr. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala rasul. Qala rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: فتاوى مختار
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: صلى الله عليكم يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
7: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
10: Apa itu? Musibah agama kita.
11: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
5: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن. قال الله تعالى:

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujum kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Nefes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus,

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab. Selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarangnya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'
5: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
0: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: FM Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema Sederhana dan Syukur dalam Hidup. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qal muallifu rahimahullah. Hadith 13 و500. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام فقمنا معه ونحن بضعة عشرة بضعة عشرة ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئنا فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه رواه مسلم حديث 513 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datanglah seorang dari kaum Ansar dia mengucapkan salam kepada beliau kemudian dia mau pergi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya wahai saudara Ansar bagaimana kabar saudara Sa'd bin Ubadah dia menjawab baik Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mau menjenguknya? Beliau lalu berdiri dan kami pun mengikutinya. Kami berjumlah belasan orang. Kami tidak memakai sendal, sepatu, kopiah dan kemeja. Kami berjalan di atas tanah yang tandus itu hingga sampai di rumah Sa'ad. Maka keluarga yang mengelilinginya mundur hingga Rasulullah SAW beserta para sahabat yang menyertainya maju mendekat kepada Sa'ad. Hadis riwayat Muslim. Hadis 14 wa 500. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala Imran فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه حديث 514 dari Imran ابن حسين رضي الله عنهما Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Sebaik-baik kamu adalah generasiku kemudian generasi sesudah mereka kemudian generasi sesudah mereka Imran berkata Saya tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kali atau tiga kali Kemudian setelah mereka akan ada suatu kaum yang bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi berkhianat dan tidak bisa diberi amanat bernazar dan tidak menepati serta tampak fenomena kegemukan pada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 15 wa 500. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Adam innaka an tabzul al-fadla khairun lak وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعود رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث 515 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai anak Adam sesungguhnya apabila engkau mendermakan kelebihanmu itu lebih baik bagimu dan apabila engkau memakannya maka buruk bagimu dan engkau tidak dicela atas kesederhanaan atau kecukupan dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu hadis riwayat Tirmizi dan dia berkata hadis hasan sahih
7: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قوم مسلمين والمسلمات برا إخواننا الأخوات من رحمتي oleh Allah Subhanahu wa taala masih berkitar tentang masalah keutamaan hidup sederhana dan meninggalkan syahwat. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba seseorang datang dari kalangan Ansar. Jadi duduknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah, begitu para sahabat mempelajari din, mempelajari agama, mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu masih kita lihat di kalangan ulama-ulama kita yang memang beberapa orang yang hendak menadarkan dirinya belajar dengan salah seorang ulama, hari-harinya bersama sang guru tersebut. Kita mendatangi syekh di Madinah, tidaklah kita datang ke rumahnya kecuali syekh tersebut telah dikelilingi oleh beberapa para pemuda yang belajar mengambil ilmu darinya. Dan kebiasaan ini harus dikembangkan dan dilestarikan. Karena mengambil ilmu tidak cukup dengan hadir di majelis ta'lim. Mengambil ilmu harus diambil sampai di luar kajian majelis ta'lim. Jika seandainya Anda ingin menjadi orang yang benar-benar berilmu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apa yang diceritakan di duduk-duduk, tempat duduk-duduk tersebut, yang diceritakan adalah ilmu, din. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau keluar rumahnya, sudah pasti beliau dikelilingi oleh murid-muridnya. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang bisa meniru salaf kita di dalam segala hal. Karena kita bisa mengambil ilmu dan hikmah, mengambil pelajaran itu bukan pada kajian kan, tapi juga pada penghidupan sehari-hari. Kita tahu pemikiran seseorang dan semacamnya ketika kita bergaul dengannya dengan sehari-hari. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya akhal Ansar, kaifa akhi Sa'd ibn Ubadah?" Wahai saudara Ansar, bagaimana keadaan sahabatku Sa'ad bin Ubadah? Kemudian dijawab oleh orang tersebut, "Saleh." Dia baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May ya'uduhu minkum?" Siapa di antara kalian yang mau menjenguknya? Kebetulan Sa'ad bin Ubadah sakit. Ketika datang salah seorang Ansar tersebut, dan Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Ansar, dan Rasulullah SAW menanyakan, jika seandainya kita buka lembaran kehidupan Rasulullah SAW, maka perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sangat tinggi. Beliau menanyakan yang sakit, menanyakan tentang absen dan tidak hadir dan semacamnya. Dan ini akan memberikan kepada seseorang kebanggaan. Dan lihat juga Rasulullah SAW berbicara dengan semua sahabatnya, seakan-akan sahabat tersebut merasa dirinya dia adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Amr bin As radhiyallahu an membuktikannya. Ketika itu Rasulullah SAW memegang tangannya. Ketika ia merasa bahwa ia begitu akrab dengan Rasulullah SAW, dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Apa kata Rasulullah SAW, "Untuk apa engkau menanyakan hal itu, wahai Amr?" Amr melihat, ingin menginginkan agar keluar dari mulut Rasulullah SAW bahwa orang yang ia cintainya adalah orang yang sedang berbicara dengannya sekarang, dan ia merasa bahwa ia dekat. Apa kata Amr? "Tidak, saya ingin bertanya saja ya Rasulullah." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aisyah." Apa kata Amr? "Saya tidak bermaksud untuk bertanya tentang yang wanitanya. Saya ingin bertanya dengan laki-lakinya." Apa kata Rasulullah SAW? "Abuha." Ayahnya. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu diamlah Amr bin Auf. Jadi perasaan dekat dengan setiap orang yang berbicara dengan Rasulullah SAW itu adalah adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu SAW. Ketika ia tidak hadir dicari-cari, ketika dia hilang benar-benar ditanya-tanya, kemudian ketika ia meninggal ditangisi. Sebagaimana nasihat Ibnu Asma kepada anaknya, dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, pergaulilah manusia tersebut yang jika seandainya engkau tidak hadir bersama mereka, mereka merindukanmu. Dan jika seandainya engkau meninggal, mereka menangisimu." Nah, dan Sa'ad bin Ubadah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar yang luar biasa. Sa'ad bin Ubadah dialah yang datang pada perang Hunain setelah pembagian harta ghanimah Hunain kepada Rasulullah SAW. Dan luar biasanya bahwa 5 orang pemimpin Ansar semuanya bernama Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, dan yang lainnya. Semua yang bernama Sa'ad. Pada saat bersamaan mereka menjadi pemimpin Ansar. Nah, kemudian hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajhu syahid, poin yang berkaitan dengan judul di hadis Abdullah bin Umar adalah kepergian para sahabat bersama Rasulullah SAW ke rumah Sa'ad bin Ubadah tidak memiliki apa-apa, tidak menggunakan sandal, tidak

qurun sahabat dan qurun tabi'in. Dan hadis ini nyaris mutawatir, bahkan mutawatir. Diriwayatkan dari riwayat yang sangat banyak sekali dan telah disepakati tentang kemutawatirannya. Dan keraguan Imran tentang jumlah pensucian Nabi, apakah dua qurun atau tiga qurun, tidak membahayakan. Karena keraguan tersebut telah dipastikan dalam riwayat lain bahwa dia tiga qurun, yaitu qurun Rasulullah SAW dan tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dan qurun tersebut habis dengan akhir wafatnya sahabat Rasulullah SAW. Maka itu qurun Rasulullah SAW. Kemudian qurun tabi'in dengan berakhirnya tabi'in yang meninggal terakhir. Kemudian tabi'in tabi'in berakhir dengan meninggal tabi'in tabi'in yang terakhir. Disebutkan bahwa sahabat Rasulullah SAW yang meninggal, terakhir kali meninggal adalah pada tahun 98 Hijrah. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa sahabat yang terakhir meninggal adalah 102 Hijrah. Baik itu 98 atau 102, yang jelas ya di akhir abad pertama dan masuk kepada abad kedua. Kemudian datanglah setelah mereka qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, kaum yang bersaksi akan tapi tidak laku persaksiannya, yakhunun wa la yu'tamanun, berkhianat kan tapi tidak diamanahkan, yanziruna wa la yufun, bernazar akan tapi tidak menunaikan, wa yadhharu fihi musliman, dan banyak muncul di kalangan mereka itu kegemukan siman. Nah, ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW benar adanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman tabi'in lebih buruk, maksudnya lebih rendah keimanan mereka daripada zaman sahabat Rasulullah SAW. Zaman tabi'in lebih rendah imannya daripada zaman tabi'in, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah sunnah kauniyah Allah Azza wa Jalla. Dan zaman sekarang ini lebih lemah daripada zaman sebelum dalam lemah iman, Islam dan semacamnya. Dan di sini ulama kita mengatakan di sini dalil hadis Imran bin Husain dan yang lainnya, dalil bahwa keutamaan qurun Rasulullah dan qurun sahabat dan qurun para tabi'in, keutamaannya di dalam segi pemahaman, di dalam segi pengamalan, dan dalam segi zuhud kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan semua segi Islam mereka mempunyai kelebihan yang tidak bisa dicapai oleh generasi-generasi setelahnya. Makanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dan di akhir zaman nanti ada kaum yang berbuat kebalikan dari kurun-kurun sebelumnya tersebut, kurun-kurun yang baik. Diminta bersyahadat, diminta bersaksi dengan baik, mereka tidak mau bersaksi dengan baik. Mempersaksikan hal yang palsu. Suka berkhianat, tidak menjaga amanah. Suka bernazar, tetapi tidak pernah menunaikan. Tiga sifat yang memang harus dijauhi oleh seorang muslim, yaitu apa? Sifat bersaksi dengan persaksian palsu, syahadatuz zur, bersyahadatuz zur di dalam segala hak, di dalam jual beli, di dalam transaksi, di dalam persaksian di mahkamah dan semacam

0: di dalam dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian berkhianat. Kemudian tidak menunaikan nazar. Jika seandainya kita pertemukan penyebab hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang setelah kurun yang tiga ini, disebabkan adalah rendahnya iman. Rendahnya iman dan pemahaman terhadap Islam. Sehingga mereka berkhianat, sehingga mereka tidak menunaikan amanah, dan semacamnya. Begitu ringannya permasalahan agama, di dalam agama mereka, sehingga hal itu tidak menjadi bahan pikiran bagi mereka. Nyaris apa yang digambarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW tentang sifat munafik. Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Seorang muslim jika seandainya ditimpakan kepadanya maksiat, seperti ia melakukan suatu hal yang sangat besar. Akan tetapi seorang munafik ketika hendak melakukan maksiat, seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia tebaskan begini. Kenapa begitu ringan ia melakukan maksiat, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal? Tidak adanya melekat rasa iman dalam diri. Dan ini tidak perlu kita menunjuk banyak orang. Tidak perlu kita menunjuk orang yang di luar kajian dan semacamnya. Diri kita pertanyakan. Kita pertanyakan karena akidah, karena Islam yang diajarkan bukanlah sesuatu yang ditalkinkan di dalam pikiran saja, hanya sampai di atas pikiran, hanya sampai kerongkongan. Bukan itu Islam. Islam adalah sesuatu yang tertanam di dalam dada kemudian diamalkan. Kalau belum, masih iman, akidah, ilmu yang ada kepada kita ini hanya tertanam di otak saja, belum tertanam dalam batin dan diri, maka Anda tidak bedanya dengan munafik. Dengan orang munafik, terlepas besar dan kecilnya. Dan semuanya hal seperti itu harus kita pertanyakan diri. Maka tidak ada salahnya kita belajar di dalam agama ini. Sebagaimana hari ini kita belajar bahwa khianat itu tidak baik, dipraktekkan sedikit banyaknya kita tidak mau berkhianat di luar. Kalau seandainya ilmu hanya sebatas sampai di pintu ini saja, maka alangkah tidak berfaedahnya kita belajar din. Alangkah tidak berfaedahnya kita belajar din. Dan alangkah sedih pembelajaran. Kita katakan pelajaran di dalam praktek dan tatbik, realisasi di dalam kenyataan jauh lebih berat. Jauh lebih berat daripada pelajaran yang kita ajarkan di majelis ta'lim. Sehingganya para sahabat Rasulullah SAW hanya terberhenti di surat Al-Baqarah. Apa kata Abdullah bin Umar? Kami, kalau seandainya salah seorang kami telah menghafal surat Al-Baqarah, maka begitu besar pandangan kami kepadanya. Kenapa? Karena mereka membaca 10 ayat, mereka pahami, mereka tadabburi, dan mereka amalkan. Kan tapi itu pula kelemahan yang ada pada generasi akhir. Terpahami sudah, dimengerti sudah, akan tetapi yang terlambat adalah amalnya. Dan ini hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Karena sesungguhnya ilmu, buahnya adalah amal. Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya ilmu jika seandainya tidak dibuahkan dengan amal, maka bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Ditambah lagi dengan lemah iman, ada lagi satu lagi penyakit pada umat di akhir zaman. Adalah apa? Begitu kokohnya dan kuatnya dan ikuatnya belitan dunia kepada mereka. Sehingga mereka tidak pernah mengenal letih untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan apa akibat itu? Yang ia kenal hanya kenikmatan, kelezatan, sehingga dia gemuk. Wa yadhharu fihi musliman. Dan muncul di kalangan mereka itu umat Islam adalah kegemukan. Kenapa? Tidak pernah letih dalam satu waktu untuk berjuang atas nama Allah. Hari-harinya hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan perut dan kemaluan saja. Hari-harinya memikirkan bagaimana untuk membutuhkan kebutuhan hajat duniawi yang tidak pernah terpikirkan untuk kebutuhan hajat ukhrawi. Hajat ukhrawi. Subhanallah al-azim. Umat seperti inikah yang nanti akan bisa kita bawa untuk melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan menjayakan umat Islam? Na'udzubillah. Tidak akan mungkin. Umat yang benar-benar diikat dengan lemahnya iman dan kuatnya dunia, ini bukanlah umat mujahidah, umat yang berjuang. Sesungguhnya kita hidup di zaman sekarang adalah hidup di musim prihatin dan di zaman prihatin. Prihatin bukan karena ekonomi kita semrawut dan semacamnya, akan tetapi prihatin karena kita berada di akhir zaman yang fitnahnya sangat luar biasa. Seharusnya kita hidup prihatin. Prihatin dengan keadaan kaum muslimin. Prihatin dengan jauhnya umat Islam dari agama Islam. Prihatin karena mudahnya fitnah menyambar setiap muslim yang jauh dari agamanya. Keprihatinan ini yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di awal Islam. Di awal Islam. Sehingga tidak ada hari-harinya kecuali ia memikirkan sebuah perjuangan. Tidak ada hari-harinya kecuali ia berpikir tentang masalah dakwah, perjuangan, dan untuk mengembangkan apa yang bisa ia kembangkan. Akan tetapi umat yang hanya mengalir di tempat itu-itu saja, maka dia akan membusuk. Dia akan menjadi umat yang terhina, yang tidak pernah terangkat kepalanya selama sebanyak. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang membedakan antara awal zaman dengan akhir zaman. Inilah lemahnya iman sehingga kita mudah berkhianat, mudah menanggalkan iman. Pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sudah itu dengan lemahnya iman, ditambah lagi tidak ada atau sedikit sekali keinginan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak melihat di suatu zaman yang diri seseorang itu terancam dalam keadaan bahaya, di depannya jurang yang akan menghancurkan badannya, dan di atasnya batu besar, gunung yang akan melumatkan badannya, seperti tenangnya umat Islam di zaman sekarang. Kita tidak melihat begitu tenangnya mereka dengan dunia sehingga mereka lalai dengan kehidupan mereka yang hakiki. Hal ini insyaAllah ta'ala kita terangkan setelah apa yang kita baca pada hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Hadis 16 wa 500. Wa an Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث 516 dari Ubaidillah Ibn Muhsin Al-Ansari Al-Khatmi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang pada waktu pagi merasa aman dalam diri dan kaumnya, sehat badannya, dan memiliki persediaan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah telah diberikan kepadanya dunia dengan seluruhnya. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis hasan. Serbih artinya dirinya, ada yang mengatakan kaumnya. Hadis 17 wa 500. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ رواه مسلم. Hadis 517 dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam lalu rezekinya pas-pasan atau mencukupi, dan dia diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis ثامنة عشرة وخمسمائة وعن أبي محمد فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis 518 dari Abu Muhammad Fadala ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagialah orang yang menerima dengan puas. Berbahagialah orang-orang yang ditunjukkan kepada Islam dan diberikan kepuasan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Bahagialah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan cukup kehidupannya dan dia bersikap qanaah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu, ini hadis yang hasan dan maknanya sahih dan dia hasan insyaallah. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa yang berpagi di antara kalian aman fi sirbih, fi sirbih fi tariqih, di jalannya, fi sarabih maknanya fi baitih, di rumahnya, fi sarbih maknanya adalah kaumnya, jadi ada beberapa makna di dalam makna fi sarbih. Orang siapa pagi harinya aman di rumahnya atau pada dirinya atau di jalannya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumih, ia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, berarti seakan-akan ia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Hadis ini hadis yang harus dipahami oleh setiap muslim, terutama di akhir zaman, di saat qanaah sangat mahal, kerakusan begitu murah dijual oleh orang. Maka hadis ini menjadi idola bagi seorang muslim di akhir zaman. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, indahu qut yaumih, faka'annama hizatid dunya bihazafiriha. Disebutkan oleh para ulama di sini tergabung di dalam dua ini, ketenangan batin dan ketercukupan di dalam kebutuhan zahirnya. Ketenangan batin dengan aman di rumahnya, aman di rumahnya. Ketenangan batin dengan kedamaian yang ia miliki dari negerinya. Sehat badannya, tenang batin. Kemudian dia memiliki makanan pada hari itu, berarti ketenangan batin juga. Dan itu hal yang berkaitan dengan zahirnya, kehidupan hari-harinya. Berarti ia telah memiliki dunia dengan segala isi. Apa kata Naftawaihi di dalam syairnya? Idza ma kasaka ad-dahru thawba masahhatin wa lam yakhlu min qutin yahla wa ya'zubu fala taghbitanna al-mutrafina fa innahu ala hasbi ma yu'tihim ad-dahru yaslubu. Jika seandainya zaman telah memberikan kepadamu pakaian kesehatan dan engkau tidak kosong dari makanan yang engkau menikmatinya, maka janganlah cemburui orang-orang yang mewah sesungguhnya sebagaimana apa yang mereka berikan, suatu saat mereka akan ditarik juga. Di dalam ucapan lainnya, Naftawaih mengatakan, wa idzal qutu ya'ti laka was-sihhatu wal amnu wa asbahta akha huznin fala farakaka al-huznu. Jika seandainya makanan ada pada kamu, kesehatan ada dan kedamaian, sedangkan engkau masih juga dalam keadaan sedih, maka berarti memang kesedihan tidak akan bisa berpisah denganmu. Jika seandainya makanan ada, kesehatan dan kedamaian, dan engkau masih juga bersedih, maka berarti kesedihan tidak akan bisa juga berpisah denganmu. Jadi kalau seandainya ada makan, ada kesehatan, ada kedamaian, masih juga bersedih, maka kapan Anda akan bisa berbahagia? Dan ini adalah konsep Islam di dalam masalah-masalah hal-hal yang seperti ini. Dan di sini dari kelanjutan yang saya sampaikan dari hadis tadi, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Islam harus disyukuri. Jika seandainya tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita musibah yang sangat besar. Di antara nikmat dan bentuk pensyukuran nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah berikan nikmat kedamaian, Allah berikan nikmat makan, dan Allah berikan nikmat kesehatan. Di antara mensyukurinya adalah mengamalkan dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hal itu tidak dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mencabut nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seorang yang melihat sejarah, dia akan melihat bahwa apa yang terjadi pada umat Islam di Indonesia adalah sesuatu kejadian seperti seseorang yang melihat binatang-binatang yang hendak disembelih ke tempat kesembelihan. Nah, kenapa begitu? Semuanya mengarah kepada tempat kesembelihan. Dan itulah bentuk pencabutan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun rahimahullahu taala di dalam mukaddimah sejarahnya, bahwa awal kehancuran sebuah umat adalah menirunya umat tersebut kepada musuhnya, tashabbuh umat tersebut kepada musuhnya. Dan Rasulullah SAW telah menyadarkan itu kepada tentang kita, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah. Sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, tradisi agama orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Khaldun sebagai bapak sosial umat Islam, bahkan umat manusia. Dia dikenal dengan bapak sosial. Dan apa yang terjadi pada umat Islam sekarang ini, itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mulai kehancuran Baghdad dan mulai kehancuran Spanyol, Andalus, dan juga apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina, dan juga apa yang terjadi di Ambon. Bagi Anda yang membaca sejarah mesti mengerti hal itu. Ada sebuah tulisan seorang gadis Bosnia yang diterjemahkan, namanya Zlata. Zlata, seorang gadis yang kelahiran tahun 1980-an. Ia menceritakan tentang kehidupannya di Bosnia sebelum penyembelihan dan penghapusan etnis Muslim di sana oleh Serbia. Bagaimana masyarakat di sana begitu tidak ubahnya dengan masyarakat Nasrani. Eropa. Apa kata mereka? Kami lebih tepat, kami adalah orang Eropa daripada orang Muslim. Jadi mereka benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Eropa. Bahkan Zlata itu adalah seorang gadis yang mana penghidupannya menengah, orang menengah ke atas. Dia masih menceritakan pada tahun Januari 92 tersebut, dia masih ikut Natal dengan ayah ibunya yang kedua-duanya Muslim. Dia masih mengirim kiriman Natal. Dia masih ikut berulang tahun pada bulan setelah itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Bahwa musuh Islam tidak melihat toleransi Muslim seperti itu. Selagi ia berkhitan, selagi dia berKTP Muslim, maka ia tetap menjadikan anda musuhnya. Dia tetap akan gundah dengan keberadaan anda. Dan itulah yang terjadi pada umat Islam. Lihatlah umat-umat yang memang sesat dan memang terapung di atas kebodohan dan kejauhan terhadap agama. Yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musuhnya tidak akan membedakan nanti orang yang sering datang ke masjid dengan orang yang tidak pernah datang ke masjid. Cukup baginya bahwa ayahnya Muslim walaupun dia tidak kafir, karena dia tidak menjalankan agama, cukup baginya adalah untuk mengantarkannya tempat penyembelihan. Salah seorang wanita Bosnia datang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan, kami berdoa agar apa yang terjadi pada negeri kami tidak terjadi pada negeri yang lain. Sungguh kami tersentak, dan baru kami tahu ketika ayah kami, orang tua kami disembelih, baru kami menyadari bahwa kami kiranya Muslim. Baru kami menyadari bahwa kami Muslim. Jadi selama ini dia tidak tahu. Dan luar biasanya kesadaran itu muncul ketika terlambat. Ketika terlambat, menari, berjoget seperti orang kufar. Subhanallah. Dan negeri kita akan menyongsong kesempatan di sana. Jika seandainya, kalau seandainya anda tidak percaya, lihatlah kecelakaan Andalus. Bacalah sejarah Andalus, kenapa ia jatuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah kaum muslimin mulai menanggalkan keislamannya dan tashabbuh, menyerupai orang kufar yang sebagai musuh. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terkenal dengan April Mop? Kalau seandainya anda membiarkan anak-anak anda menonton SpongeBob, itu dia biasanya ketika ia telah berhasil mengganggu kawannya, dia bilang April Mop, April Mop. Dan itu yang didengarkan kepada anak-anak kita. Tahukah anda cerita April Mop itu? 1 April yang memang sekarang dirayakan oleh orang-orang kufar, yang juga telah dirayakan oleh kaum muslimin di sini. Bahwa 1 April itu apapun tindakan buruk itu dilakukan kepada kawan karena iseng dan semacamnya itu dimaafkan. Maka orang-orang muda kufar mulai berpikir bagaimana membuat iseng kepada kawannya sehingga dia tidak marah, cukup tanggal 1 April. Tapi tahukah anda kisah 1 April itu adalah penyembelihan di Andalus. Di Andalus 1 April itu adalah penyembelihan ribuan kaum muslimin pada waktu itu. Dan mereka berbangga dengan itu. Dan kita tiru pula. Dan orang yang meniru pula itu akan menjadi merasakan apa yang dirasakan oleh Andalus pada waktu itu. Cerita Andalus, mereka sudah ditaklukkan waktu itu oleh orang Barat. Dan di sana pembersihan etnis. Tahukah anda siapa ratu yang benar-benar semangat untuk menaklukkan? Itulah ratu yang sering kita dengar namanya di nyanyi-nyanyian, yaitu Isabella. Ratu yang mengirim Columbus dan semacamnya, yang kita jadikan gadis cantik di nyanyian kita. Dia sebenarnya adalah penyihir yang sangat haus darah, darah kaum muslimin. Dan kita beri nama anak kita dengan nama itu. Ketika kaum muslimin sudah kalah, tentaranya sudah, khalifahnya sudah dimasukkan ke dalam penjara, 1 April tersebut yang tersisa adalah masyarakat-masyarakat biasa yang takut keluar rumah. Kemudian datanglah kaum salib pada waktu itu mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kapal telah kami sediakan, kami tidak membutuhkan kalian lagi, yang kami butuhkan Kan adalah negeri kalian. Maka keluarlah kalian dan kami akan kantarkan kalian ke negeri yang kalian ingin. Dan kaum muslimin waktu itu di rumah tidak berani keluar antara iya atau tidak. Akan tetapi ribuan kaum muslimin melihat hal itu, dilihatnya kapal dahulu kiranya sudah ada di tepi pantai, dan akhirnya mayoritas mereka percaya. Saat itulah berbondong-bondong keluar anak kecil, wanita-wanita dan orang-orang tua, karena laki-lakinya sudah tiada. Berbondong-bondong ribuan jumlahnya, bahkan ratusan ribu, untuk diantarkan ke sebuah negeri entah berantah, mereka tidak tahu. Tapi apa yang terjadi? Bersamaan mereka telah keluar, dibakarlah kapal tersebut dan dibakarlah seluruh rumah mereka dan yang tersisa dari yang tersebut. Dan apa yang terjadi pada waktu April Mop? Penyembelihan, pembantaian satu hari penuh yang tidak menyisakan satu orang anak pun. Itu Andalus, lihat Baghdad. Dan sebenarnya kasus itu sudah mulai terjadi di Indonesia. Kasus di Ambon adalah buktinya. Tanyakanlah kepada orang-orang yang sudah berangkat ke Ambon itu, bagaimana mereka baru tersentak akan keislaman ketika mereka memang sudah dibunuh, sudah disobek ke perut mereka dan semacam. Ini bukan permainan, ini bukan cerita, ini adalah sejarah yang akan terulang jika seandainya kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, apakah mungkin kita akan berjuang jika seandainya umat yang sadarnya saja masih kuat tentang dunianya, yang sadarnya saja masih berpikir tentang dunia dan tidak pernah berjihad di jalan Allah, tidak pernah mengenal rasa letih, tidak pernah mengenal rasa keluar peluh dalam menegakkan ajaran Allah, mau kita jadikan apa? Yang beragamanya saja tidak mengeluarkan peluhnya satu hari karena Allah Azza wa Jalla dalam jalan Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Saya tidak mengatakan semuanya, akan tetapi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita ingin kesadaran hal yang seperti ini. Kalau seandainya kita tinggalkan umat kita dalam seperti ini, maka saya yakin dalam waktu dekat, dan kita pada tahun 2007, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Andalus. Kenapa ya ikhwan? Indonesia adalah satu-satunya setelah hancurnya Arab, dia tinggal negeri satu-satunya menjadi fokus utama untuk dihancurkan. Dan ini bukan cerita bohong lagi, dan ini bukan cerita yang tersembunyi lagi. Sudah semua orang tahu dia mustahdaf untuk dicabik-cabik dan dikoyak-koyak. Tidak ada negeri lain. Demi Allah, jika seandainya kita takut fitnah, kita tidak mau, kita niscaya kita akan hijrah dari negeri ini yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh orang. Bukan menakut-nakutkan, tidak. Akan tetapi tahukah antum bahwa kerajaan negeri-negeri yang lain sudah mulai tidak menghargai Indonesia? Terutama lihatlah Singapura. Kita tidak berbicara politik, akan tetapi kenyataannya sudah. Lihatlah apa yang mereka persiapkan dari tentara dan persenjataan yang di luar kelebihan dari batas wilayah yang mereka miliki. Di luar batas wajar. Mereka memiliki senjata di luar terbatas wajar untuk menjaga wilayah mereka yang kecil. Kecuali mereka hendak menjadikan apa yang terjadi seperti negeri Israel yang kecil untuk seluruh negara Islam yang besar pada waktu itu. Setelah mereka berhasil itu, mereka akan buat di sini. Akan tetapi jika seandainya kita lalai, maka akan tidak akan ada hadis ini bisa dipraktikkan. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizatid dunya. Saya kan tidak akan melihat orang yang akan paling cepat hilang nasionalisnya seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah Azza wa Jalla. Tahukah antum kasus tentang masalah di bawahnya jutaan, miliar, bahkan triliunan harta umat Islam di Indonesia gara-gara orang yang tidak punya nasionalisme, karena mereka musyrik, karena mereka adalah ahlu kitab dan semacamnya. Tetap yang cinta terhadap Indonesia itu adalah umat Islam, tidak lain dan tidak bukan. Anda-anda yang cinta kepada Al-Quran dan Hadis, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena Indonesia ketika kita lahir pertama kali kita dengar adalah adzan subuh, masih terdengar adzan subuh. Karena negeri ini Muslim. Sebagaimana yang akan mempertahankannya dahulunya, yang mempertahankan dahulunya adalah ulama-ulama kita, adalah da'i-da'i kita, orang-orang yang mempunyai iman yang kuat juga, maka yang akan mempertahankan Indonesia adalah orang-orang seperti itu. Dan tidak ada orang yang paling cepat menjual Indonesia ini kecuali orang yang jauh dari agama. Sudah pasti. Nah, mau kita apakan negeri kita yang sangat luar biasa dan menjadi tujuan utama, jika seandainya masih ada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhunun wa la yu'tamanun, berkhianat tidak bisa diamanatkan, yanzurun wa la yufun, bernazar tapi tidak wafa, wa yazharu fi fasad, masih muncul sikap kita prihatin sekali. Jika seandainya kita tidak bangunkan umat kita, maka terjadilah apa yang terjadi di Baghdad, di Andalus, di Bosnia dan semacam. Ini mudah-mudahan tidak akan memberikan rasa takut kepada kita, akan tapi mudah-mudahan memberikan kehati-hatian ke depan. Wallahi, kita bukan dukun untuk memprediksi apa yang terjadi masa depan, akan tapi kita hanya mengkiaskan sesuatu yang pernah terjadi untuk bisa kita kaca untuk masa depan kita. Taib, hal itu belum terjadi, maka masih kita praktekkan hadis ini, masih kita bisa nikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa masih tenang di rumahnya, belum lagi seperti di Andalus yang menggigil ketakutan ketika berkeliaran tentara-tentara salib. Mu'afan fi jasadi, sehat. Belum lagi seperti penduduk Irak yang menggigil yang karena senjata kimia atau karena ditebarkan senjata kimia yang rusak wajahnya, rusak badannya, hancur badannya karena senjata kimia. Belum, badan Anda masih sehat walafiat. Belum ada ditaburkan di atas pesawat senjata kimia yang tidak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang memang bisa menyelamatkan diri. Indahu qutu yaumih. Belum lagi kita makan akar karena waktu itu adalah zaman perang sebagaimana yang dirasakan oleh Irak, oleh Afghanistan dan semacamnya. Masih tenang. Faka'annama hayy, berarti Anda telah memiliki dunia dengan sekali. Apa gunanya ini? Apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini? Gunanya kalau seandainya kalian telah tenang di rumah kalian, telah makan pada hari itu dan telah sehat badannya, beramallah, beribadahlah. Fokuslah terhadap Islam. Fa idza faraghta fansab. Jika seandainya Allah lapangkan hidup kalian, maka ibadahlah. Perhatikan tentang masalah akhirat. Perhatikan terhadap apa yang mendapatkan pahala, yang bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk umat Islam. Kalau seandainya masih di dunia yang kita pikirkan, kita tidak menjamin bahwa syukur yang kita tidak berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah balikkan menjadi musibah dan bala. Dan alangkah sakitnya dan alangkah beratnya musibah yang Allah berikan jika seandainya hal itu adalah penguasaan satu kaum di atas kaum. Allah banyak memberikan musibah kepada satu kaum. Allah berikan tsunami pada satu kaum, selesai. Hancur memang ratusan ribu orang, kan, tapi tsunami tidak ada yang membalas dendam kepadanya. Akan tapi siapa yang tersiksa jika seandainya Allah kuasakan satu kaum atas kaum? Tidakkah masa penjajahan tidak menjadi iktibar bagi kita sebagai generasi yang tidak merasakannya? Subhanallah. Tanyalah kepada kakek-kakek yang sudah berumur 70-60 tahun, bagaimana tidak nikmatnya di masa penjajahan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah akan memberikan pakaian kezaliman terhadap apa yang kalian lakukan. Yalbisu ba'dukum libas syian mutafarriqan. Allah berikan pakaian berpecah belah, hancur lebur. Akibat apa? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Azza. Jadi, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah SWT, zaman kita ini adalah zaman prihatin. Zaman yang harus-harus kita sadar dan bangkit untuk bersama-sama bangkit untuk mengingatkan masyarakat kita akan bahaya yang akan datang. Dan dia adalah nikmat. Jika seandainya tidak disyukuri, maka Allah akan cabut. Saya katakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Umat yang mujahid, umat yang prihatin, maka dia tidak akan berleha-leha dalam hidupnya. Hari-harinya adalah berpikir bagaimana memajukan umat, bagaimana menyatukan umat, meletakkan umat pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suara ini akan direkam dan akan tentu saksikan tahun-tahun berikutnya apa yang saya sebutkan hal ini insyaallah taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua bala dan musibah pada umat ini Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan memberikan bantuan dan pertolongannya dan menguatkan apa yang menjadi kelemahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita buka pertanyaan. Bolehkah seseorang mengabaikan menuntut ilmu untuk mengikuti pertandingan olahraga yang mana masyarakat mengharapkan keikutsertaannya dan takut akan celaan masyarakat tersebut? Masyarakat yang mana ya kawan? Masyarakat muslim. Hal-hal yang pertandingan seperti ini, kalau seandainya Anda bisa mengarahkan kepada yang lebih baik, itu lebih baik. Kan tapi pertandingan itu melalaikan, apalagi dalam skala nasional. Kan sampai seandainya untuk niat untuk olahraga dan semacamnya, itu tidak masalah. Sesungguhnya Anda bertanding untuk mendapatkan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dengan akhirat. Kenapa harus berlomba untuk ikut pertandingan-pertandingan yang seperti ini? Masyarakat yang mau seperti ini adalah masyarakat yang suka seperti itu pula. Hal jika seandainya Anda bisa keluar dari permasalahan ini, kan bertandinglah menuntut ilmu din, bertandinglah Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan semacamnya. Sedangkan olahraga, menyanyi dan semacamnya itu tidak bermanfaat untuk masyarakat dan tidak bermanfaat untuk bangsa dan semacamnya. Anda pernah kapan melihat bahwa bangsa diangkat kemudian menang atas sebuah pertempuran karena orang-orang olahraga? Tidak ada itu. Tidak ada. Yang akan bisa menjaga bangsa dan semacamnya adalah orang yang bisa memanggul senjata dengan kuat iman dan semacamnya. Tidak dengan olahraga. Jadi, kembangkan diri Anda kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Olahraga penting betul untuk menyiatkan badan. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu qawi khairun minal mu'minu dha'if. Dan seorang mukmin yang kuat lebih baik. Tapi dia mukmin dahulu baru kuat. Tidak kuat dahulu tapi tidak punya iman. Tidak ada manfaatnya dan semacamnya. Jadi seorang pemuda mempunyai banyak kesempatan. Ia bisa berbuat apa saja. Akan tetapi jika seandainya ia telah memilih sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, dia merugi. Apa faedahnya jika seandainya ia telah mengalahkan Ronaldinho dalam masalah pertandingan sepak bola? Tidak akan dia bisa mendatangkan pahalanya di dunia dan tidak di akhirat. Jadi kita katakan, fokuslah Anda kepada yang lebih bermanfaat. Bantulah fakir miskin. Kalau seandainya Anda menjadi dokter, jadi bantulah orang-orang yang miskin dengan kekayaan Anda dan semacamnya. Hal seperti itu yang harus Anda kembangkan. Kan tapi olahraga, saya tidak melihat bahwa olahraga adalah solusi untuk mencari nafkah yang baik untuk istri Anda. Naam. Akan tetapi jika seandainya pertandingan tersebut, olahraga tersebut masih dalam kapasitas bisa-bisa ditolerir dan itu masih dalam rangka menjaga badan dan tubuh, tidak masalah. Kan tapi fokus Anda, habis waktu Anda dan tidak menuntut ilmu gara-gara itu, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Naam. Anda tahu kan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang sangat tidak menghormati yang seperti itu. Masih banyak kita lihat orang yang juara dunia sudah itu akhirnya tukang membecak. Kenapa Anda mempunyai cita-cita yang begitu tinggi seperti itu? Naam. Kan tapi cita-cita yang lebih tinggi jauhnya adalah akhirat insyaAllah ta'ala. Naam. Naam, saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema sederhana dan syukur dalam hidup. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17:07 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti setelah sholat maghrib, insyaallah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin tafsir Al-Qur'an disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Dan kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822 9800 0756, 0822 9800 0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari qori Syekh Khalifah At-Tuneji di surat As-Saff dengan nomor urut surat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha wardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam,

0: Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka amatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama, penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. Rawahu al-Bukhari.
2: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni, dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقتها في القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع اجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول.
6: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
7: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.

0: waladak.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من الناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu?" Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus, yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: نور من القرآن وننزل

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firman-Nya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain, karena hal tersebut akan jadi bingung para istri, sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan ya Sabtu malam pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kajian rutin Tafsir Al-Quran. Nah, ikhwati Islam, wa'azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan Anda dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang terus memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya kepada kita semua sehingga terus kita belajar membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus belajar menambah ilmu. Kita tahu bahwasanya ilmu merupakan bekal di dalam kehidupan dan kita semua membutuhkan bekal. Ketika seorang berilmu, maka dia bisa beramal. Bisa mengamalkan sesuatu sesuai dengan perintah. Dan tujuan seorang belajar adalah memang untuk beramal. Supaya seorang bisa memperbaiki amalnya. Bukan sekedar memperbanyak, namun lebih dari itu memperbaiki. Di dalam surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala

siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Bukan sekedar aktsar wa amala, tetapi ahsan wa amala. Sebagian ulama di antaranya Imam Fudail bin Iyad menjelaskan makna ahsan wa amala adalah akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ketika beliau ditanya, apa maksud akhlasu wa aswabu? Maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan ketika dilakukan dengan penuh keikhlasan, wa lam yakun sawaban, tapi amalan itu enggak benar, enggak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lam yuqbal, enggak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Ketika amalan tersebut benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang menjalankan perintah sesuai dengan perintah namun tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Fudail bin Iyad, lam yuqbal. Sama, enggak diterima. Beliau mengatakan, al-amal la yuqbal hatta yakun khalisan sawaban. Amalan itu enggak akan diterima sampai amalan tadi benar-benar dilandasi dengan keikhlasan dan amalan tersebut benar. Al-khalis, kata beliau, idza kana lillah. Khalis itu kalau niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana lillah wassawab, adapun benar, idza kana ala sunnah. Kalau amalan tersebut sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan disebut sebagai amal yang baik. Jadi baiknya amalan itu tidak kembali kepada perasaan kita. Ketika seorang merubah sebuah syariat dengan anggapan kan ini baik. Tidak. Baiknya amalan itu tergantung pada apa? Ikhlas dan benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Seluruh aktivitas, seluruh amalan. Misalkan sholat. Kita berusaha untuk introspeksi. Sudah benarkah sholat kita? Kemudian khusyuknya. Semuanya kita perhatikan. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Awaluma yuhasab bil abdi yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalannya pun akan menjadi baik. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu berdampak pada perilaku seseorang. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tetapi ketika sholat seorang itu jelek, maka amalan-amalan pun menjadi jelek. Nah, kalau orang enggak sholat, Islam tapi enggak sholat. Mas'alullah al-afiyah. Kemudian juga amalan-amalan yang lainnya. Kita perbaiki, misalkan bacaan Al-Quranul Karim. Ketika kita menyadari banyak kekurangan dalam bacaan kita, kita perbaiki. Ketika kita belum tahu maknanya, kita pelajari. Belum bisa tadabbur, maka kita berusaha mengkaji, mempelajari. Kemudian ketika membaca Al-Quran, kita berusaha untuk mentadabburi. Bukan hanya sekedar berpikir cepat khatam, cepat selesai, cepat banyak, tidak. Tapi bacaan yang penuh dengan tadabbur itu lebih berdampak dan lebih bermanfaat. Atau lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada istilah terlambat. Misalkan merasa, oh saya sudah tua misalkan. Anaknya suruh belajar. Cucunya suruh belajar, tapi dirinya enggak belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Ketika para sahabat sudah berusia. Di antara mereka ada yang masuk Islam belakangan, kemudian mempelajari agama Islam ketika sudah. Ya sudah berusia, sudah sepuh dan sebagainya. Artinya adalah ketika kita ingin memperbaiki diri kita, tidak ada istilah atau tidak ada keterlambatan. Enggak ada istilah terlambat. Saat itu kita menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki di sisa-sisa usia kita. Memperbaiki amalan-amalan dan sebagainya. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Tayyip. Yang perlu kita sadari bahwasanya setiap amalan akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Di dalam surat Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala." Dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuh." Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah." Ketika amalan itu berat, maka seorang akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yang membuat seorang itu ridho. Yaitu di surga. Tapi kalau amalan timbangan amalannya ringan, kalah dengan kejelekan-kejelekannya, tempatnya di mana? Nas'alullah al-afiyah. Kita pengin supaya amalan kita itu bernilai, berbobot. Berarti kita harus memperhatikan. Memperhatikan amalan tersebut. Kita perbaiki. Sehingga benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa memberatkan timbangan kita kelak di hari dari akhirat. Yang sampai kita capek bertahun-tahun beramal, ternyata hasilnya kosong. Nah, di antara cara supaya seorang bisa memperbaiki amalannya adalah belajar. Terus belajar. Dan gak ada kata-kata terlambat, terus belajar. Jadi belajar untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu ini merupakan bekal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus cinta terhadap ilmu, terus semangat belajar. Semangat belajar dan tentunya semangat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang berkaitan tentang neraka dan ayat yang berkaitan dengan surga. Ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita semua, memperingatkan manusia. Fattaqun nar. Takutlah terhadap neraka. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, beliau mengingatkan kita semua umatnya tentang dahsyatnya neraka. Supaya kita semua sadar, supaya kita semua waspada, supaya kita semua terus beramal mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Jadi persoalan neraka itu bukan permasalahan yang sepele, jangan sampai disepelekan. Seperti sebagian orang yang meremehkan urusan neraka. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya batu dan manusia. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada sebagian mufassir atau sebagian ahli tafsir mengatakan maksud batu di situ adalah berhala. Ada juga yang mengartikan maksudnya ya batu. Intinya adalah bahan bakarnya manusia dan batu, sehingga manusia dijadikan sebagai bahan bakar dan pada saat yang sama mereka juga terbakar. Seperti kayu bakar dalam kehidupan dunia ini, kita membakar dan menjadikan kayu sebagai bahan bakar. Begitulah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang lain adalah u'iddat lil kafirin. Neraka tadi disediakan bagi mereka orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Karena memang Allah menyediakan bagi mereka orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu adalah orang kafir. Akan tetapi tidak menafikan orang Islam yang banyak berbuat maksiat, kemudian Allah tidak mengampuni, maka orang Islam pun juga akan masuk. Meskipun orang Islam itu bukan penduduk neraka, tetapi mampir dulu, dibersihkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan sampai ada perasaan, ah yang penting kan kita muslim atau mukmin, meskipun masuk neraka pada akhirnya mesti keluar. Nah, ini bentuk meremehkan neraka. Yang meremehkan neraka itu adalah orang Yahudi. Mereka katakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, semakin tinggi keimanan seorang semakin takut terhadap neraka. Baik. Selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kata-kata fattaqun nar, takutlah terhadap neraka. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ketika Allah
Subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan kepada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian meragukan Al-Qur'anul Karim, bikin seperti Al-Qur'an. Bikin seperti satu surat saja. Kemudian Allah jelaskan, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian belum melakukan dan kalian benar-benar tidak akan bisa melakukan. Meskipun setiap orang, meskipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka tidak akan pernah bisa. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, enggak akan pernah bisa. Ini menunjukkan kesucian Al-Qur'anul Karim. Lah mereka tidak akan bisa, maka solusinya cuma satu. Fattakun nar, takutlah terhadap neraka. Dan yang bisa melindungi seorang dari neraka adalah keimanan. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah cara satu-satunya supaya orang itu selamat. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Kemudian ayat yang selanjutnya sudah kita bahas tentang surga. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang neraka, tentang penduduknya, kemudian Allah jelaskan tentang surga dan penduduknya. Ini memang uslub Al-Qur'anul Karim, ada istilah at-targhib wa tarhib. Memberikan berita gembira tentang surga dan kenikmatannya diikuti dengan tentang azab neraka, memperingatkan manusia dari siksa api neraka, atau kadang-kadang dibalik, menyebutkan tentang neraka kemudian menyebutkan tentang surga. Sehingga seorang itu memiliki rasa takut dan memiliki rasa berharap. Jadi dalam beribadah seorang perlu menyertakan amalan hati, takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, dan berharap, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang takut kemudian semakin takut akhirnya putus asa, atau orang yang terlalu mengharap-mengharap tanpa adanya rasa takut sehingga meremehkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah tentang penduduk surga. Di sini dijelaskan, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannat. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kunci untuk mendapatkan surga adalah iman dan amal saleh. Dan sudah kita bahas apa itu maksud iman. Iman adalah sesuatu yang ada di hati, keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan anggota badan, kemudian diikuti dengan amal saleh. Amal saleh merupakan bagian dari iman. Jadi iman yang benar adalah yang berbuahkan amal saleh, dan amal saleh yang benar adalah yang berlandaskan keimanan. Dan sesuatu atau sebuah amalan dikatakan saleh kalau amalan itu baik. Seperti yang sudah kita bahas perkataan Fudail bin Iyad, ketika amalan itu disertai dengan keikhlasan dan amalan itu benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan jannat. Surga-surga, kebun-kebun dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara kenikmatannya adalah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi banyak sungainya. Di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar. Di dalam surga tadi ada anhar, sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, dari sungai yang airnya tidak berubah rasanya, baunya, tidak seperti air yang ada di dunia, bermacam-macam. Kemudian wa anharu min labanil lam yataghayyar ta'muh, begitu juga dengan sungai susu yang rasanya juga tidak akan berubah, enggak akan expired, kedaluwarsa dan sebagainya. Wa anharu min khamril ladzati lisyaribin, kemudian juga sungai yang isinya adalah khamr yang ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Kemudian juga wanharu min asalim musaffa, dan sungai-sungai yang isinya adalah asal atau madu musaffa yang bersih tersaring. Walahum fiha min kulli tsamarat, dan di dalam surga tersebut terdapat berbagai macam buah-buahan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas, juga dijelaskan bahwasanya di surga terdapat buah-buahan. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabiha. Jadi di dalam
juga terdapat berbagai macam buah-buahan. Dan jangan dibayangkan seperti buah-buahan di dunia yang mungkin bisa busuk atau bisa jatuh, pecah, rusak dan sebagainya. Tidak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan qutufuha daniyah. Jadi buah-buahan tadi itu mudah untuk dipetik, untuk dipanen. Dekat posisinya. Ketika seorang misalkan melihat buah kemudian selera, maka dia akan mudah mengambil. Jangan dibayangkan seperti di dunia harus manjat dulu, kemudian takut jatuh terkilir tangannya, enggak sama. Atau misalkan lihat durian takut kejatuhan durian, enggak seperti itu di surga. Penuh dengan berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah buah-buahan. Dan cara mengambil dengan mudah itu sebenarnya kalau dikiaskan dengan kehidupan dunia, di dalam kehidupan dunia saja ada model-model seperti itu. Maksudnya misalkan mengontrol sesuatu dari jauh bisa dengan mudah. Misalkan AC, kita pengen matiin AC. Enggak perlu DKM datang satu persatu manjat, matiin satu, enggak seperti itu. Bisa dengan mudah. Cukup dengan remote misalkan. Ini di dalam kehidupan dunia. Misalkan kita tidur di atas kasur. Terdengar suara jam beker kencang mengganggu atau lampunya nyala. Kita juga bisa matiin dari jauh. Imah saklarnya dimatiin atau mungkin bisa pakai alat gelas sandal ya kan? Ya dilempar, cuman rusak ya. Itu dalam kehidupan dunia. Apalagi kehidupan akhirat, maka sesuatu itu tentu jauh lebih mudah. Intinya adalah di dalam surga kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang sudah kita bahas, pasangan-pasangan yang suci. Intinya adalah lahum fiha ma yasha'un. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, surat lain, lahum fiha ma yasha'un. Penduduk surga itu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Apapun yang diinginkan, pasti didapatkan. Bahkan ketika seorang hamba sudah habis angan-angannya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dan diberi, kemudian diberi kali berlipat-lipat. Ini menunjukkan kenikmatan surga yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya bermuamalah dengan fadl. Memberikan balasan yang jauh lebih istimewa daripada yang diperbuat oleh seorang hamba. Misalkan ketika seorang hamba beramal, waktu seorang hamba untuk beramal sangat terbatas. Ketika di dunia, seorang beramal antara 60 sampai 70 tahun atau meskipun sepanjang apapun terbatas. Tetapi ketika di surga, mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan enggak terbatas. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Tentunya ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungkan. Kita hidup di dunia ini sebentar sekali. Sangat cepat. Waktu berlalu begitu cepat. Oleh karena itu kita berusaha untuk sabar. Minta kepada Allah supaya memberikan hidayah dan taufiknya supaya kita bisa bersabar. Sabar sebentar di dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki kelak di hari akhirat. Kita minta kepada Allah supaya diberi kesabaran. As-sabr, sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sabar ketika menghadapi al-qadha wal-qadar. Menghadapi musibah dan sebagainya. Kita perlu menyadari bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijunul mu'min. Wa jannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Meskipun terkadang orang kafir juga merasakan musibah di dunia. Tetapi musibah yang ada di dunia yang menimpa mereka orang-orang kafir itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah di neraka. Sehingga sesengsara apapun mereka, pada hakikatnya mereka surga di dunia ini. Adapun orang yang beriman, kita semua terikat dengan aturan Allah, maka kita harus patuh. Kita gak bebas mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar di dunia dan kenikmatan yang hakiki adalah kelak di hari akhirat. Kita perlu menyadari bahwasanya dunia ini adalah tempat seorang untuk beramal. Adapun akhirat adalah tempat seorang untuk memanen hasil dari jerih payah selama di dunia. Berarti selama kita masih hidup di dunia, kita masih berada pada posisi berjuang. Ketika orang berjuang berarti dia harus berusaha terus, berkorban dan sebagainya. Jangan merasa telah sukses, jangan merasa
setelah istirahat. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, kapan seorang itu istirahat? Seorang itu istirahat ketika sudah melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga. Saat itulah istirahat. Adapun kita selama masih di dunia, maka kesempatan kita untuk beramal dan terus bersabar. Dan tentunya ketika seorang beramal juga harus disertai dengan berdoa. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semua untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: الصادقين. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan apapun, termasuk nyamuk. Ba'udah maksudnya adalah nyamuk, fama fauqaha, atau yang di atasnya. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui, fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka mengetahui bahwasanya ini merupakan kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa maksud Allah memberikan permisalan seperti ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari permisalan. Wa ma yudillu bihi illa alfasikin, dan tidak disesatkan kecuali mereka orang-orang yang fasik. Sebagian ulama menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba al-ankabut dan menyebutkan az-zubab lalat, maka orang-orang musyrikin mengatakan, apa maksudnya disebutkan ankabut atau disebutkan laba-laba atau lalat? Kenapa kok disebutkan? Maksudnya apa? Seolah-olah meremehkan. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran serangga-serangga yang kecil-kecil tadi? Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kama tsalil ankabuti ittakhadhat baita." Orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian berlindung, bertawakal kepada selain Allah, kepada patung-patung, kepada berhala, mereka itu seperti laba-laba yang bikin sarang. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Artinya, laba-laba bikin sarang tujuannya apa? Supaya ingin mengamankan dirinya. Tetapi rumahnya lemah sekali. Begitu juga dengan ketika seorang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Azza wa Jal, menyembah berhala-berhala, semua itu lemah. Maka dipermisalkan seperti laba-laba tadi. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, maka mereka tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Ini permisalan yang pertama tentang al-ankabut atau laba-laba. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba madzalun fastami'u lah." Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah perumpamaan. Maka perhatikanlah, dengarkanlah, simaklah. "Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah." Sesungguhnya berhala-berhala, patung-patung yang disembah, yang kalian sembah wahai orang-orang kafir, disembah ketika mereka menyembah patung dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan tadi tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, bahkan seandainya semuanya berkumpul untuk bikin lalat, enggak bisa. Enggak akan pernah bisa. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'ufat talib wal matlub. Bahkan seandainya lalat mengambil sesuatu dari berhala-berhala tadi, maka berhala tadi enggak bisa membela dirinya. Misalkan orang-orang kafir Quraisy saat itu bikin makanan dipersembahkan untuk berhala. Kemudian lalatnya datang, ngambil makanan tersebut. Apakah berhala tadi bisa melindungi dirinya? Paling tidak ngomonglah sedikit, "Woi, jangan diambil, itu buat saya," misalkan. Seandainya dia bisa ngomong seperti itu, mungkin yang kabur bukan lalatnya, tapi yang orang-orang musyrikin tadi. Tapi kenyataannya adalah mereka membela diri sendiri aja enggak bisa. Bagaimana bisa melindungi manusia-manusia yang menyembah dirinya? Dha'ufat talibu wal matlub. Yang disembah dan yang menyembah semuanya lemah. Seekor lalat pun juga lemah. Ini permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga yang mengatakan orang-orang Yahudi mentertawakan dengan mengatakan apakah firman Allah seperti ini? Enggak pantas. Ini menurut orang-orang Yahudi. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang-orang munafik yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, mathaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Atau ayat selanjutnya au kasaybin minas sama. Maka orang-orang munafik mengatakan Allah itu mulia, enggak pantas memberikan permisalan seperti ini. Maka turunlah ayat ini, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan apapun, bahkan ketika memberikan permisalan dengan nyamuk. Nyamuk lebih kecil daripada lalat. Atau fama fauqaha maksudnya yang lebih atas dari nyamuk. Ada yang mengartikan kalau yang lebih atas berarti yang lebih besar. Maksudnya apa? Seperti permisalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, seperti dengan lalat, dengan himar atau keledai atau anjing dan sebagainya. Tetapi wallahu alam, fama fauqaha di sini maksudnya adalah yang lebih kecil di atas nyamuk, karena di sini dalam rangka untuk memberikan permisalan dengan yang lebih kecil. Ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk adalah sesuatu yang sangat kecil, dan permisalan yang lebih kecil dari nyamuk, fama fauqaha, misalkan seperti zarrah, sesuatu yang sangat kecil sekali, atau sayapnya nyamuk misalkan dan sebagainya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan permisalan dengan nyamuk ataupun yang lebih kecil. Kemudian Allah jelaskan sikap manusia. Secara umum terbagi menjadi dua. Orang yang beriman dan orang yang enggak beriman. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, ketika melihat permisalan, ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka menggunakan akal yang sehat. Menggunakan kejernihan hati mereka, sehingga mereka mengetahui bahwasannya ini merupakan kebenaran. Mir Rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru, fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Adapun orang yang kafir, ketika melihat permisalan, bahkan ketika membaca ayat Al-Qur'an, seolah-olah matanya sudah kotor, enggak bisa melihat kebenaran, hatinya sudah kotor atau buta hati sehingga enggak bisa. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal mereka sebenarnya faham, karena mereka adalah orang Arab yang tahu keindahan bahasa. Ketika mereka sudah faham bahasa Al-Quran yang indah, mereka sebenarnya faham itu enggak mungkin perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka mengatakan ini adalah dongeng orang terdahulu, pada saat sama sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka katakan. Tapi karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan kebencian terhadap kebenaran, ketika melihat sebuah permisalan atau ketika membaca sebuah permisalan, maka mereka mengatakan, Mada aradallahu bihadza mathala. Apa maksudnya Allah memberikan permisalan permisalan seperti ini? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan banyak manusia dan Allah memberikan petunjuk banyak manusia dengan permisalan tersebut. Orang-orang yang beriman ketika melihat permisalan seperti ini, maka mereka semakin beriman, semakin kokoh keimanan mereka. Orang yang kafir semakin kufur, semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali mereka orang-orang yang fasik. Fasik atau fasikin itu jamak dari fasik atau dari kata-kata al-fisq. Al-fisq secara bahasa maksudnya adalah al-khuruj atau keluar. Dan secara syariat kalau dikatakan yang namanya al-fisqu atau fasik, maksudnya adalah al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keluar dari batasan keimanan. Artinya seorang itu benar-benar keluar dari ketaatan sampai keluar dari keimanan. Artinya kafir. Ataupun ketika seorang itu keluar dari ketaatan pada Allah tapi gak sampai keluar dari keimanan. Misalkan seperti orang yang berbuat dosa besar. Atau misalkan seperti orang yang berbuat dosa kecil. Jadi ketika dia keluar dari aturan Allah disebut fisk atau disebut fasik. Sehingga orang kafir otomatis fasik. Tetapi orang yang fasik belum tentu kafir. Dilihat dari kefasikannya. Dilihat dari dosanya. Apakah dosa itu mengeluarkan seorang dari keimanan atau tidak. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan yang dimaksudkan dengan kefasikan tadi. Disebutkan pada ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
0: Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri kefasikan yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu mereka orang-orang yang melanggar perjanjian, kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'di mitsaqih setelah perjanjian tadi kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ketika mereka memutus, yaqta'un. Memutuskan ma amarallahu bihi ayyusal. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung. Justru mereka memutus. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Dan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sifati mereka ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang orang yang rugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah. Mereka orang-orang yang melanggar aturan Allah. Dan ini berkaitan dengan seluruh umat manusia. Karena pada hakikatnya setiap manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini sebenarnya berkaitan dengan keimanan seorang. Berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Seluruh manusia diperintahkan untuk taat, untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Lah mereka orang yang tidak mau ikut aturan Allah dan Rasulnya, berarti dia telah melanggar perjanjian. Karena setiap orang diminta untuk taat pada Allah dan Rasulnya, tetapi sebagian orang melanggar. Kemudian yang berikutnya, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلْ. Ketika seorang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Contohnya apa? Misalkan silaturrahim. Kemudian juga seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, seorang diperintahkan untuk menolong Rasulnya, membela kebenaran. Nah ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Dan mereka yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan mencakup dua makna, baik itu secara zahir maupun secara batin. Ketika seorang bermaksiat, maka pada hakikatnya dia telah berbuat kerusakan. Atau secara zahir, orang itu bikin kerusakan di muka bumi. Menjajah, menzalimi, menghancurkan dan sebagainya, itu kerusakan secara zahir. Dan ayat ini mencakup dua hal tadi. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Gak mendapatkan keuntungan. Jadi ulaika artinya adalah mereka. Dan mereka kalau dikembalikan kepada orang-orang yang fasik, orang kafir dan sebagainya, sebagian qurra mengatakan cara membacanya diangkat suaranya. Ulaika humul khasirun, bukan ulaika, seperti itu. Tapi enggak salah juga sebenarnya kalau suaranya enggak diangkat atau suaranya pelan. Tetapi sebagian mengatakan kalau diangkat suaranya mengisyaratkan seolah-olah mereka itu jauh. Kalau misalkan yang berkaitan dengan orang yang beriman, ulaika humul muflihun, suaranya pelan. Ulaika humul muflihun, mengisyaratkan seolah mereka itu dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Yang jelas mereka disifati dengan kerugian. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi ketika mereka melanggar aturan Allah dan Rasulnya, mereka menyangka seolah-olah dengan cara keluar dari aturan Allah dan Rasulnya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Meskipun ini berkaitan dengan orang yang fasik, begitu juga dengan orang Muslim yang terkadang mereka rela meninggalkan kebenaran. Tahu bahwasanya itu adalah kebenaran, tapi ditinggalkan. Atau tahu itu adalah kebatilan, tapi tetap dijalankan. Kenapa? Di antara tujuannya misalkan ingin mendapatkan kenikmatan dunia, ingin mempertahankan kedudukannya, atau ingin supaya tidak ditinggal oleh pengikutnya, maka ini berbahaya. Bisa masuk ke dalam ayat ini ketika mereka mengikuti hawa nafsu untuk keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Mungkin mereka menyangka dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, diikuti oleh banyak orang. Tetapi itu kan prasangka manusia. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang yang rugi. Nah, dalam prinsip kehidupan ini, seorang ketika ingin sukses, ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kebahagiaan, hakikat kebahagiaan itu adalah ketika seorang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan kita semua mengetahui bahwasanya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara zahir mereka bukan orang yang berkelimang harta, bukan orang yang memiliki bangunan-bangunan yang megah atau barang-barang kendaraan-kendaraan yang mewah, tidak. Tapi mereka adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa. Adapun orang kafir, ketika seolah-olah orang kafir itu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau dia jauh dari Allah dan Rasulnya, kebahagiaan itu gak ada pada mereka. Mungkin mereka menyangka mereka adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Tetapi Allah jelaskan dalam ayat ini, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Meskipun menyangka mereka berhasil. Meskipun mereka menyangka beruntung. Namun hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi jangan pernah merasa sukses, jangan pernah merasa berhasil dengan cara menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Dan ini kita saksikan sekeliling kita, terkadang ada sebagian orang Islam, kalau sudah melihat kebenaran, pasti memusuhi. Ada petunjuk Allah dan Rasulnya sesuai dengan dalil yang benar, mesti dimusuhin. Dikit-dikit Quran hadis, dikit-dikit Quran hadis. Begitu ada jalan yang menyimpang, apa saja, entah penyimpangan seksual, entah penyimpangan dalam syariat dan sebagainya, langsung dibela. Ini berbahaya. Mungkin saat itu dia merasa sukses mendapatkan panggung dan sebagainya, tapi ingat Allah jelaskan, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan dengan seekor nyamuk yang kecil, yang mungkin seorang meremehkan. Tetapi kalau kita sadari bahwasanya nyamuk meskipun kecil terkadang berbahaya. Orang yang kuat fisiknya, bahkan orang yang punya kedudukan seorang raja misalkan, ketika tidur lupa pakai autan atau pakai obat nyamuk misalkan, digigit nyamuk, ya gatal-gatal. Apalagi kalau nyamuknya yang berbahaya, mungkin bisa membinasakan. Ini nyamuk yang kecil menunjukkan bahwasanya sekuat apapun manusia, pada hakikatnya manusia itu lemah. Kemudian berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah ketika membaca sebuah firman Allah, sebuah ayat atau sebuah permisalan, maka mereka melihat dengan kejernihan. Ketika mereka melihat ayat-ayat dengan kejernihan, maka dia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Sebaliknya, orang yang gak beriman, maka mereka melihat dengan pandangan yang kotor, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, pelajaran bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Ketika mendengarkan permisalan, ketika mendengarkan peringatan dari Al-Qur'anul Karim, apakah peringatan itu berdampak bagi diri kita atau tidak? Karena dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatilah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ketika kita mendapatkan peringatan, apakah hati kita tersentuh atau tidak? Ini patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an.
2: Demikian ikhwatul Islam rahimakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an disampaikan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Nasrullah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, dan insyaallah akan dilanjutkan setelah salat Isya. Berikut kita simak kumandang azan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bawahnya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras. Hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan

0: yang masuk dalam hati, yang dia bawa kemana-mana kenikmatan tersebut, bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sadaqah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-24 hingga ke-28, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah di sesi yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan ayat ini adalah rububiyah itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbihim." Ini adalah kebenaran dari Rabb mereka. Anahul haqqu min rabbihim, rabb mereka siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala rabbnya orang-orang yang beriman dan rabbul alamin, rabb semesta alam. Nah, kita bahas makna rabb adalah yang menciptakan, yang merawat, yang memberi rizki, menjaga dan sebagainya. Dan kita tahu yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang menjaga kestabilan semuanya adalah Allah. Yang memberi rizki seluruh umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah adalah Rabbul Alamin. Tetapi di sini dijelaskan mir rabbihim, dari Rabb mereka, disebutkan kepada mereka orang beriman. Artinya Allah adalah Rabb mereka orang beriman. Berarti rububiyah itu ada dua. Rububiyah secara khusus yaitu Allah Tuhan semesta alam, Tuhannya seluruh umat manusia, dan secara khusus adalah Rabb orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya di situ ada kekhususan bagi mereka orang-orang yang beriman. Ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penghambaan, al-ubudiyah atau penghambaan secara umum, maka seluruh manusia, seluruh makhluk adalah tunduk di bawah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semuanya mengaku menjadi hamba Allah. Ada orang-orang tertentu yang mereka mengaku sebagai hamba Allah. Makanya, sebagaimana rububiyah itu ada yang umum, ada yang khusus, maka penghambaan pun juga ada yang khusus, ada yang umum. Dan yang khusus tentunya memiliki keistimewaan. Dalam surat, dalam sebuah ayat, ya, surat Al-Furqan, akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah jelaskan, wa'ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah ar-Rahman. Meskipun pada hakikatnya seluruhnya adalah hamba Allah, tetapi ada orang-orang tertentu yang mereka memiliki kekhususan. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang lain adalah kebiasaan orang kafir itu ngeyel. Apa ngeyel? Maksudnya gak patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Ketika melihat sebuah kebenaran, yang terpenting bantah dulu. Ini kebiasaan orang kafir. Ketika melihat sebuah permisalan, mereka gak mau beriman. Justru bertanya, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Nah, begitu juga dengan sebagian orang yang membantah syariat ini. Meskipun membantah sebagian dari syariat. Enggak membantah syariat secara keseluruhan. Tetapi membantah sebagian atau misalkan bagian kecil dari syariat. Maka itu ada tasyabbuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Dari satu sisi. Misalkan ketika seorang bertanya, kenapa sih? Kok kentut itu membatalkan wudu? Atau kenapa kok kentut kemudian suruh wudu yang dibasuh mukanya misalkan. Tangannya, rambutnya, menganggap seolah-olah gak nyambung misalkan. Kecuali kalau ketika seorang itu bertanya dalam rangka untuk pengen tahu, gak masalah, gak apa-apa. Tapi kalau orang bertanya dalam rangka untuk ngeyel, atau gak mau patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya, inilah yang mirip dengan orang-orang kafir. Atau orang-orang Yahudi. Atau Bani Israel misalkan. Mereka bertanya. disuruh nyembelih bakoroh, suruh nyembelih sapi, gak langsung nyembelih, tanya dulu sapi yang kayak apa. Padahal sudah jelaskan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, innallaha sesungguhnya Allah, inna dalam bahasa Arab artinya apa? Penekanan. Artinya yang memerintahkan kalian untuk menyembelih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya patuh malah qalu atattakhidhuna huzwa. Mereka katakan, Musa, kamu menjadikan kami sebagai bahan ejekan. Orang minta sesuatu malah suruh nyembelih sapi. Itu sikap mereka. Tentunya sikap kita sebagai orang beriman. Kita katakan sami'na wa ata'na ketika kita mendengarkan sebuah perintah. Maka kita tahu hikmahnya atau tidak, sikap kita adalah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita patuh. Kalau kita bisa mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita enggak mengetahui hikmahnya pun juga enggak masalah, tetap kita beriman. Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan itu merupakan kebaikan, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kejelekan. Seperti perkataan yang disebutkan kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah azza wajalla yaqul, ya ayyuhalladzina amanu." Wahai, kalau kamu mendengarkan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fariha sam'ak," pasang telinga baik-baik, "fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Karena ada kebaikan yang akan diperintahkan atau ada larangan atau ada kejelekan yang dilarang. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah perintah atau sebuah larangan atau sebuah permisalan atau apapun yang berkaitan dengan syariat ini, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah ketika seorang tidak patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya, maka seorang itu telah keluar dari ketaatan atau disebut sebagai fasik. Akan tetapi ini secara umum, gak perlu kita menilai seseorang. Fulan, kenapa seperti itu? Oh, dia fasik misalkan. Gak perlu. Yang penting kita mengetahui bahwasanya jangan sampai kita melanggar aturan Allah sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita semua. Jangan sampai kita memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Jangan sampai kita memutus tali kekerabatan. Karena ini bukan permasalahan yang sepele. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, la yadkhul jannata qati'. Tidak masuk surga qati', orang yang memutus. Maksudnya adalah memutus tali kekerabatan. Entah apapun sebabnya, mungkin karena masalah warisan atau masalah sepele sampai membuat seorang memutus tali kekerabatan, bahaya, masuk ke dalam ancaman hadis ini. Dosa besar. Bukan perkara yang sepele. Selanjutnya, sebagian ulama menjelaskan bahwasannya kemaksiatan, kefasikan itu merupakan sebab munculnya kerusakan di muka bumi. Baik secara zahir seperti rusak dan sebagainya, ataupun perbuatan maksiat sendiri, itu pada hakikatnya menimbulkan kerusakan. Jangan dikira kan yang berbuat maksiat fulan misalkan, dalam kesendiriannya misalkan. Tidak seperti itu. Perbuatan maksiat itu akan menimbulkan dampak. Misalkan seorang berzina, ketika di sebuah tempat menyebar perzinaan di mana-mana, itu juga bisa menimbulkan kerusakan. Di antaranya mungkin menimbulkan virus, penyakit, dan sebagainya. Termasuk yang sering kita dengar, apa itu boti-boti itu. Penyimpangan seksual. Seandainya alasannya adalah suka sama suka, tetapi ketika itu merupakan sebuah pelanggaran dari syariat, pada hakikatnya itu merupakan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Penyimpangan bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. MH Hasan Nasrullah Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-24 hingga ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu yang kita dapatkan. Nam, ikhwati Islam wa'alaikumullah, saat ini pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahir Al-Maikoli di Surat Al-Mulk dengan nomor urut surat ke-67. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Allahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, dengan tema syarat-syarat sah jual beli. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian melalui radio dan televisi Roja, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib. Asal kitabnya ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karmi, sedangkan syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namla rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Sampai kepada wasyurutuhu sab'ah, syarat-syarat jual beli ada 7. Takra
3: Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wasyurutuhu sab'ah. Ahaduha aridha, fala yasihu bai'al mukrah bi ghairi haqqin. Dan syaratnya atau syarat-syarat jual beli ada 7. Yang pertama yaitu ridha. Maka tidak sah jual beli dengan cara terpaksa atau dipaksa dengan tanpa hak. Wasil.
2: Iqra' al-hamis Syekh al-awwal.
3: Mana? Masalah la yasih al bay' illa idza ijtama'at fihi sab'a syurutin. Idza takhallafat aw takhallafa wahidan minha fala yasih al bay' wa huwa kama yali. Permasalahan, tidak sah jual beli apabila illa kecuali terkumpul padanya 7 syarat sah jual beli. Idza takhallafat aw takhallafa wahidan minha, apabila hilang salah satu seluruhnya atau salah satu dari 7 perkara ini, fala yasihu al bay', maka tidak sah akad jual beli. Wahia kama yali, yaitu sebagai berikut. Al-awwal min syurutis sihhatil bai' ayyakuna al-mutabayyi'ani mutaradiyaini. Yang pertama di antara syarat sahnya jual beli yaitu 2 orang yang berakad jual beli mutaradiyaini, yaitu saling ridha. Mukhtaraini limashtaraka fihi bibaihi. Dan keduanya memiliki hak pilih di dalam bertransaksi akad jual beli. Au syara'ihi an qasdin, atau dia membeli dan menjual dengan qasd, kesengajaan atau tujuan.
2: Iya, sengaja.
3: Iya. Wa dirayah wa jadd wa jiddiyah wa azmin wa hazmin wa binan ala dhalika falyasihu bai' wa la syara' al muqrah bi ghairi haqqin. Dan dengan kesungguhan, dengan azam, wabinaan ala dhalika, dan atas dasar ini, maka tidak sah jual beli dengan cara dipaksa dengan tanpa hak. Wala al-hazil, tidak juga sah yaitu dengan candaan atau gurauan. Wala alladhi la yu'lam al-maqsad minal bay', dan tidak sah orang yang jual beli dengan tidak mengetahui tujuan daripada jual beli tersebut. Liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan antaradim, sebagaimana firman Allah yaitu illa an takuna, kecuali keduanya menjalankan atau melakukan transaksi jual beli dengan cara yang saling meridhai. An-Nisa ayat 29. Haitsu asbata syari'u at-tijarata allati takunu 'ala taradin bainal muta'amilaini faj'alaha sahiha. Li'anna al-istisna' minan nafyi itsbat. Haitsu qala ta'ala qabla dhalika la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. An-Nisa ayat 29. Wa dalla dhalika bi mafhum as-sifati 'ala anna al-mukraha 'ala bay'in aw shira'in shay'un la yasihhu bay'ahu bay'uhu wa la shira'uhu wa 'ala anna al-hazila wal jahil lil maqsadi min al-bay'i la yasihhu bay'uhu li 'adami ridha al-mabni 'ala ma'rifati al-maqsad. Haitsu athbata asy-syari' di mana asy-syari' itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tijarah, yaitu perniagaan atau perdagangan, allati takunu antaradin bainal muta'amilaini faj'alaha sahiha, menetapkan adanya atau harus adanya keridhaan di antara kedua orang yang bertransaksi, maka dia atau Allah atau syari' menjadikan keridhaan sebagai syarat yang sah dalam jual beli. Li'anal istisna minan nafi isbat, karena al-istisna pengecualian dalam siyak an-nafyu bermakna penetapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Maka ayat ini mafhumnya memberikan penjelasan sifat ala annal mukrah ala bai'in aw syira'in syai'
2: ghayr sifah.
3: Mafhumus sifah, bahwa mafhumus sifah orang yang dipaksa dalam akad jual beli, la yasihu bay'uhu, maka tidak sah jualnya, menjualnya dan juga membelinya. Wala anal hazila awil jahil, dan orang yang bercanda atau bergurau atau bodoh dari tujuan akad jual beli, maka tidak sah transaksi jual belinya. Karena ketiadaannya ridha yang dibangun di atas ma'rifah al-maqsad, yaitu tujuan daripada akad jual beli tersebut.
2: Iya. Syekh al-Mu'allif mengatakan ada 7 syarat sah jual beli bila tidak terpenuhi salah satunya atau lebih dari satunya, maka jual beli tidak diakui oleh syariat. Artinya, walau mereka menukarkan barang dan uang, tapi menurut syariat itu bukan miliknya umpamanya. Ya, pembeli membeli dengan tidak memenuhi persyaratan ridho, setengah terpaksa, ya, dengan berbagai hal lah umpamanya. Seperti dahulu sekarang wallahualam ada apa enggak, atau seperti sekarang kalau yang ada mungkin kalau Anda jalan ke suatu tempat wisata kemudian singgah makan, biasanya harganya Anda tidak ridho, tapi apa boleh buat Anda sudah makan. Ya. Walaupun uang Anda bayar, tadi Anda minta makan umpamanya AB lauknya. Setelah Anda makan, Anda bayar uangnya. Berarti ada imbal balik, ya. Ada tukar menukar makanan diberikan oleh si pemilik restoran, rumah makan, dan uang yang Anda berikan. Tapi Anda tidak ridho memberikan uang dengan harga itu. Anda tahu biasanya makan dengan jenis lauk dan nasi seperti yang Anda makan itu biasanya di tempat Anda tinggal dan di kota sekitarnya paling 30.000. Ini dia minta 107.000, ada 7.000-nya, 107.000. Ya, ini Anda tidak ridho, tapi uang Anda tetap berikan kepada dia. Apa konsekuensinya ini? Konsekuensinya, uang yang Anda berikan kepada dia tidak halal di tangan dia. Itu dijadikan itu uang ghasab, uang yang dirampas dari Anda. Seolah-olah tidak pernah terjadi jual beli. jual beli yang sahnya ini dimanapun Indonesia seperti tadi paling tinggi 35.000, 36.000. Selisihnya berarti tadi berapa selisihnya itu 91 ya atau 89. Selisihnya tadi itu Anda tidak ridho dan di tangan orang itu uang Anda adalah uang rampasan. Ya. Bila uangnya berkembang di tangan dia, dia wajib mengembalikan kepada Anda seperti uang rampasan. Ya. Turun nilainya, terjadi inflasi, dia tetap mengembalikan dengan sebesar itu tadi. Itu di dunia. Di akhirat tentu jelas sudah dia akan wajib mengembalikannya. Itu maksudnya bila tidak terpenuhi syarat tadi. Syariat tidak mengakui walau terjadi. Ya, seperti itu. Ahaduha, tujuh persyaratan ini, maka ini penting Anda pahami. Tujuh persyaratan sahnya suatu jual beli, sehingga bila Anda menjual barang atau membeli barang, uang yang Anda terima, barang yang Anda terima halal di tangan Anda, bisa Anda gunakan, uangnya bisa Anda kembangkan lagi, ya, bila terpenuhi tujuh syarat ini. Syarat yang pertama adalah ridho. Lalu al-muallif mengatakan, karena syaratnya ridho, maka tidak

kedua pihak yang bertransaksi saling ridho dan sukarela terhadap apa yang mereka lakukan dalam jual beli tadi, si penjual ridho, si pembeli ridho. Atau syira'uhu an qasdin, dia bertransaksi itu dengan sengaja, bukan enggak sengaja. Bagaimana dia tidak sengaja transaksi? Wallahu a'lam, mungkin lagi tidur dia. Hah? Setengah sadar mungkin dia lagi ngantuk. Ya jual bang, iya berapa? 1000 semua bang, iya 1000 ambil dah. Padahal di antara setengah tidur dan bangun. Ini in ghairi qasdin namanya. Tidak ada tujuannya untuk menjual. Lalu nanti tahu barang ke tangan orang, kok rampok barang saya ya? Ya. Padahal tadi jual beli, tapi karena tidak ada kesengajaan. Wa dirayah, dengan dirayah tahu betul dia. Wa jiddiyah, dan sungguh, kesungguhan, bukan bercanda. Wa azam, dengan keinginan yang kuat. Wa hazam, maknanya hampir sama. Wa binan ala dhalika, oleh karena itu maka tidak sah jual beli al-mukrah bighairi haq, orang yang dipaksa tanpa hak. Juga tidak sah jual beli orang yang bercanda. Bercanda maksudnya kan enggak ada tujuan, tidak sengaja dia jual. Kalau tadi setengah tidur, sekarang dia bercanda. Jadi ini mobilmu bagus banget, saya beli 1000 rupiah ya. Ambil. Mobilnya baru keluar dari dealer, 1000 rupiah ya, ambil aja dah, ambil. Nah, tambah satu lagi ini. Itu dia serius apa tidak? Yang tadi betul dikasih 1000 rupiah, ambilnya mobil sama ini, sah jual belinya? Sah? Tidak. Walalladzi la ya'lamul maqsidu minal bay', dan juga tidak sah jual beli orang yang tidak tahu konsekuensi tujuan dari jual dan beli itu. Tujuan jual beli itu adalah berpindah kepemilikan. Dia enggak faham itu. Kalau dikatakan saya jual saya beli, pindah kepemilikan kepada lain pihak, dia pikir jual beli itu ya pakai besok bisa diambil lagi. Ya. Berarti dia tidak tahu maksud dari jual beli tadi. Apa dasarnya ini tidak sah? Dan kenapa disyaratkan harus kebalikannya disyaratkan ridho? Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum. Kata Allah, kecuali perniagaan yang kalian saling ridho. Dalam potongan ayat ini, syariat Allah menetapkan perniagaan itu harus saling ridho di antara dua orang yang bertransaksi. Bila terjadi saling ridho, dia sah. Ya. Ini siap lafaznya kan illa antakuna, illa kecuali kalian melakukan perniagaan yang saling ridho. Tapi tadi kata syarih, Allah menetapkan kecuali itu maksudnya positif negatif. Kecuali negatif. Ya, negatif terhadap kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya positif berarti dia negatif. Kalau sebelumnya negatif berarti dia positif. Itu yang namanya kecuali. Li'anna al-istithna'a al-istithna' minan nafi isbat. Tadi Syekh mengatakan Allah menetapkan perniagaan itu saling ridho. Padahal lafaznya kecuali, bukan Allah menetapkan. Kalau mengatakan dalam hadis Nabi betul menetapkan innamal bay'u an taradin,

0: Jual beli itu hanya sah bila saling ridho. Ini kalimatnya isbat atau kalimat positif statement menyatakan harus saling ridho. Dalil Al-Quran bukan harus saling ridho, kecuali, ya, kecuali. Tapi di dalam uslub bahasa Arab, istisna, pengecualian dari kalimat negatif itu maksudnya isbat statement, positif maksudnya. Sebelumnya, sebelum potongan ayat illa antakuna tijarah, Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Ini kalimat larangan, itu kalimat negatif. Kecuali, berarti maknanya positif, menetapkan. La ilaha, kalimatnya negatif. Tapi kemudian illallah, nah, maknanya menjadi positif. Maknanya jadi statement menetapkan. Bisa difahami? Begitu uslub bahasa Arab. Bahasa Indonesia jarang-jarang begitu. Ya. Gak boleh ada yang masuk kecuali kamu adalah, ya. Dilarang masuk kecuali petugas. Ini sama dengan itu. Berarti maknanya petugas boleh masuk. Hanya petugas yang boleh masuk. Maksudnya adalah hasar. Hanya ini saja. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat dilarang masuk kecuali petugas jarang-jarang. Biasanya khusus untuk petugas. Hanya petugas. Hanya biasanya lebih banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Jarang menggabungkan dua kalimat positif negatif kemudian pengecualian yang negatif juga, maaf. Kalimat pertamanya negatif, kemudian keduanya pengecualiannya negatif. Itu maknanya isbat, menetapkan. Ya. Wadalla dzalika bimafhumis sifah. Ketika Allah mengecualikan tidak termasuk makan harta dengan cara yang batil, itu adalah perniagaan yang saling ridho, maka ridho adalah syaratnya. Dengan mafhum sifah. Mafhum sifah. Apa itu mafhum sifah? Tunjukkan lafaz terhadap makna, ada namanya dalalatul mantuq, ada namanya dalalatul mafhum. Pernah dengar? Pernah. Umpamanya dalalatul mantuq menunjukkan sesuai lafaz itu menunjukkan kondisi real, tidak ada makna dikandung, terkandung, tersirat, maknanya tersurat jelas pada lafaznya. Kalau dikatakan sekarang ada kajian live dari Masjid Al-Barakah, kajian kitab Irsyad Sahib. Betul? Maksudnya ada kajian. Ya. Apa makna implisitnya? Makna mafhumnya difahami, berarti sekarang di Masjid Al-Barakah dan live di TV dan radio tidak ada kajian kitab Umdatul Fiqh. Iya atau tidak? Hah? Yang mantuk yang pertama, yang mafhum yang kedua. Jelas. Yang mantuk yang pertama, yaitu yang menyatakan sekarang live kajian di Masjid Al-Barakah, kajian kitab Irsyadus Sahib. Yang mafhum tidak ada kajian kitab Umdatul Fiqh sekarang live di Masjid Al-Barakah. Itu yang mafhum. Mafhum dari mantuk jelas. Tunjukkan dari maknanya jelas. Dan pendalilannya jelas. Mafhum bisa dijadikan dalil dengan ada persyaratan tertentu. Ya, dengan ada persyaratan tertentu. Maka bila tidak terpenuhi persyaratannya, dia tidak bisa dijadikan dalil. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwa bunga pada bank konvensional itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Karena dalam firman Allah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Dalam surat Ali Imran. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat ganda. Mana ada bank bunganya lipat ganda? Nah, kalau deposito paling bunganya 9%, ya, 10%, 11%. Kalau kredit Anda yang butuh modal, kadang bunganya 24% sampai 1 lipat. Sampai 1 lipat enggak? 1 lipat berapa persen berarti? 100%. Sampai 1 lipat tambah lagi ganda. Hah? Enggak sampai. Hah? Karena yang diharamkan hanya itu, berarti tidak termasuk, berarti yang tidak sampai 1 lipat, ya bolehlah. Ya. Ini berarti menggunakan mantuk atau mafhum. Mafhum mukhalafah. Kalau mantuknya, mana ada Allah bilang kalau tidak sampai di dalam ayat itu, mana ada pernyataan Allah, statement dari Allah menyatakan bahwa bunga yang tidak sampai 100% halal, ada di dalam ayat itu? Tidak, secara mantuk tidak ada. Secara mafhum, iya ada. Tapi mafhum tidak bisa menjadikan dalil. Betul ada mafhumnya. Ya. Mafhumnya tadi, mantuknya, jangan makan riba berlipat ganda. Lawan dari jangan makan berarti makan riba yang tidak berlipat ganda. Itu lawannya kan ya, lawan kalimatnya, iya atau tidak? Hah? Itu kalimat makan riba berlipat ganda bisa dipakai kalau dia tidak bertentangan dengan mantuk atau kalau dia tidak yakhruju makhrajal ghalib. Ada syaratnya, bukan main langsung aja. Dalam bahasa Arab seperti itu. Sedangkan ayat ini bertentangan dengan mantuk ayat yang lain. Mantuknya dua ayat ini tidak bertentangan, tapi mafhum yang satu ini bertentangan dengan mantuk di dalam ayat yang lain. Ayat yang lain mengatakan, فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ. Bila kalian bertobat, yang halal untuk kalian adalah pokok uang yang kalian pinjamkan. Itu hanya yang halal. Berarti berapapun pertambahannya, haram. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan satu perak pertambahan riba. Satu perak riba sama dengan berzina 70 kali. Ya. Ini maka mafhum yang tadi tidak bisa dipakai karena ada mantuk yang menafikannya, menentanginya. Bila bertentangan, didahulukan yang mantuk daripada yang mafhum. Jelas. Kemudian ayat tadi yang mengatakan jangan makan riba berlipat ganda itu karena yakhruju makhrajal ghalib. Bila mafhum mantuk mafhumnya tadi yakhruju makhrajal ghalib tidak bisa dipakai. Artinya yakhruju makhrajal ghalib kebiasaannya riba itu berlipat ganda. Ya. Kebiasaannya riba di masa jahiliyah itu dan sekarang pun berlipat ganda. Pinjam 40 juta atau 10 juta dipinjol 6 bulan tidak bayar jadi berapa dia? 10 juta jadi bisa jadi 30. 6 bulan telat bayar bisa enggak jadi 30? Bisa. Ya. Biasanya memang begitu riba. Ya. Karena itu lafaz Al-Qur'an menyebutkan kebiasaan yang tidak biasa maskut anhu, tidak dijelaskan dalam ayat itu. Dijelaskan di ayat yang lain dan dalam dalil yang lain, hadis lain juga tidak boleh. Paham itu maksud mafhum dan mantuk dan menggunakan kata kalimat cara mengambil dalilnya. Paham? Itu bagian biasanya dipelajari dalam ilmu usul al-fiqh. Dan syekh pakar di bidang ini, bidang disiplin ilmu ini, sehingga banyak cara pendalilannya yang dia muatkan di kitab syarahnya beliau ini. Ini seperti di awal pembukaan kami sampaikan, ini mengajarkan Anda fungsi dari ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih bukan sekedar teori, tapi dia adalah metodologi Anda untuk menghasilkan hukum fikih. Ya, maka karena itu Imam Ahmad pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, ketika Imam Syafi'i mengajarkan ilmunya, Imam Ahmad berkunjung waktu itu ke Mekah, dia ajak sahabatnya ulama hadis juga untuk duduk di majelis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad lebih tua Imam Ahmad kan ya. Sehingga temannya mengatakan, apain kita ada Yahya bin Ma'in, ulama hadis senior, lebih baik kita duduk di majlisnya. Kata Imam Ahmad, kalau engkau terlambat tidak mendapatkan hadis dari Imam Yahya bin Ma'in, ulama besar di masa itu, tidak dapat dengan sanad Ali, bisa dapat dengan sanad Nazil. Tidak dapat dengan sanad yang dekat, yang pendek sanadnya, bisa dengan sanad yang panjang, tidak ada masalah. Hanya afdholiyah saja. Tapi kalau ilmu orang ini tak kau dapatkan, kau enggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Ilmu apa yang beliau maksud? Ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, cara pendalilan tadi. Dan di sisi lain, ilmu ini membuat orang yang ingin merusak agama Allah menjadi mundur langkahnya. Tahu kebodohannya, orang tahu kebodohannya diungkap dengan ilmu itu. Artinya para ulama memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga lahir hukum-hukum fikih dan hukum lainnya, ada metodologinya, bukan ngacak seperti yang tadi. Itu kan tadi namanya ngacak. Main hantam aja boleh, karena yang haram itu dalam Al-Quran kan yang berlipat ganda, ini tidak nyampai berlipat ganda. Ya, itu metode mana? Metode yang ada mafhum itu bisa jadi dalil dengan ada persyaratan, tidak bertentangan dengan mantuk. Karena mantuk itu ucapan dari makna teks, makna eksplisit, makna yang jelas. Kemudian juga la yakhruju makhrajal ghalib, antara persyaratannya tidak menjelaskan sesuatu yang menyebutkan kondisi yang ada, sehingga mafhumnya tidak bisa digunakan. Baik. Mafhum sifah, kita kembali kepada mafhum sifah. Mafhum mukhalafah itu ada, tadi ada mantuk, ada mafhum. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah makna implisitnya sama dengan makna eksplisitnya, cuman ada makna yang berlebih. Umpamanya, Allah Azza wa Jal mengatakan, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Jangan katakan kepada orang tua kalian, ayah ibu kalian, uf. Uf itu artinya apa? Desahan nafas menunjukkan, oh, capek anda. Itu tidak boleh. Apalagi mungkin, tidak. Itu lebih haram lagi. Hanya kalau orang tua, anda ngerjain, angkat pindahan, tolong nak kesini nak. Itu yang uf itu. Segitunya bahasa Al-Quran. Kan gak ada larangan di Al-Quran memukul orang tua. Mencela orang tua. Ada? Ada dalam Al-Quran. Janganlah pukul ayah ibumu. Hah? Tidak ada. Boleh berarti? Tidak boleh. Ini dinamakan dengan qiyas aulawi atau mafhum muwafaqah. Maknanya sama. Ya. Tidak boleh memukul, tidak boleh huf, itu artinya paling rendah. Itu anak yang sangat beradab, tapi dia capek mau apa. Ya, itu pun tidak boleh anda lakukan. Anda anak berbakti, tapi capek keluar suara nafas menunjukkan berat. Ya, kalau anak yang ini ya diam aja, ngegame aja, atau bilang, ah ntar aja, ah capek. Itu parah itu dosanya. Kalau saja anak itu mau, tapi berat bagi dia, itu hati orang tua terluka. Ini tidak boleh. Apalagi sekarang mau nampar. Begitu bahasa Al-Quran, didamakan dengan mafhum muwafaqah. Qiyas aulawi. Terkadang Allah sebutkan yang tertinggi, yang terkecilnya tidak boleh. Terkadang disebutkan terkecil, yang tertingginya tidak boleh. Kalau itu mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah, yaitu maksud dari lafaz, makna dari lafaz yang disebutkan lawan dari makna lafaz yang disebutkan. Kalau tadi maknanya sama, jangan engkau mengatakan uf, berarti sama jangan pukul, jangan membentak, jangan menghardik dan seterusnya. Kalau mafhum mukhalafah lawan, tadi kalau lawan itu, kalau tadi kalimat positif, ini kalimat negatif. Ya. Seperti tadi Allah mengatakan, yaitu kalian saling ridho, berjual belilah, bertransaksilah, kalian saling ridho. Ya, lawan saling ridho berarti tidak boleh terpaksa. Tadi kalian bertransaksi dengan ridho, berarti tidak sah transaksi kalian bila terpaksa, bila bercanda, bila tidak ada tujuan maksudnya untuk menjual, ya, itu lawannya. Cuman mafhum mukhalafa di sini, ada mafhum mukhalafa, mafhum sifat. Sifatnya tadi adalah antaradin. Lawan dari antaradin, mukrah, terpaksa, atau hazil, atau bercanda, atau tidak ada maksud. Tujuan. Jelas. Dan ada beberapa jenis mafhum mukhalafah yang lain. Dia ada sekitar 5 menurut jumhur para ulama. Apalagi selain mafhum sifah, masih ingat saya, ada namanya mafhum laqab. Ada namanya mafhum al-adad. Ada namanya mafhum syart. Ada namanya mafhum al-ghayah. Kapan Syekh menjelaskan, menyampaikan itu, nanti kita jelaskan. Nanti berubah kajian fikih muamalah jadi usul fikih nanti. Kita sesuaikan saja. Maka tunjukkan dari firman Allah tadi secara mafhum sifat adalah orang yang terpaksa tidak sah jual belinya. Orang yang bercanda tidak sah jual belinya. Orang yang tidak tahu tujuannya dari jual beli tidak sah jual belinya. Pada tiga kondisi tadi, itu tidak mungkin bisa ada sifat ridho. Karena dia tidak tahu, atau dia bercanda, atau dia dipaksa. Tidak mungkin terrealisasi sifat ridho dalam perbuatan, dalam transaksi tersebut. Al-Hamish Shalih Susayi Taqwa Fara'un Iza Ukriha Syakhsun Al-Hamish Shalih
1: Fara'un Baik. Qala syarih Fara'un Iza Ukriha Syakhsun Ala bayin Ala bayi syai'in Mimma yamliku bihaqin Kan yakrah al-qadiyu Dhalika syakhs Ala bayi darihi Lisadadi daynahu Daynahu al-hal Falbayu sahihun Lil qiyasi bayanuhu kama anna al murtadda law ukriha ala ruju'i ila al islami faraja fa inna islamahu yasihhu fakadhalika al halu huna wal jami'u anna kullan minhuma qad ukriha ala haqqin wa hadha al qiyasu qad khassas al ayati sabiqah. Cabang, apabila seseorang dipaksa untuk menjual sesuatu yang dimiliki secara hak, seperti seorang qadhi atau hakim memaksa seseorang untuk menjual rumahnya dalam rangka menunaikan hutangnya yang telah jatuh tempo, maka penjualannya sah atau dibenarkan dengan qiyas. Penjelasannya adalah, sebagaimana seorang yang murtad apabila dipaksa untuk kembali kepada agama Islam, kemudian dia mau kembali, maka Islamnya sah atau diterima. Maka demikianlah keadaannya dalam bab ini. Wal jami' anna kulla minhuma, bahwa setiap dari kedua perkara ini dipaksa untuk sesuatu yang hak, maka ini adalah qiyas dan dikhususkan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, maksud.
0: Paham itu.
1: Ya, tajil bayan.
0: Ya. Syekh mengatakan rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, bila seseorang dipaksa untuk menjual barang dimilikinya. Tadi kan pernyataan dari muallif Syekh Mar'i Al-Karmi mengatakan maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa tanpa hak. Berarti kalau orang yang dipaksa menjual hartanya dengan cara yang hak, boleh. Begitu kan ya, itu mafhum mukhalafah dari pernyataan Syekh Al-Karmi ya. Apa dalilnya? Contohnya sudah jelas tadi, contoh orang yang dipaksa dengan ada hak, seperti Tuan Qadhi. Tuan Qadhi adalah berarti hakim, hakim di mahkamah syariah, di pengadilan, memaksa seseorang yang berhutang dan dia belum bayar hutangnya. Tak beres jatuh tempo. Sengaja menunda. Maka hakim berhak memaksanya dia. Bisa jadi hakim nyuruh dia jualin atau hakim yang datang ambil barangnya dijualin. Kalau dia gak mau juga jualin. Ya. Atau terkadang hakim nyuruh dia jual hartanya, aset yang ada, untuk nutupin hutang sejatu tempo atau dipenjarakan oleh hakim. Ya. Ini kan berarti dipaksa dia. Dipaksa dia, tapi boleh. Dalilnya apa nanti? Itu jelas maksud dipaksa. Begitu juga orang yang dipaksa menjual lahannya untuk kepentingan umum. Ingat, kepentingan umum, bukan kepentingan golongan dan individu dan golongan. Kepentingan umum, kepentingan negara untuk semua orang. Seperti umpamanya jalan. jalan kepentingan golongan, sekelompok orang atau umum? Hah? Ya tergantung jalannya. Kalau jalan-jalan umum, iya. Untuk semua orang. Tapi kalau jalannya khusus, itu berbeda. Tidak semua orang bisa lewat di situ, itu berbeda. Ya. Investasi, kalau negara yang melakukan, berarti untuk keuntungan umum. Tapi, bila kepada individu atau golongan, atau sebuah perusahaan, invest di suatu hal, tidak ada hak negara dan pihak tadi itu memaksa rakyat menjual tanahnya untuk pindah ke pulau lain. Hah? Karena untuk kepentingan investasi sekelompoknya. Kecuali kalau itu negara yang butuh investasi di sana, itu silahkan. Tapi kalau untuk kepentingan sekelompok atau golongan, itu tidak boleh. Tidak dengan hak namanya. Karena yang memperkaya orang tadi bukan kembali. Kalau negara, hasilnya masuk ke Baitul Mal, masuk ke kas negara, itu menjadi kembali lagi kepada semua rakyat. Tapi kalau kelompok, sebuah perusahaan, atau sebuah entitas, hanya untuk dia keuntungannya. Memang ada untuk negara, tapi tidak seberapa dibandingkan untuk dia. Maka ini tidak boleh dengan paksa. Wallahu a'lam. Saya tidak membahas kasus yang Anda pahami sekarang. Tapi kaidahnya dalam syariat seperti itu. Ya. Itu harus saling ridho. Tapi kalau namanya jalanan umum, siapa aja boleh lewat. Ya. Atau rumah sakit, siapa aja boleh berobat. Kan kepentingan kelompok, bukan kepentingan perusahaan X, bukan investor YZ, siapa aja boleh berobat. Sekolah, masjid, masjid apakah yang bangun umpamanya ormas X, ormas Y boleh sholat di sana? Boleh atau tidak? Boleh. Itu termasuk kepentingan umum. Masjid tidak ada kelompok ini, kelompok itu tidak boleh sholat di sini. Ini rumah Allah. Ya. Selagi kalian sholat mengibadah kepada Allah, sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad, silakan. Mau sholat di mana saja. Walau ada larangan kelompok X tidak boleh sholat di masjid kami. Semenjak kapan masjid milik kami? Masjid milik Allah. Selagi Anda bisa menyatakan bahwa ibadah saya ini dalilnya dalam Al-Quran dan sunnahnya. Saya mau pakai rumah Allah, bukan rumah kalian. Uang saya kan sudah kau keluarkan untuk Allah. Mana uangmu lagi? Kecuali dia tidak wakafkan. Ya, itu yang dimaksud dengan kepentingan umum untuk semuanya. Ya, maka itu bagian dari cara yang hak. Seperti Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada Muslim XYZ tidak boleh masuk ke sana. Ada? Enggak ada kan ya? Selagi di pasportnya Muslim, masuk silahkan. Tapi kalau bikin onar, walaupun Muslim yang sama dengan mazhab yang ada di sana, kalau bikin onar, tetap akan dilarang. Ya. Maka ketika perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tower-tower yang tinggi, yang mahal, yang luar biasa harganya, tetap digusur. Tanpa ada demo-demo. Cobalah demo. Di masa Umar, ketika Umar memperluas Masjidil Haram, diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam kitab Akhbar Makkah dan Akhbar Madinah, ditulis pada abad ketiga Hijriah. Orang-orang yang rumahnya terkena perluasan Masjidil Haram demo, lalu ditentang oleh Umar, takut mereka semuanya. Ya, Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan, Utsman memperluas Masjid Nabawi. Mereka pada demo, lama demonya. Lalu kata Utsman bin Affan, kalau kalian demo, saya penjarakan. Penjarakan oleh Utsman bin Affan. Ini dalil demonstran boleh dipenjara. Perbuatan Utsman menjara para demonstran. Sebagian sahabat senior memberikan syafaat kepada orang-orang di penjara yang demo pemilik lahan tadi. Maka Utsman mengeluarkan mereka. Utsman mengatakan, ya, dulu di masa Umar, Umar memperluas Masjidil Haram, kalian enggak berani demo, ketakut kalian dengan Umar. Saya, kalian melihat saya santun, Utsman kan orangnya santun. Ya, kalian berani demo, dasarkan akibatnya. Kalau kalian tetap demo, saya penjarakan. Kalau kalian ridho, ambil uang kalian dalam Ka'bah. Kalau enggak mau kalian ambil ke Baitul Mal, saya taruh uang kalian dalam Ka'bah. Seperti itu ya. Sehingga sampai sekarang tidak ada yang berani demo. Mereka khawatir raja nanti ikut perbuatan sahabat Nabi, dalilnya perbuatan Utsman bin Affan untuk dipenjarakan. Baik. Itu untuk kepentingan umum. Karena itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kerajaan, bukan untuk kepentingan sekelompok entitas PT, perusahaan tertentu, ya, swasta ataupun BUMN, tidak. Semuanya untuk kepentingan kaum muslimin. Karena mengharuskan untuk diperluas, kalau tidak menjadi tempat kematian. Sebelum Umar memperluas Masjidil Haram, posisi awal dari makam Ibrahim. Makam itu artinya tempat berdiri pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Anda kalau bangun masih sampai ke tubuh Anda, masih bisa pasang batas, diangkat begitu. Misalkan ya, kalau sudah lebih tinggi dari Anda, Anda butuh pijakan kan ya. Kalau di posisi sekarang, capek itu makin jauh taruh batunya ke situ. Itu sudah dipindahkan oleh Umar. Dahulu awalnya, di masa Rasulullah, posisi makam Ibrahim nempel ke Ka'bah. Itu dijelaskan oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Makkahnya. Nempel ketika kamu, dan ketika nempel ini titik kematian. Orang mutar, tawaf, berdesak-desakan, Anda penghalang. Lambat anja Anda itu merupakan titik kematian. Ya, apalagi ini penghalang tidak bergerak. Sering orang wafat di sana. Maka Umar memperluas dan memindahkan batu ini, makam Ibrahim, ke tempat yang sekarang jauh kan ya. Berapa meter? Ada 20 meter? Kurang lebih ada ya. Seperti itu. Itu pun semakin luas, semakin itu juga titik yang berbahaya. Tapi enggak berani lagi penguasa kaum muslim sekarang mindahin sampai 100 meter ke belakang. Ya. Itu untuk kepentingan umum. Maka dia dibolehkan. Apa landasan hukumnya boleh untuk kepentingan umum? Padahal tadi terpaksa. Padahal dia bertentangan dengan ayat tadi harus saling ridho. Apa landasan hukumnya? Mari kita lihat. Dalilnya adalah kias, kata Syekh Abdul Karim. Kias. Dalil apa? Al-Quran. Sunnah. Ijma'. Kias. Sekarang kias. Apa itu kias? Apa itu kias? Menyamakan suatu hukum yang tidak ada dalil syar'inya disamakan dengan hukum yang lain, kasus yang lain yang sudah ada dalil syar'inya. Ya, seperti yang sering kita dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih, contoh yang gampang adalah Allah telah apa contohnya mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Allah telah mengharamkan khamar. Nabi Nasa juga melarang menjual belikan khamar, mengharamkan khamar. Ya. Adapun nabiz, khamar itu minuman yang memabukkan yang dibuat fermentasikan dari anggur. Bahasa Arab khamar itu. Kalau minuman difermentasikan dari buah yang lain, seperti dari kurma, kalau di Indonesia dari nira, kelapa, apalagi tuak dari apa? Nira kelapa doang kan ya, air kelapa doang kan ya. Dari yang lain ada dari buah atap, apa nama buah atap? Ah, enggak tahu nanti ya udahlah. Kelang-kaling. Ya, dari nira itu namanya bukan khamar karena dari bukan dari apa? Bukan dari anggur. Walau difermentasikan. Tapi kemudian yang ini diharamkan dengan Al-Qur'an. Yang nabi ini yang terbuat dari nira, dari kelapa, dari korma bila lebih dari sekian hari difermentasikan, dia bisa memabukkan. Atau dari tape, dari tape lebih dari 3 hari dia bisa memabukkan. Ya, disamakan hukumnya karena, dan ini harus ada illah jami'ah, harus ada persamaan. Kenapa dia disamakan? Karena ada persamaannya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah itu diharamkan khamar, ada illatnya yaitu memabukkan dan iskar. Sekarang yang ini yang bukan dari, yang bukan dari anggur, dari tap, dari ketan, dari ubi atau dari air kelapa juga sama memabukkan. Ya, berarti hukumnya sama. Walaupun bendanya berbeda. Itu dinamakan dengan kias. Jelas? Atau kiasnya para ulama mengkiaskan uang kartal sekarang, rupiah, dolar, dan seterusnya kepada uang emas dan perak yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bagaimana penjelasan kiasnya? Ya, bayanu annal murtad, berarti kias tadi ada rukunnya, ada hukum, ada asal, ada fara, ada hukum asal, ada hukum fara, ada illah jami'ah. 5 rukunnya. Ada asal, yang asal itu yang akan dikiaskan hal yang baru ini. Yang asal yang sudah tetap hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang fara' yang akan diambilkan hukum yang sana dipindahkan kemari. Ini pindah-memindahkan kenapa boleh? Karena adanya illah jami'ah, persamaan di antara 2 hal ini yang menyebabkannya yang di sana dilarang jadi larang, di sini di sana boleh, sini menjadi boleh juga. Ya. Itu dinamakan dengan kias. Jelas? Berarti kias dalil tersendiri atau turunan dari Al-Quran dan Sunnah? Turunan. Karena tadi harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah dulu. Kalau tidak ada dalam Quran Sunnah, bisa kias lakukan? Tidak. Ya. Makanya terkadang para ulama mengatakan, berpegang teguhlah kepada Quran Sunnah. Ada yang bilang, kan dalil banyak. Ada ijma, ada kias, ada qaul sahabat. Itu semuanya dalil itu tidak tersendiri. Dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Kembali kepada kasus, kenapa boleh menjual dengan cara paksa bila ada hak, ada kepentingan yang hak. Padahal dalam ayat mensyaratkan saling ridho. Dalam hadis Nabi mensyaratkan sahnya jual beli saling ridho. Ya. Kenapa boleh? Kias penjelasannya, asalnya adalah annal murtad law ukriha ala rujui ilal islam faraja fa inna islamahu yasih fakadhalikal haluhuna wal jami'u anna kullan minhuma qad ukriha ala haq wa hadhal qiyas qad khassasal ayatas sabiqah. Hukum asalnya ditetapkan dalam syariat Islam, dalam hadis dan sunnah, dalam Quran dan sunnah, bahwa orang murtad keluar dari Islam dia. Kemudian dipaksa untuk masuk Islam. Dan rujuk dia. Sah apa tidak? Sah apa tidak Islamnya? Sah. Dipaksa kamu kalau enggak masih kembali ke Islam, maka penguasa hakim melalui perangkat hukumnya pengadilan bisa menjatuhkan hukum pancung. Oh ya sudah, kalau gitu saya masuk Islam lagi. Hah? Dipaksa atau tidak dia ini? Daripada hilang lehernya, mending masuk Islam lagi. Ya, dipaksa. Sah atau tidak Islamnya? Sah. Apa illatnya? Dipaksa untuk yang hak. Dipaksa untuk yang hak. Jelas? Dipaksa untuk yang hak. Maka begitu juga jual beli. Pada dasarnya dipaksa tidak boleh. Tapi kan dipaksa untuk yang hak, maka hukumnya boleh. Karena dipaksa untuk yang hak. Maka illah jami'ahnya dipaksa untuk yang hak. Dikiaskan hukum asalnya murtad yang dipaksa masuk Islam, dikiaskan dengan jual beli yang dipaksa untuk kepentingan umum orang banyak. Dalil kias inilah yang mengkhususkan keumuman ayat dan hadis tadi. Ya, tadi ayatnya kan umum, syaratnya harus saling redho, tidak ada penjelasan saling redho. Ya, kecuali dipaksa untuk yang hak. Ada penjelasan Al-Quran dan Sunnahnya? Ada. Secara teks tidak ada, tapi secara kias, secara analogi tadi sudah dijelaskan oleh Syekh. Wallahu a'lam. Belajar fikih tapi berat juga jadinya ya. Ya, tidak apa-apa ya, ikhwan. Ini syarat pertama. Kalau syarat kedua, dua pekan lagi ya, Ustaz. Silakan yang bertanya.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kami sampaikan penjelasan dan syarah yang disampaikan Ustaz terkait dengan syarat yang pertama. Cukup rinci dan jelas. Sesi selanjutnya kita berikan kesempatan bagi ikhwah. Silakan yang ingin bertanya dan menyampaikan kasusnya. Silakan. Fadhal Pak Arif, ada mic? Akhi?
0: Itu, bukan.
1: Atik, silakan. Saya nanti
0: berdiri di situ.
2: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau bertanya tentang kebiasaan di kampung kami, cara menggarap sawah antara pemilik dan penggarap. Di sini.
0: Sebentar, kebiasaan di kampung. Lanjut.
2: Di sini, semisal ada satu petak sawah digarap oleh seseorang. Nah, pada saat menggarap seorang tersebut, dia mempekerjakan orang lain, ya, dengan biaya dia.
0: Penggarap.
2: Penggarapnya, ya. Nah, setelah panen, 4 bulan atau 3 bulan setelah panen, ada juga cara yang di sini kalau menurut umum tidak umum. Jadi padi sudah menguning semua, itu datang biasanya pembeli yang menaksir. Misalkan akan satu petak ini akan sekian juta, ya.
0: Menaksir apa, kiloan atau harga?
2: Untuk satu petak ini ditaksir misalkan sekian juta.
0: Ah, berarti ya. Uang.
2: Nah, dengan uang.
0: Menawar dengan harga uang. Ya, jadi kalau tidak. Menaksir itu, naksir,
2: ya.
0: Sebentar, kalau menaksir itu, dia memperkirakan ini sekian ton.
2: Ya.
0: Nah, per kilonya sekian, kali sekian ton, harga sekian.
2: Betul.
0: Itu menaksir.
2: Ya.
0: Tapi kalau langsung dia tawar, tanpa menyebutkan kiloannya, dia katakan, ini saya beli semuanya, dengan harga 10 juta ya.
2: Ya.
0: Itu menawar.
2: Ya.
0: Tapi kalau menaksir, ini betul ya. Menaksir atau menawar?
2: Nah, dia maksudnya di sini, dia sudah mempunyai taksiran dari kebiasaannya.
0: Taksiran, tapi bukan menaksir. Kalau taksiran berarti di kepalanya.
2: Ya.
0: Ya, dia sampaikan, dia tawarkan. Kalau ditanya, emang berapa ini hasilnya? Kata si yang pemilik sawah. Ya. Atau si penggarap. Kata dia, kalau taksiran saya itu baru menaksir.
2: Ya.
0: Tapi kalau tidak dia sebutkan, bukan menaksir, dia menawar. Ya. Dia tawar harga sawah yang menguning, terus?
2: Ya. Pertanyaan satu tadi, apakah boleh dengan cara itu?
0: Dengan cara ditawar.
2: Dengan cari acara nanti dibayar dengan uang setelah beliau mempunyai taksiran tersebut. Akan membayar kepada?
0: Setelah pembayarannya setelah ada taksiran.
2: Dia akan membeli.
0: Coba. Pelan-pelan ulang lagi pertanyaannya.
2: Ya.
0: Karena khawatir salah antum menanyakan jawabannya ntar jadi salah. Ulang lagi.
2: Jadi,
0: di tempat Anda.
2: Satu sawah tersebut. Biasanya pada saat sudah menguning.
0: Menguning. Ya. Sudah menguning itu sudah bisa panen lah ya.
2: Ya. Ada biasanya yang mencari untuk membelinya di sawah
0: ada
2: tersebut.
0: Ada pembeli.
2: Dan tidak. Biasanya ada dua cara. Ada yang penggarap itu dia memotong sendiri sampai menjadi gabah.
0: Dipotong, dijemur,
2: baru dia dijual. Ya. Tapi ada juga yang dengan cara kebiasaan.
0: Masih
2: orang
0: di pohon, masih
2: ya,
0: di batang.
2: Pohon, tapi dengan keadaan kulir. Sudah matang, sudah siap panen.
0: Ya.
2: Ya. Nah itu dengan cara itu apakah boleh atau tidak.
0: Ya.
2: Ya. Yang kedua untuk bagi hasilnya, itu ada dibagi tiga. Pertama, setelah misalkan tadi ditaksir sekian juta, 10 juta misalkan. Untuk biaya biaya obat-obatan ya. Obat-obatan misalkan 2 juta.
0: Ya. Ini 10 juta milik siapa jadinya?
2: Nilai nanti antara bagi hasilnya setelah itu. Nanti dibagi hasil dengan antara penggarap dengan pemilik sawah.
0: Berapa ya. Untuk?
2: Nah. Jadi dipotong penggarap. Dulu oleh yang penggarap itu biaya pengobat ya. Nah dari situ baru dibagi dua. Misalkan tadi 10 juta, dipotong 2 juta, ada 8 juta. Dibagi dua.
0: Ini kan tiga di sini.
2: Tiganya tadi udah dipotong dengan untuk biaya obat.
0: Emang orang yang petaninya obat atau?
2: Misalkan obat dengan pupuk.
3: Beban.
0: Iya, orang kan kerja. Yang satu tadi enggak dibayar kerjanya.
2: Enggak, karena dia menggarap itu. Nah, itu makanya.
0: Yang saya bentar, yang saya pahami tadi ada tiga orang.
2: Dua orang.
0: Satu yang punya, satu penggarap. Penggarap ini memakai jasa orang kerja enggak?
2: Kadang pakai, kadang dia sendiri gitu.
0: Yang tadi saya dengar, yang pertanyaan pertama yang saya dengar pakai jasa orang.
2: Ya ada yang aja.
0: Yang Anda tanyakan tadi pakai jasa orang
2: betul,
0: kan ya?
2: Orang ya betul.
0: Saya katakan itu enggak dibayar kata Anda enggak, betul?
2: Jadi dibayarnya oleh si penggarap.
0: Tadi yang dibagi tiga berarti tidak antar. Berarti tiganya antara pemilik sawah dengan penggarap dan biaya real obat-obatan saja. Adapun jasanya dia, tiang bayarnya adalah penggarap tidak masuk bagi tiga tadi.
2: Ya, tidak.
0: Nah, yang jelas. Terus, apakah itu boleh atau tidak?
2: Dari hasil tadi, yang setelah kita dipotong pupuk obat-obatan, dibagi dua. Nah, tadi yang dipertanyakan tadi tentang bagian penggarap itu dibayar oleh dia, tapi makmumnya di sana seperti itu. Bagaimana hukumnya itu aja, Ustaz?
0: Ya, ini dua pertanyaan. Cukup?
2: Cukup.
0: Ya, Allah barik fiik. Pertanyaan pertama apa tadi, Ustaz?
1: Yang pertama terkait dengan apa namanya?
0: Berdiri lagi tolong, maaf. Atau sebutkan aja apa tadi pertanyaan pertama?
1: Oh ya, menawar ya?
0: Ya, menawar.
1: Nah.
0: Ya, boleh, tidak ada masalah. Itu namanya bil kharsi, dengan taksiran dia. Dan dia ada taksiran, bukan tidak ada, cuman tidak dia sampaikan. Tidak mungkin dia beli angkanya 10 juta keluar tanpa ada taksiran. Itu termasuknya tidak sah tadi. Berarti tidak ada tujuan, tidak ngerti, tidak ada hazm, tidak ada azam, tidak ada diroyah, tidak ada jidiyah, tidak ada kost. Ya. Dan dia sampaikan ya tawaran saya. Dia bilang ini dengan sesuai harga sekarang saya berani 10 juta ini. Ya. Itu dia tawar. Mungkin pembeli mengatakan, pemilik yang menggarap mengatakan, segitu mah tipis untung saya. Ya udah kalau gitu kau jualin aja lah sendiri, kata dia. Kalau dijualin sendiri mungkin lebih rendah dari itu. Dan pun lebih banyak kerjanya dia. Karena mulai sabit lagi, habis ras disabit, dipanen, dijemur lagi. Jemur bukan gampang dalam kondisi Indonesia curah hujan tinggi. Bisa jadi lagi jemur siang tengah hari panas atau hujan turun. Itu biasa para petani kelabakan. Karena bila basah, ya, tapi sekarang pengeringan umumnya petani kita kan belum ada yang menggunakan mesin. Masih menggunakan cahaya matahari. Itu effortnya besar, artinya dampaknya besar kalau dia mengambil resiko untuk menjualkan sendiri. Maka umumnya mereka lebih senang kalau ada yang beli tadi. Hukumnya boleh? Jawabannya boleh. Dengan syarat bila sudah matang. Bagaimana penentuan matangnya? Menguningkah? Tidak. Menguning bisa jadi karena hama dia menguning. Atau bisa jadi dia menguning karena air kurang. Ya. Bagian dari itu ia menguning, tapi menguning saja tidak. Kata para sahabat, izashtadda walhabu izashtadda. Itu biji-bijian kalau di apa namanya nih, pencet, bukan dipegang, dipencet. Kalau pegang begini doang. Kalau dipencet keras. Kalau dipencet masih lembek, masih ada kadar airnya, itu belum layak dipanen, belum boleh dijual seperti tadi. Tapi kalau jual dengan ditebas, disabit, dijual boleh. Ya, itu boleh. Yang kedua yaitu tentang pembagian hasilnya. Kalau dari awal ada kesepakatan bahwa yang punya sawah, yang punya lahan dapat 1/2 setelah dikeluarkan biaya pupuk dan pestisida, apalagi itu aja, pupuk, pestisida, biasanya ada lagi yang lain. Alat bajak, apalah, air biasanya kalau airnya berbeli atau kalau airnya menggunakan mesin listriknya, ya. Bila dari

0: Tapi kalau setuju dua belah pihak, hukum asalnya kan setuju. Tidak ada masalah. Boleh. Jelas. Allah barik.
1: Baik. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan, akhi. Fadhal.
2: Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya. Jadi, istri ana jualan online, jualan sepatu, dan resellernya ada di, misal di Jogja ya? Misal.
0: Resellernya Jogja?
2: Reseller. Resellernya.
0: Sebagai apa berarti?
2: Jadi, punya toko sepatu.
0: Terus, anda punya toko sepatu?
2: Iya, toko sepatu, kemudian reseller A di Jogja, dia beli ke ana itu seharga.
0: Anda pakai istri?
2: Istri, ya. Jadi harga
0: punya
2: sepatu.
0: Istri dia beli ke ana ya tidak sah lah. Enak anda dapat istri, uang yang padahal istri yang punya barang.
2: Ya, misal harga sepatu 100.000 ya, ana jual ke reseller. Nah, si
0: tidak
2: reseller
0: sah jual belinya anda jual kan barang-barang istri anda.
2: Oh ya, Afan, istri anda jual 100.000 ke reseller. Nah, si reseller ini menjual ke pembelinya 130.000 misal. Nah, namun pembelinya ada di Solo, jadi beda kota. Nah, dari istri anda ini, kalau pertanyaannya, kalau dari istri anda ini ngirim barangnya langsung ke Solo tanpa ke reseller dulu, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Lalu yang kedua, ketika
0: sebentar,
2: misal...
0: Sebentar. Yang pertama tadi, istri anda ngirim setelah reseller kirim uang pembelian 100.000 atau sebelum?
2: Dikirimnya bisa sebelum, bisa sesudah. Kalau antar reseller, kita udah saling percaya.
0: Sudah saling percaya.
2: Ya.
0: Ah, ya, lanjut.
2: Ya, jadi misal si reseller A pesen, Mbak pesen sepatu tipe X misal.
0: Pesen untuk dibuatkan.
2: Beli sepatu X, lalu dari istri Ana kirim ke Solo. Karena pembeli dari si reseller ini ada di Solo, sedangkan si reseller ada di Jogja. Nah, si reseller ini menjual ke pembeli yang di Solo dengan harga 130.000. Jadi mengambil untung 30.000. Nah, itu kalau dari istri ana langsung dikirim ke Solo, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Tanpa ke reseller dulu yang di Jogja.
0: Yang jelas dia tidak mensyaratkan bayar dulu 100.000 kirim baru saya kirim, begitu kan ya?
2: Tidak harus. Antar istri ana dengan reseller tidak ada harus seperti itu.
0: Boleh.
2: Boleh saja ya?
0: Boleh.
2: Alhamdulillah. Lalu yang kedua ini, Ustaz, misal beli barang yang belum ada di ana, karena ana ngambil dari, istri ana ngambil dari gudang. Dari gudang sepatu, misal gudangnya di Serang. Ada pembeli yang ingin beli, tapi karena kita sebenarnya...
0: Bentar, ini yang dagang anda dan istri atau istri doang? Kadang yang jual anda, kadang kita, enggak, kadang
2: ini,
0: istri saya
2: punya. Kadang ada pembeli yang lewat ana juga.
0: Karena
2: gitu.
0: Kalau anda yang jual, kalau tidak diwakilkan, sah. Kalau tidak mewakilkan, ini namanya ngambil harta istri yang itu.
2: Jadi, misal ada pembeli ke istri ana.
0: Nah, jadi dia, intinya istri kan ya, bukan kami, bukan anda kan ya?
2: Istri.
0: Yaudah. Ya.
2: Jadi,
0: kalau umum aja itu kan. Terus.
2: Ada yang beli sepatu ke istri ana, tapi barangnya ada di Serang. Nah, jadi belum datang nih barangnya. Tapi si pembeli udah bayar dulu. Itu kalau sudah yang...
0: terjadi transaksi antara istri anda dengan pembeli.
2: Nah, istri ana dengan pembeli.
0: Transaksi jual-beli itu?
2: Transaksi jual-beli, tapi barangnya masih di gudang, belum nyampe ke ana.
0: Ya, barangnya masih di supplier.
2: Iya, masih di supplier. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
0: Tidak sah menjual barang yang belum dimiliki.
2: Tayib. Jika begitu, opsinya dari pembeli itu uangnya transfer dulu ke ana. Jadi, ana nggak ngasih ke istri ana dulu sebagai penjualnya. Tapi ana hanya nitip rekening gitu.

0: bahaya. Penipuan luar biasa ya.
1: Astagfirullah.
0: Ya, Anda bukan penjual tapi terima uang. Anda putar itu kan.
1: Jadi sistemnya nitip Ustaz.
0: Ah?
1: Pembelinya ini teman Ana.
0: Ah, teman Anda.
1: Ah, pembelinya ini teman Ana. Karena yang jual kan istri. Nah, jadi si pembeli ini nitip uang dulu ke Ana, misal harga 300 ribu.
0: Nitip uang 300 ribu, ini 300 ribu pegang.
1: Ya?
0: Ini 300 ribu pegang, kata dia.
1: Ya, dipegang sama Ana. Kalau belum hilang, Ana kasih ke istri.
0: Kalau hilang, Anda tanggung jawab.
1: Tanggung jawab.
0: Kalau ternyata dipakai anak Anda jajan, siapa yang bayarin, istri atau Anda?
1: Ya, harus Ana ganti juga, Ustaz, karena itu amanah, kan? Nah, jadi dengan adanya uang titipan yang di Ana itu, si istri ini baru ngambil barang dari gudang, dari supplier. Nah, ketika barang sudah di tangan istri Ana, baru uang ini Ana kasih yang dari teman Ana sebagai pembeli tadi, Ana kasih ke istri. Karena barangnya sudah di istri Ana sebagai
0: kenapa
1: penjual.
0: Kenapa Anda kasih? Emang tadi teman Anda beli? Enggak kan?
1: Teman Ana beli.
0: Kan bernitip uang. Kapan perintah belinya?
1: Jadi akadnya ketika sepatu udah di istri Ana, Ana sampaikan ke teman Ana.
0: Ah, itu yang lupa. Kalau itu lupa jadi hancur semuanya.
1: Iya. Jadi ketika istri Afan sepatu udah di istri, Ana kasih info ke teman Ana. Ini barang sudah di rumah. Jadi jual beli sudah bisa kita laksanakan. Uangnya saya kasih ke istri Ana.
0: Uang kasih ke istri, teman tadi beli ke Anda atau ke istri?
1: Ke istri jadinya. Karena ke Ana sifatnya artinya, hanya nitip.
0: Bentar. Artinya teman Anda tadi WA ke istri Anda beli atau ke Anda?
1: Bisa ke Ana, bisa ke istri.
0: Anda kan bukan pemilik barang, bagaimana Anda menjualnya?
1: Biasanya kalau yang beli teman Ana, Ana bantuin jualannya istri gitu, Sat. Karena jadi teman Ana kan banyak juga yang beli sepatu nih. Kalau ada yang beli kan biasanya japrinya ke Ana nih. Ketika barangnya sepatu X.
0: Anda wakil dari teman atau wakil dari istri?
1: Ini yang belum ada statusnya sih, Ustaz.
0: Kalau wakil dari teman, Anda tawar dengan semurah-murahnya ke istri. Oh. Kalau wakil dari istri, Anda bilang jual semahal-mahalnya kepada teman. Kalau Anda main sendiri, berarti Anda yang paling kaya, mereka biar rugi semuanya. Tidak boleh dalam syariat seperti itu.
1: Nah, maksudnya.
0: Anda harus tentukan posisi Anda di mana. Sayang istri apa sayang teman?
1: Berarti statusnya perwakilan dari istri, Ustaz.
0: Ah, ngaku sayang istri, alhamdulillah.
1: Tayyip.
0: Ya, antum katakan buat teman-teman, sebelum Anda menjualkan, bilang ke istri, saya boleh bantu jualin? Oh, ya, silahkanlah.
1: Betul.
0: Dapat fee apa enggak?
1: Ya?
0: Dari istri ngasih fee atau tidak?
1: Ngasih fee? Enggak sih, Ustaz.
0: Ah, yaudah, enggak apa-apa. Betul, sayang banget ke istri itu. Kalau
1: alhamdulillah,
0: gitu.
1: Ustaz.
0: Alhamdulillah. Seperti itu. Boleh. Tapi tadi, dengan harga setinggi-tingginya, kan Anda wakil penjual.
1: Tayyip.
0: Kalau Anda wakil dari teman-teman, Anda minta fee ke mereka, Anda tawar semurah-murahnya. Masa ke suami juga harganya sama ke orang lain?
1: Tayyip, Ustaz.
0: Hah? Itu konsekuensi wakil tadi.
1: Tapi kalau tidak ada naikin harga sama sekali, misal dari istri Anda barangnya harga 300 ribu, Anda jual seharga itu juga ke teman juga gak ada masalah ya, Ustaz?
0: Ya, gak ada masalah.
1: Ya, jadi sistemnya Anda menolong istri juga gak menaikkan harga untuk teman Anda juga.
0: Ya.
1: Baik, itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan satu kesempatan via telepon ya, dari luar, bergantian. Silakan, silakan sudah masuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana?
3: Alhamdulillah, saya Pak Hasan di Bandung.
2: Pak Hasan di Bandung. Sedikit dikeraskan suaranya Pak, silakan pertanyaannya.
3: Saya ini seorang tunanetra. Pak Hasan di Bandung, pengurus satu yayasan. Yayasan ini tidak memiliki gedung tempat bekerja.
2: Gedung Pak Hasan, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. biar lebih jelas cukup monitor via telepon. Silakan, Pak.
3: Ya.
2: Lanjut.
3: Jadi yayasan ini insya Allah tidak punya sekretariat, selamanya ikut alamat sekretariat di pengurus. Di antaranya di saya pun sekian tahun dan sekarang di tempat teman lainnya. Kemudian kami, saya memiliki aset insya Allah sebanyak 247 meter.
0: Aset pribadi, wakaf, atau aset yayasan, Bapak?
3: Aset pribadi.
0: Terus?
3: Nah, kemudian insya Allah saya akan mencari donatur yang akan membebaskan lahan ini, gedung. Kemudian, insya Allah selama nanti ada donatur yang akan memfasilitasi, gedung ini akan kami limpahkan kepada yayasan. Nah, jadi hal ini apakah menurut syar'i insya Allah sebenarnya apa tidak, Ustaz?
0: Transaksinya antara Bapak dengan yayasan atau antara Bapak dengan donatur?
3: Donatur nanti menghibahkan dananya kepada yayasan. Kemudian insya Allah itu yayasan transaksi dengan yayasan transaksi nanti dengan pribadi saya.
0: Bapak di yayasan sebagai apa?
3: Ketua.
0: Ini tidak boleh, Bapak.
3: Ketua.
0: Ya. Ini dalam kasus Bapak sebagai ketua tidak boleh melakukan hal seperti tadi.
3: Ya.
0: Di mana Bapak punya aset, kemudian mengumpulkan dana masyarakat, kemudian Bapak berjual aset Bapak kepada yayasan. Ya, dinamakan ini dengan akad muhabah. Ini akan menimbulkan bagi orang lain suuzon. Wah, enak dia ya begini. Ya. Kan Anda rugi sendiri jadi, padahal mungkin Anda sudah mengatakan saya berusaha untuk dengan harga yang serendah-rendahnya. Tapi orang pikirkan enggak begitu. Anda enak menjual aset melalui yayasan dengan harga di atas normal. Ya, walaupun Anda tunjukkan ini bukti transaksi jual belinya, harganya per meter normalnya 5 juta, ini saya jual cuma 3 juta. Orang tetap enggak percaya. Karena Anda melakukan transaksi dua sisi dengan satu orang. Anda, yayasan menjual, membeli ke Anda, yayasan Anda, Anda pribadi Anda. Ini namanya tawalli talaf hayal aqad, dalam Islam tidak dibolehkan.
3: Tapi
0: jelas, Bapak?
3: Kalau
0: Bapak ya mau melakukan hal seperti itu, langsung saja Bapak secara individu transaksi dengan para donatur. Saya jual, siapa mau beli, nanti silahkan serahkan ke yayasan. Saya boleh, yayasan lain juga boleh. Itu tidak ada masalah. Atau Bapak keluar dari struktur organisasi yayasan tadi. Kemudian jual, setelah terjadi jual beli, Bapak mau ikut lagi di yayasan sebagai volunteer, ya silahkan. Jelas, Pak Hasan?
2: Cukup jelas ya, Pak Hasan.
3: Tapi sedikit ada kekurangan keterangan saya, Ustaz Punten.
0: Ya. Nah,
3: jadi begini, saya itu mencari dana hibah dari salah satu negara yang kebetulan negara tersebut memiliki dana hibah. Ada satu negara yang saya tahu, mereka itu punya dana hibah. Nah, sehingga itu yang kami kondisikan, Ustaz. Maaf, ini tambahan keterangan.
0: Iya, kalau dengan cara seperti yang di awal tidak boleh, tapi dengan cara yang saya sampaikan tadi boleh. Artinya Bapak katakan, saya punya aset, silahkan dibeli. Ini bisa untuk manfaat ABCD untuk yayasan sosial kaum muslimin di tempat kami ini. Kalau Anda mau minta dicarikan yayasan, saya ada yayasan juga, silahkan. Kalau mau cari yang lain, silahkan juga. Itu tidak ada masalah.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ya.
2: Cukup jelas, Pak Hasan.
3: Alhamdulillah.
2: Jazakallah khair. Barakallahu fiik.
3: Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum.
2: Kita angkat satu pertanyaan via chat WhatsApp 22 ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beberapa rekan pengusaha akikah dengan brand akikah yang lain. Maya, kedengaran Ustaz?
0: Kedengaran sekarang bagus, alhamdulillah.
2: Mayoritas proses masak kambingnya dicampur dalam satu panci. Contohnya, akikah atas nama A, 1 ekor, atas nama B, 2 ekor, atas nama C, 1 ekor.
0: 4 jadinya.
2: Disembeli dengan juru sembeli yang dan cara yang halal, sesuai dengan nama sahibul akikah. Lalu, daging tulang jeroan milik sahibul akikah tersebut di plastik pernama, yaitu alias terpisah.
0: Tulang, lalu, daging, apa tulang jeroan?
2: Ya,
0: apa?
2: Daging tulang jeroannya dipisah, diplastikan sesuai dengan nama akikahnya.
0: Terus?
2: Pas di dapur, dimasaknya A, B, C dalam satu panci yang sama. Demikian umumnya yang terjadi, Ustaz. Adapun akikah yang saya jalankan selama ini tidak demikian. Satu panci, satu nama. Walaupun secara operasional kami menemukan kendala, hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah boleh untuk memudahkan dicampur atau memang harus terpisah? Mohon arahan dan nasihatnya.
0: Ya. Wallahu a'lam, ini Anda adalah wakil dari pemilik hewan akikah. Yang namanya wakil, dia harus berbuat secara amanah. Tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak amanah. Ya. Dia tadi dari awal Anda jual dengan menunjuk hewan. Bukan Anda menjual kepada dia adalah nasi, bumbu, tambah jasa pengolahan, tambah hewan, tambah daging. Bukan. Tapi ditunjuk dan disembeli atas nama tertentu. Tolong masakin. Kemudian ketika masak Anda campur, berarti Anda tidak amanah. Karena yang satu akan memakan hak yang lain. Maka ini tidak boleh. Ya. Adapun kemudian Anda katakan Anda coba yang amanah yang benar tadi, tapi agak repot secara teknis. Kalau repot, ya jangan jual masak, jual hidup. Apa salahnya? Enggak repot. Atau sembelih, kirimkan dagingnya biar dia masak. Kan enggak repot. Kalau lebih enggak repot lagi, jangan lakukan. Memang konsekuensi hidup ada repot, tapi ada imbalan. Minimal pahala dari Allah kalau tidak ada dunia manfaatnya. Wallahu'alam.
2: Baik, demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan dan penjelasan dari apa yang disampaikan. Jazakallah khair. Silakan, akhi. Baik, yang belakang dulu. Nanti silakan yang dekat merapat cepat ke situ. Silakan. Fadhol, silakan. Dengan nama siapa, di mana?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini terkait riba.
2: Dengan siapa, Bapak? Di mana?
4: Sahrul.
2: Sahrul.
4: Terkait riba. Contohnya, saya punya utang di bank konvensional masa lalu. Contohnya sekitar 10 juta. Terus di kemudian hari ada keluasan rezeki pengen dibayar gitu ya, Tete. Berapa tahun kemudian kan bertambah biasanya, Tete. Kena penalti apa segala macam, sekitar 30 juta contohnya. Terus saya pakai lawyers, bisa turun sekitar 70% dari pokok gitu loh. Misalnya 10 juta jadi 7 juta gitu.
0: Jadi apa 30? Itu? Tadi 10 jadi 30 dengan lawyer, ya. Jadi 30 jadi 7. Terus, atau gitu. 10 saya jadi 7 tapi 20 tetap jadi 27 gitu maksudnya atau?
4: Iya. Jadi dari pokok yang seharusnya itu karena pakai lawyers bisa jadi turun sekitar 7 juta gitu. Itu halal atau tidak?
0: Berarti menjadi 23.
4: Enggak, jadi 7 juta.
0: Jadi, berarti kewajiban bayar Anda
4: pokok hutang saya 10 juta.
0: Anda terima uang 10 juta. Terus yang harus dikembalikan 30.
4: Ya 30.
0: Pakai lawyer semuanya dari 30 menjadi 7.
4: Iya, dari yang pokok itu jadi sekitar 7 juta.
0: Yang 20 tambahan?
4: Enggak. Itu jadi karena pakai lawyers, jadi dari yang 10 juta itu bisa turun jadi 7 juta gitu loh, Tad.
0: Masya Allah.
4: Iya.
2: Gandanya enggak ada?
4: Dari pokoknya 10 juta. Nah pertanyaannya apa itu boleh itu, Tad? Gitu.
0: Artinya Anda apakah tidak menzalimi mereka, begitu?
4: Enggak. Kalau misalnya saya punya opsi misalnya, oke, enggak 7 juta, cuman pokoknya saja saya bayar 10 juta gitu, Tad. Itu boleh juga, Tad.
0: Artinya dari 30 dengan lawyer bisa bayar lagi 7 gitu?
4: Ya, 7 atau 10 juta dari yang pokoknya yang dari saya pinjam.
0: Semuanya, enggak ada pokok, enggak ada ini. Kewajiban yang harus Anda bayar 7 juta lagi pakai lawyer, begitu kah? Nah, boleh apa tidak?
4: Ya.
0: Pihak banknya mau?
4: Mau, itu surat-surat pelunasannya juga keluar gitu, Tad.
0: Lunas sudah setelah itu? Ya. Ya terserah Anda, yang 7 juga bagus Anda ambil.
4: Tapi ini halal itu, Tad.
0: Dia kan ridho pihak banknya.
4: Ridho, ya itu berarti.
0: Ridho kan ya?
4: Ridho.
0: Alhamdulillah.
4: Oh. Ya, syukran, Tad.
0: Ini lawyernya perlu dicatat nama lawyernya ini. Karena kalau 1 miliar menjadi 70 juta kan lumayan bagus itu.
4: Boleh ya, Tad ya?
0: Ya Allah, barik. Boleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi, fadhlan yang kedua.
5: Ya, bismillah. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana memiliki usaha sampingan Ustaz, yaitu berjualan kerajinan kulit Ustaz. Dan kemarin ada dari pihak Bank Indonesia yang menghubungi ke ana, katanya mau bikin tas laptop. Mereka bilang mau dikasih ke Pemda untuk souvenir Ustaz. Dan mereka request tas laptopnya dikasih logo mereka Ustaz. Itu boleh atau tidak Ustaz? Apakah saling tolong menolong dalam kemaksiatan apa tidak?
0: Iya betul. Iya betul, saling tolong menolong. Salahnya mereka minta logo mereka dipasang. Kalau umpamanya mereka bertransaksi, masih mungkin dibolehkan. Tolong buatkan, kami mau beli kepadamu ini-ini, ya masih bisa dibolehkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sebagian para ulama membolehkan bertransaksi dengan mereka berdasarkan Rasulullah bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal Yahudi dikenal banyak melakukan riba. Ya, tapi kalau minta logo ini berarti mengiklankan sarana yang diharamkan tadi.
5: Kalau seandainya tidak dikasih logo, apakah boleh, Ustaz?
0: Boleh.
5: Boleh. Syukran, Ustaz.
2: Afwan, akhi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silakan, akhi.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Afwan, izin bertanya, Ustaz. Ada orang yang menitipkan, minta dicarikan tanah, dan alhamdulillah kami sudah dapatkan tanahnya. Bolehkah kami menitip harga di penjualnya? Awalnya orang yang minta dicarikan tanah.
0: Sebentar, Anda profesional atau tidak?
6: Profesional pribadi aja, Ustaz. Jadi minta dibuatkan FS dan lain-lain.
0: Sebentar, kalau profesional yang umum adalah agen properti. Anda tidak punya usaha agen properti?
6: Tidak.
0: Tidak. Tapi Anda dikenal oleh orang-orang biasa melakukan itu atau tidak?
6: Dikenal sama beliau yang minta itu.
0: Dikenal oleh orang, bukan beliau aja, yang lain juga kenal?
6: Tidak juga sih. Jadi
0: Anda,
6: hanya
0: sebentar. Kenapa saya tanyakan itu? Karena berbeda kalau antara profesional dengan tidak. Kalau profesional, walau tidak dia sampaikan fee-nya, ya, itu orang tahu pasti pakai fee. Dan fee-nya pun biasanya angkanya sekitar 5-7%. Kadang ada yang sampai 10%, tapi umumnya 5-7% agen properti tadi mengambil. Walau tidak dia cukup. Kan? Kalau Anda tidak profesional, ada orang tolong cariin dong, lalu Anda cariin tanpa ada kesepakatan sebelumnya, tidak boleh Anda ngambil fee. Karena tidak ada kesepakatan. Tapi kalau Anda mengatakan, bolehkah saya carikan, terus kamu gak perlu bayar, saya minta nanti ke si pemilik tanah. Ya, bentuknya nitip harga atau apapun, pokoknya saya minta ke dia. Kamu tawarlah semurah-murahnya ke dia. Saya tidak wakil kamu untuk membelikan, untuk menawar semurah-murahnya. Sampaikan dengan jelas. Ketika itu telah disampaikan, boleh tadi Anda minta kepada si pemilik lahan, ya, ketika Anda mengatakan, ini ada orang minta dicariin ini, kamu ada, kalau ada, saya minta sekian rupiah, atau sekian persen dari transaksi.
6: Ya Ustaz, jadi yang minta dicarikan tanah ini tidak memberikan fee sama sekali, namun yang pemilik tanah yang
0: memberikan. Iya, betul tidak memberikan, tapi dia tahu Anda tidak menyampaikan juga Anda ngambil fee dari si penjual.
6: Saya sampaikan Ustaz, karena mereka juga tahu nanti saya akan ambil fee dari penjualnya.
0: Kalau Anda sampaikan tidak ada masalah, boleh. Ya, bentuknya seperti Anda sampaikan tadi, mau titip harga, boleh, tapi sebetulnya mengetik warga Anda mengatakan fee saya sekian persen atau fee saya sekian rupiah, dua-duanya boleh.
6: Boleh. Lalu yang kedua Ustaz, bagaimana akadnya?
0: Ini beda ya, kalau Anda mau ngambil fee dari si pembeli, Anda dari awal katakan saya carikan fee dari kamu atau tidak, oh ya udah boleh dari saya. Biasanya fee saya 7% dari transaksi. Tapi karena kamu teman udah 6% dari transaksi. Setuju? Setuju. Buat tanda-tanda seperti pakai materai, perjanjian. Maka ketika kepada pemilik lahan, Anda tawar semurahnya. Kalau biasa, kalau dia nawarkan umpamanya per meter 1 juta, Anda minta umpamanya kalau bisa 500 per meter. Kalau enggak naik dikit. Walhasil mentok di 900. Yang selisih itu bukan milik Anda lagi. Itu sudah milik orang yang mewakilkan Anda untuk membeli tadi yang sudah dapat 7% dari 900 per meter. Ada umpamanya 10.000 meter tetap 900 per meter. Bukan 7% tambah selisih tadi berapa jadinya tadi? 100.000 per meter, enggak. Bisa difahami?
6: Bisa. Jadi berarti kalau dia sama sekali tidak mau mengeluarkan fee dan juga tidak ada perjanjian di awal, berarti halal saya ambil fee dari penjual ya Ustaz ya?
0: Boleh.
6: Lalu yang kedua, akadnya misalnya Ustaz.
0: Kalau dia enggak ngerti, tinggal enggak sampaikan ya. Karena kan enggak semua orang kita yang belajar syariat dengan benar dan baik. Ya udah, kalau gitu saya ngambil dari dia. Kamu tawar murah-murah, saya enggak akan bantu. Karena kamu enggak ngasih fee saya. Ya hak dia, saya hak Anda.
6: Iya.
0: Kalau kamu ngasih fee saya akan tawar semurahnya. Konsekuensinya kamu bayar saya enggak ngambil dari dia. Tapi kalau kamu enggak ngasih fee dari saya ngambil dari si penjual, saya tidak bantu menawarkan. Tapi kalau Anda bantu menawarkan bagian dari kebaikan Anda.
6: Ya, baik. Lalu, apa nih yang kedua Ustaz? Akadnya misalnya di pertengahan jalan, dia gagal bayar. Lalu ada klausul yang bunyinya uangnya hangus.
0: Uang yang mana?
6: Uang yang sudah dibayarkan kepada penjual. Jadi uang pembeli misalnya di tengah jalan gagal bayar. Misalnya gitu. Misalnya sudah masuk 50%. Lalu dia juga buat klausul untuk penjualnya sendiri, si pembeli minta klausul untuk penjual apabila tanah itu sengketa, dia minta uangnya 100% kembali. Jadi win-win solution gitu Ustaz.
0: Kata siapa win-win solution ini?
6: Misalnya seperti itu, bagaimana Ustaz?
0: Dia sudah bayar 99%.
6: Ya.
0: Yeah. Qadarullah bangkrut, tidak bisa bayar 1% lagi. harga 10 miliar, sudah dibayar 9,9 miliar. Tidak ada lagi 100 juta lagi. Hilang 9,9 miliar, ya atau tidak?
6: Iya, secara...
0: Itu mana win-win solution? Sedangkan kalau itu sengketa, kembali 10 miliar. Mana win-win solution? Antara hilang 10 miliar dengan 9 miliar, 9,9 miliar, dengan cuma dapat sama 10 miliar. Bukan win-win solution itu.
6: Iya. Itu yang meminta seperti itu pembelinya agar meyakinkan dari penjual agar...
0: Oh, ya udah, kalau dia siap jadi rugi ya silakan.
6: Enggak ada masalah.
0: Cuman kalau win-win solution bukan.
6: Iya.
0: Ya. Kalau dalam haknya dia, ya, kewajibannya tinggal membayar 100 juta. Bila umpamanya dikatakan tidak batal penjualan, kembalikan 99,9 atau kalau klausanya bukan batal, ya, si pemilik lahan bisa menjualkan ke pihak lain, si pemilik lahan terjual umpamanya 11 miliar. Pemilik lahan hanya ngambil 100 juta, bukan 1,1, bukan. Jelas.
6: Jelas.
0: Allah barakfi.
6: Barakfi. Syukran.
0: Nah, betul jelas sepanjang itu tadi. Ya. Sepanjang penjelasan tadi semuanya jelas itu.
6: Insyaallah.
0: Ya. Ingat. Ingat. Masyaallah, luar biasa baik.
2: Alhamdulillah. Sudah tidak ada yang lain ya. Baik, satu silakan sisa 4 menit, Pak. Fadhol.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
7: Barakallahu fikum.
0: Allahumma.
7: Ana mau bertanya, jadi ada perusahaan penyaluran tenaga ke luar negeri gitu Ustaz. Jadi dia pembiayaan training, tiket dan lainnya, jadi akan dibayarkan oleh tenaga kerja setelah disalurkan ke luar negeri gitu. Terus perusahaan itu menawarkan penanaman modal dengan sistem bagi hasil gitu. Misal dia menawarkan 50 juta, kan ambil keuntungan misal 10% dibagi 2 dengan penanam modal gitu Ustaz. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan, misal seperti 3 bulan atau misal bisa juga kadang kalau ini bisa 1 tahun gitu Ustaz. Bolehkah seperti itu Ustaz?
0: Perusahaan memberangkatkan tenaga kerja.
7: Iya. Yep.
0: Ke luar negeri.
7: Ya.
0: Laki dan perempuan atau laki saja?
7: Untuk laki-laki saja, Ustaz.
0: Nah, kalau ada perempuannya, tidak boleh untuk invest di situ. Karena ada haramnya. Kalau laki-laki saja, tidak ada masalah. Kemudian, mereka butuh dana dan cari pemberi
7: ya,
0: dana share modal. Begitu. Dengan kesepakatan, serahkan 50 juta kepada mereka, terus
7: perusahaan itu kan mengambil keuntungan dari pekerja yang sudah disalurkan itu Ustaz.
0: Iya, iya. Nah, yang Anda tanyakan kan cara investnya ini kan ya. Bukan perusahaan itu sudah seserah dia, yang penting halal pekerjaannya. Kan yang Anda tanyakan investnya kan ya.
7: Iya, bagi hasilnya gitu.
0: Seperti apa tadi investnya? Dia kalau, Anda serahkan 50 terus
7: perusahaan ngambil keuntungan 10, maksudnya memberi keuntungan kepada saya 10% gitu Ustaz, 5 juta mungkin.
0: 10% dari dana yang Anda setorkan.
7: Ya.
0: Apapun kondisi perusahaan tersebut.
7: Iya.
0: Setelah berapa waktu lamanya?
7: Iya, ditentukan waktunya.
0: Ya. Ini haram karena murni riba ini.
7: Terus apa ya? Qadarullah ponakan juga bekerja di situ, Ustaz. Gimana solusinya supaya
0: bekerja sebagai share yang menyertakan modal atau yang mengelola?
7: Yang di perusahaan pengelola modal itu, Ustaz. Jadi dia sebagai pencari
0: tenaga kerja tadi. Keponakan Anda bekerja di situ sebagai apa?
7: Mencari investor gitu, Ustaz.
0: Ini jasanya pun haram karena mencari orang yang memberikan dana dibayar dengan pertambahan itu riba. Mencari orang yang berbuat riba namanya, bukan investor.
2: Cukup jelas, Allah ya.
7: Cukup jelas. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dan alhamdulillah ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam kesimpulan. Fadhol.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah Azza wa Jal adalah sangat sempurna sampai dalam transaksi jual beli yang merupakan bagian kehidupan kita yang orang kadang menganggap tidak ada hubungannya dengan agama, murni kemaslahatan manusia, ya, diatur dengan rinci, harus ada saling redha dalam transaksi, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله سحبات رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli dengan tema syarat-syarat sah jual beli. Semoga ilmu yang telah kita simak menjadi tambahan pemahaman tentang pentingnya bermuamalah sesuai tuntunan syariat, sehingga setiap transaksi yang kita lakukan bukan sekedar mendatangkan keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mencari rezeki yang halal, menjaga kejujuran dalam setiap muamalah, dan diberikan keberkahan pada harta, keluarga, serta seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 22:04 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di Surat Al-Ma'arij dengan nomor urut surat ke-70. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
2: نور من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Abi ya'muruni an aqta'a khali bisababi khilafin sara bainahum bisababi ummi. Al-rughm anna khali atahu ya'tadiru minhu ila al-bayt lakinahu ta'annata wa rafad. Madha af'al? Hal aqta'a khali wa ana uhibbuh wa min thumma taz'al ummi alay? Am la aqta'uhu wa asiru 'aqan li abi? Madha af'al? Wajjihuni wa arshiduni. Barakallahu fikum.
7: Jazakallahu khairan ala kulli hal. Walidaka mukhta' al-haqiqa fi at-ta'annud في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم, وهو لا شك أن قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمر المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على الحق أبيك وطاعته وبره والأدب معه, لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم, إنما يطاع في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية, وإنما تصل خالك إن شاء الله, وأيضا تحافظ على بر أبيك, ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك, والله أعلم.
8: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
9: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini padahal saya senang dengan beliau? Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Al-Quran.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Al-Qur'an.

0: Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya.'" Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن. وننزل

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, para pemirsa TV Roja dan para pendengar setia Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah senantiasa diberkahi, dijaga dan dicintai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita tersenyum gembira, bahagia, bersuka cita dengan curahan rahmat, taufik serta keutamaan Allah. Tentunya kita juga mengenal dan mengetahui bahwasanya keutamaan Allah yang paling agung, taufik Allah yang paling utama, dan nikmat Allah yang paling tinggi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan dan meraih ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan dan rahmat Allah bergembiralah kalian, dan keutamaan yang paling besar adalah keutamaan diturunkannya kepada kita ilmu dan dimudahkan kita talabul ilm. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an dan Sunnah, dan kami ajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa-apa yang kau dahulu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah keutamaan Allah atasmu sangat besar. Naam, dahulu diberikan kepada manusia terpilihan Allah, yaitu Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun ilmu tersebut tidak hanya untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Namun Rasulullah s.a.w. mewariskan kepada orang-orang setelahnya dari umatnya. Ya, dari para pewarisnya, para ulama dan para penuntut ilmu dan orang-orang yang mau ya terus menggali ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, begitu juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilm. Namun yang diwariskan oleh mereka al-ilmu. Allahu Akbar. Ya, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafiri. Dan barang siapa yang dapat meraih warisan ini, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan bagian yang sangat besar. Bagian yang sangat besar untuk sebab kebahagiaan, kemenangan, kegagahan, ya, kesolehan dan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mendapatkannya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ya, semoga Allah memanjangkan umur kita dan memudahkan urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, kita pun masih dimudahkan sekali lagi untuk senantiasa terus istiqamah di atas jalan talabul ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga senantiasa Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya insyaallah. Masa muslimin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan sore hari ini, dan kita alhamdulillah juga masih di bulan, di antara bulan-bulan haram. Hari ini tanggal 22 bulan Muharram. Semoga juga insyaallah majlis yang kita lakukan bernilai pahala ibadah yang berlebih. Ya, karena subhanallah, tentunya ibadah-ibadah di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Muharram, insyaallah bernilai lebih di sisi Allah. Dan kita tidak ragu bahwasanya talabul ilmi merupakan bagian daripada ibadah besar. Semoga Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Naam. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, naam, kita akan terus atau akan melanjutkan meneruskan episode pembahasan kita dari perkara-perkara usul, perkara-perkara asas, perkara-perkara yang merupakan pokok segala kebaikan yang terkait dengan salahul qulub, kebaikan hati, kesucian jiwa, ya, kejernihan, yaitu hati yang tidak lain yang paling utama, yaitu dengan lurusnya tauhid kita kepada Allah, baiknya dan kuatnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu subhanallah maka kita pun akan mendapatkan kebaikan, segala kebaikan, naam, yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kita. Kekuatan tauhid, kekuatan iman merupakan pokok segala sesuatu, akan menumbuhkan cabang amal yang indah, cabang amal yang gagah, ya, akan menumbuhkan cabang amal yang kuat, lalu setelah itu akan berbuah dengan buah-buah yang indah. Apabila syajaratul iman asluha sabitun, maka akan muncul far'uha fis sama, kemudian akan berbuah tuti ukulha kulla hinin biidni rabbiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akarnya menancap di dalam, ya, di bumi, maksudnya di sini akar iman itu di hati seorang hamba, kemudian cabangnya tinggi menjulang kuat dan kokoh, kemudian muncul, ya, berbuah, muncul darinya buah-buah yang indah, yang lezat, ya, samaruha, kata Ibnu Qayyim, tibul hayati fid dunya wa na'imul muqim fil akhirah. Ya, indahnya kehidupan seorang hamba di dunia dan nikmat yang abadi di akhirat. Kapan? Ketika kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan keyakinan betul-betul menancap dalam hati bari seorang, hati sanubari seorang hamba. Maka ini perkara yang sekali lagi asas, fundamental, primer dalam jiwa seorang hamba, yaitu senantiasa menguatkan dan meneguhkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pembahasan kita dari naam, ya, kumpulan pembahasan hati yang mentauhidkan Allah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-11, ya, yang bersamanya bukunya di halaman 148, 149 dan seterusnya, yaitu masya Allah pembahasan hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Ya, hati yang senantiasa mengagungkan Allah, Al-Kabir, Al-Azim, Zat yang memiliki sifat Al-Kabir, yang Maha Besar, ya, yang kebesarannya di atas seluruh perkara yang sangat besar yang kita lihat di alam semesta ini. Maka dia subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah, Zat yang Maha Besar, ay akbar min kulli syai'. ya, Maha Besar yang melebihi kebesaran segala sesuatu. Wa kullu ma siwahu saghir. Dan segala sesuatu selain Allah kecil, kerdil. Betapa besarnya, betapa besar, sebesar apapun di mata kita, wallah, hu akbar, Allah lebih besar. Dan Allah Maha Azim, agung. La ilaha illallah. Keagungan yang tidak bisa dirinci. Bighairi tafsil, tanpa kita bisa rinci keagungan Allah. Ya. Yang Maha Agung dari segala galanya. Yang tidak ada yang Maha Agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau dua sifat ini, ya, dua perangai Allah yang gagah ini, Maha Besar dan Maha Azim, agung, sudah betul-betul menghiasi jiwa dan dada seorang hamba, maka Allahu Akbar. Hamba tersebut akan menjadi hamba yang sempurna. Hamba tersebut akan menjadi hamba yang, ya, subhanallah, sempurna dalam penghambaannya kepada Allah. Ya, dia tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Penghambaan yang isinya subhanallah penuh dengan kecintaan, pengagungan, rasa takut. Ya. Naam, dan seterusnya, karena dia tahu bahasanya zat yang dia sembah Al-Azim adalah zat yang Maha Agung. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, seorang hamba diwajibkan mengenal Allah, yang dengan itu seorang hamba akan dapat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah. Di mana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yaitu dengan mengenal subhanallah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Naam. Sebagaimana lihat di halaman 150 Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika beliau ditanya bagaimana cara mengenal Allah, maka kata beliau bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah azza wa jal, bisa kita dapatkan dengan dua pintu, dua jalan, dua cara. Yang pertama itu dengan at-tafakkur wa tadabbur, ya, fil ayat. Naam, di sini disebut oleh beliau fil ayatil Qur'aniyah. Kemudian yang kedua at-tafakkur wa tadabbur fil ayatil kauniyah. Kita akan balik dulu sebentar. Kita akan balik barangkali penjelasannya. Karena ayat kauniyah tentunya ayat yang dilihat oleh semua makhluk. Ya. Pertama tentunya sekali lagi kewajiban kita ma'rifatullah. Karena kadar pengagungan seorang hamba. Seorang hamba akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah. Mengatakan Allahu Akbar. Ya, subhanahu rabbil azim. Buah daripada ma'rifatnya, buah daripada pengenalannya kepada Allah, dan tadi dua pintu cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dia mengenal ayat-ayat kauniyahnya, Allahu Akbar. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran alam semesta ini, Allahu Akbar. Inna fi khalqi samawati wal ardhi ikhtilafil laili wan nahar, ya, la ayati li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, Masya Allah. Dan segala yang ada di dalam dan seisinya. Siri bergantinya siang dan malam. La ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar. Yang tidak ada yang mampu menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, yang tidak akan ada yang mampu menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini dengan segala kebesarannya, keindahannya, kesempurnaannya, kecuali Allah. Ini menandakan bahwasanya sang penciptanya berarti a'zam wa a'zam, akbar wa akbar, wa ajal. Yang maha agung dan maha besar dan maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Lihat bagaimana subhanallah, gunung-gunung yang gagah menjulang sebagai pasak bumi. Waja'alna waljibala autada, kata Allah. Gunung-gunung yang dijadikan sebagai pasak bumi, Allahu Akbar. Siapa menciptakannya? Allah. Lihat bagaimana langit bighairi amadin tarunaha, kata Allah. Yang begitu tegak tinggi menjulang gagah tanpa ada tiang. Bahkan bukan hanya satu lapis, sab'a samawat, tujuh lapis. Masya Allah, Allahu Akbar. Wa khalqu samawati wal ardi akbar min khalqikum, kata Allah. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan kalian. Man khalaqahu? Man khalaqaha? Siapa menciptakannya, ikhwan? Ya, afalam yang duru ila malakuti samawati wal ard, tidakkah kalian melihat kepada kerajaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi? Ya, yang Allah ciptakan dengan tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana hamparan bumi, la ilaha illallah, yang begitu luas. Ya, yang diciptakan dengan berbagai macam jenis. Dari jenis tanah, dari jenis tanaman. Allahu Akbar, akhi. Allahu Akbar, siapa yang menciptakan? Lihat bagaimana air, lihat bagaimana api. Lihat bagaimana gugusan-gugusan bintang. Masya Allah, kalau kita pelajari ya tentang ilmu, ya ilmu nujum, ilmu perbintangan, ternyata kita ini ada di sebuah ya planet yang tidak lebih besar daripada planet yang lain. Allah, di sana ada planet yang lebih besar jutaan kali lipat bumi. Siapa menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, dan yang lainnya. Belum lagi kita kenal dengan ciptaan-ciptaan yang gaib. Di sana ada malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yaitu mengkabarkan tentang bagaimana sifat-sifat malaikat. Kata Nabi SAW, di antara malaikat ada malaikat pembawa arsy. Allahu Akbar. Tahu antum tingginya, besarnya? Kata Nabi, antara yaitu ini, daun telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Besar. Azim. Tapi Allahu A'zam, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Menciptakan subhanallah kursi. Di mana wasi'a kursiyyu samawati wal ard, yang kursinya meliputi seluruh perbenahan langit dan bumi. Ya, maudi'u qadamai rabb, kata Ibn Abbas, tempat berdiri Allah, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wasi'a kursiyyu samawati. Kemudian Allah ciptakan arsy. Oh, akbar makhlukat. Bandingan bumi dengan kursi, kata Allah, kata Nabi, seperti ya kalian, seperti itu uang logam di telapak kaki, di telapak tangan kalian. Ini kursi, ini uang logam bumi dan langit dan seisinya. Lalu bandingan kursi dengan arsy Allah seperti uang logam yang dilemparkan ke padang pasir. La ilaha illallah. Kalau begitu kita di mana? Maka subhanallah, ma'asyal muslimin, Allahu a'zam, Allahu akbar, Allahu ajal, dan Allahu a'la. Allah lebih gagah, lebih agung, lebih besar daripada apa yang kita dengar dan kita saksikan dari ciptaan-ciptaan ini. Sehingga Allahu akbar. segala sesuatu selain Allah, apalagi kita makhluk manusia. Ya, yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah, kecil, kerdil. Ya Allah subhanallah. Sehingga tidak seyoganya ada yang patut kita sombongkan. Yang maha sombong dan berhak untuk sombong adalah yang maha agung, yang maha besar. Dan tidak patut kita mengagungkan dan membesarkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di atas kebesarannya dia ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu. Subhanallah, sehingga hati kita senantiasa bersama Allah, bergantung kepada Allah, mengagungkan Allah, penuh dengan rasa cinta, masya Allah, karena segala sesuatu di tangan dia, penuh dengan rasa takut dengan kebesarannya, dia mampu melakukan apapun, ya, mengazab kita, menurunkan kepada kita bencana, dan seterusnya. Subhanallah, itu satu pintu untuk mengagungkan Allah. Makanya subhanallah ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dan menegur orang-orang yang menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah. Apa kata Allah? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak paham siapa Allah. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi ini seluruhnya digenggaman Allah di hari kiamat. Wassamawatu matuyatun biyaminih. Dan langit-langit, ya, dan seluruh langit, yaitu digulung dengan tangan kanannya. Subhanallah. Naam, sementara akhi, selain Allah sebesar apapun, seagung apapun adalah makhluk. Yang diciptakan, yang diatur dan dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di antara ciri untuk menambah keimanan adalah tadabbur al-ayatil kauniyah. Kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Masya Allah, siang, malam, ya, muncul matahari, muncul bulan, ya. Naam, lihat bagaimana Allahu Akbar, Allah ciptakan apa yang ada di sekitar kita. Udara, hawa yang kita hirup, subhanallah, bahkan tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tandu afala tubsiru, dalam jiwa kalian apakah kalian tidak mengenalinya? Maka itu yang pertama ikhwan, untuk ma'rifatullah. Karena kadar pengagungan seseorang, kata para ulama, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya. Nah, lihat di sini di halaman 149, ala qadri, ya, di atas kadar apa, kadar pengagungan seseorang terhadap Allah, dialah matinya seukuran dengan kadar ma'rifat pengetahuannya kepada Allah. Ya. Naam, sejauh mana pengenalannya kepada Allah, sejauh itu pula dia akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian begitu juga di antara cara mengagungkan Allah, yaitu dengan naam tentunya kita mengenal ayat-ayat syar'iyyah. Allahu Akbar. Ayat-ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'an, Allahu Akbar. Yang di situ Allah dengan ayat-ayat yang dia ya turunkan, risalah-risalah Allah yang diturunkan, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, khususnya rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui ayat-ayat Qur'aniyah, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang siapa dirinya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang siapa dirinya. Maka kita akan mengenali Allah dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Subhanallah. Lihat dari awal. Dari awal kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Ya, Rabb yang mengatur, yang memiliki dan yang menciptakan seluruh alam. Lihat awal ayat pertama, kita sudah harus mengagungkan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dia Rabb. Ya, yang dia adalah Rabb. Yang mengatur, yang menciptakan sebelumnya dan memiliki seluruh alam. al-alamin, di mana alam itu ada segala sesuatu selain Allah. Kita termasuk alam. Langit, bumi, matahari, bintang, bulan, air, api dan seterusnya, jin, malaikat, nabi adalah alam. Wa kullu ma siwa Allah ya alam, di mana segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan dia pun akan nanti merajai di hari setelah setelah hari-hari dunia, yaitu di hari kiamat, di hari pembalasan. Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik, kata Allah, akulah raja di raja di saat ini. Dan tidak ada yang menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti di hari kiamat, ya tidak ada yang mampu mengaku bahwasanya dirinya raja dan berkuasa. Kalau di dunia masih ada yang mengaku dirinya raja dan berkuasa, bahkan sombong, walaupun subhanallah mereka tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, di dalam ayat-ayat turun Al-Qur'aniyah Allah menyatakan dirinya sebagai Rabb. Ya. Dia adalah memiliki sifat rububiyah. Ya, dalam sifat-sifat rububiyah tersebut bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berbuat di alam semesta ini. Dialah yang satu zat yang berbuat di alam semesta ini, yang mengatur, yang menciptakan, ya, na'am, dan memiliki alam semesta, rububiyah. Sehingga kita pun mengagungkan Allah dan mentauhidkannya di atas rububiyahnya. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini, termasuk urusan kita, akhi. Hari ini kita sakit, besok kita sehat. Hari ini kita hidup, besok kita wafat. Hari ini kita kaya, besok kita miskin, dan seterusnya. Adalah Allah, tidak ada yang mampu mengatur segala perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rizki, dia yang memberikan keselamatan. Rabb kita dikenakan dengan rububiyah, dan tidak ada yang berhak mendapatkan sifat rububiyah ini kecuali yang memiliki sifat azamah, yaitu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam ayat-ayat Qur'aniyah subhanallah, ya kita akan temukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan nama-nama dan sifat yang agung. Ya, ma'rifatullah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, dengan kita mengenal nama-nama Allah. Asma'uhul husna sifatuhul ula. Nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Nama-nama yang baik. Kulid Allah, awid ur-Rahman. Katakan sambutlah, sambatlah oleh kalian Allah, panggillah oleh kalian hanya Allah. Atau panggillah ar-Rahman, ayyamma tad'un falahul asma'ul husna. Ya? Kapan dan di mana saja kalian berdoa, maka ketahuilah bahwasanya dia memiliki asmaul husna. Wallahu ladzi la ilaha huwa la ilaha wal wallahu ladzi la ilaha illa huwa ar-rahman malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Nama-nama Allah yang sangat agung, subhanallah. Semakin kita mengenal nama-nama Allah, semakin kita tahu bagaimana agungnya, indahnya, gagahnya, hebatnya, besarnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada memiliki nama-nama tersebut yang paling sempurna kecuali Allah. Lillahil asmaul husna, sehingga subhanallah akhi, jaminan orang yang mengenal nama-nama Allah sempurna, dia ketahui dari ayat-ayat Allah, lalu dia pahami maknanya, makna dari nama-nama tersebut, lalu dia pun amalkan konsekuensi dari pemahaman dari nama-nama tersebut, masya Allah, jaminannya surga Allah SWT. Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina sman mi'atan illa wahidah man asaha dakhala al-jannah. Bahwasanya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, kata Nabi. Siapa yang bisa ihsa, ya, menyebutkannya dengan memahami maknanya, ya, menghitungnya, kemudian dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari ma'rifahnya dengan nama tersebut, maka dijamin dia masuk surga. Allahu Akbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Afuw, Al-Qadir, Al-Azim, Syadidul Iqab, Dzul Jalali wal Ikram. Allahu Akbar, ikhwan. Maka jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Tak kenal maka tak mengagungkan. Subhanallah. Maka akhi, oleh karenanya, ya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan nama-namanya, dan termasuk dalamnya ada nama-nama yang isinya pengagungan, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jabbar, Dzul Jalali wal Ikram, ya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kemudian ayol ikhwan rahimakumullah, ya, termasuk di dalam ayat-ayat Qur'aniyah sebagai konsekuensi dari rububiyah yang menandakan keagungan Allah sang pencipta, sang pengatur, sang pemilik alam semesta, lalu dia pun memiliki nama-nama yang agung besar dan sifat-sifat yang tinggi yang tidak ada yang menandingi nama keagungan nama dan sifatnya, maka subhanallah konsekuensinya adalah la ilaha illallah, yaitu kita tidak berhak, kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Karena tidak ada zat yang memiliki sifat keagungan, ya kebesaran, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah kerdil, semua selain Allah hina, semua selain Allah la yanfa' wa la yadur, tidak memiliki apapun, tidak bisa mengatur apapun. Bahkan subhanallah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, tidak bisa menciptakan apapun bahkan mereka diciptakan. Ya, sehingga subhanallah, ketika sekali lagi kita betul-betul sudah memahami keagungan Allah, kebesaran Allah, ya dari rububiyahnya, bahwasanya Allah tadi sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur, lalu dari pengenalan kita kepada asmaul husna wa sifatul ula, maka kita tidak mengagungkan kecuali kepada Allah, kita tidak membesarkan kecuali Allah, dan kita tidak tunduk kecuali kepada Allah, dan kita tidak tidak menyandarkan segala urusan kita, harapan kita, tawakal kita, sambatan-sambatan kita, doa-doa kita, bahkan sujud dan rukuk kita kecuali kepada Allah. Itu konsekuensinya. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah, dan itu kewajiban kita dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kita hambakan diri kita dengan sempurna. Makanya ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, itu kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Contoh akhi yang paling otentik seputar perkara ini, kita baca ayat kursi. Ya. Naam, kita baca ayat kursi. Bagaimana gagahnya ayat tersebut? Makanya masyaallah. Ayat kursi yang nanti diakhir dengan Al-Aliyul Azim. Al-Aliyul Azim. Dia yang Maha Tinggi dan Maha Besar, Maha Agung. Naam, Allah menyatakan dirinya Maha Gagah, Maha Agung, lalu kita diperintahkan melakukan sebuah konsekuensi, dan di awal sudah dinyatakan la ilaha illahu. Insyaallah semuanya sudah hafal ya ayat kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala naam menyebutkan dalam ayat ini bagaimana kegagahan dirinya, keagungan dirinya, kebesaran dirinya. Subhanallah, yang berdiri sendiri tanpa sedikit pun atau tanpa sesuatu apapun yang menyertainya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala naam mewajibkan konsekuensi dari seluruh itu semuanya, berarti bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Naam, coba kita cerna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, Allah kenalkan tentang dirinya, Allah dengan namanya yang paling agung, yaitu Allah yang artinya makhluk, yang artinya ma'bud, yaitu yang berhak disembah. Jadi Allah itu artinya makhluk, makhluk itu artinya ma'bud, yang berhak disembah. Ya, makanya subhanallah akhi, dari sisi nama saja sangat bodoh kalau ada orang mengatakan dia beriman dengan Allah tapi nyembah selain Allah. Berarti dia tidak paham nama itu. Nama Allah mengandung konsekuensi dan ikrar, berarti Anda mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Makanya lihat terjemahan Allah. Allah la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Ya? Allah itu apa? Allah itu siapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Itulah Allah. Dan inilah maknanya ay la ilaha illa huwa. Tidak ada berhak disembah kecuali Dia. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. Baik. Kemudian subhanallah, setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberhakan, sebab keberhakannya Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Pertama, Dia al-hayy. Ya, Dia adalah zat yang maha hidup. Bahkan hidupnya tidak seperti kita. Hidup yang didahului dengan tidak ada dan diakhiri nanti dengan tidak ada. Allah hidup yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Al-Hayy. Hidup yang sangat sempurna. Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri. Naam. Qayyumi. Bahwasanya Dia subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri. Wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada yang menandingi Allah, sebagaimana tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan, dalam mengatur, dan merajai alam semesta ini. Masya Allah. Al-Qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allahu Akbar. Kalau kita ini, ya Allah, kalau enggak ngantuk, ya tidur. Ya? Hidupnya pun hidup yang tidak sempurna. Allah hidupnya sangat sempurna. Tidak ada dan tidak membutuhkan sinatun. Dia tidak mengantuk apalagi tidur. Wala naum. La takhudhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Hidup yang sempurna. Oleh karena itu pengawasan Allah pun pengawasan sempurna. Karena Allah tidak pernah diceritakan tidur. Allah juga tidak diperintahkan mengantuk. Subhanallah. Adapun kita ini, ya Allah, ya. Kita ngawasin anak, ngawasin keluarga, ngawasin perusahaan. Naam, mengawasi misalkan pesantren dan seterusnya. Ya, ada batasannya. Kita ini ada tidurnya. Ada ngantuknya. Allah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Lalu, yang pertama. Allah apa tadi? Al-hayyu, al-qayyumu, la ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar. Milik Allah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Jadi malaikat itu milik Allah bukan? Milik Allah. Nah, nabi-nabi baik yang masih hidup. Seperti Nabi Isa kita yakini sekarang. Nanti akan turun. Allah alam seperti apa. Dan seluruh nabi selainnya sudah wafat. Jin, syaitan. Ya. Naam. Malaikat-malaikat dan seluruh pemberian langit dan bumi. Naam. Langitnya, buminya, bintangnya dan seterusnya. Lahu ma fis samawati, milik Allah. Milik Allah, dimiliki, diatur. Yang sebelumnya diciptakan. Ya? Naam. Yang memiliki dan mengaturnya dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi, yang keberapa ini? Al-Hayyu, Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun lahu ma fis samawati. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya? Man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idznih. Subhanallah, tidak ada yang bisa mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada. Yang bisa memberikan pertolongan. Baik di dunia sekarang, apalagi nanti di akhirat. Memberikan syafaat pertolongan kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat. Apalagi na'udzubillah selain nabi dan malaikat, selain orang saleh. Terputuslah pintu syafaat kecuali dengan izin Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa syafaat semuanya milik Allah. Makanya ketika kita minta syafaat, syafaat siapapun, bi malaikat, maka mintanya kepada Allah, ya subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mampu memberikan syafaat pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keberapa ini? Yang keenam. Ilmu Allah yang sangat luas. Allahu Akbar. Ya, Allah mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang. Yang nampak rupanya yang tersembunyi, akhir tidak ada yang samar, la yaf'alallahu syai. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya Allah, antum mau sembunyi ke mana, akhir? Mau ke benteng yang kuat yang mana? Mau ke lubang yang gelap yang mana? Mau ke tempat yang sepi sesepi apa? Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahkan apa yang disembunyikan di hati kita, Allah tahu, akhi. Subhanallah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Dan bagaimana kalau terjadi, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Makanya tidak ada yang mengetahui yang gaib dari perkara-perkara yang akan datang khususnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya'lamu ma baini wa ma khalfa wa la yu'id wa la ya'udu hifdhuhuma. Dan Allah tidak terbebani, tidak letih sedikit pun menjaga langit dan bumi. Masya Allah, kita ini jaga apa? Jaga toko satu aja capeknya. Ya, kita menjaga keluarga juga, masya Allah. Kita menjaga misalkan apa? Pondok, menjaga, masya Allah. Naam, begitu kita letih, padahal cuma sedikit saja teritorialnya. Allah wala ya'uduhu hifduhuma. Allah tidak pernah merasa letih. Sebagaimana na'udzubillah orang Yahudi mengatakan Allah letih, ya, kemudian istirahat hari Sabtu. Na'udzubillah, kufur. Wala ya'uduhu, tidak pernah merasa letih. Allah SWT menjaga keduanya, langit dan bumi dan seisinya, ya, dan yang di sekitarnya dari gugusan-gugusan bintang seluruh alam semesta ini. Lalu Allah katakan, ditutup dengan wahuwal aliyul azim. Maka dialah Allah yang mati. Tinggi, Allahu Akbar. Maha tinggi Allah. Baik tinggi zatnya. Awas nih, jangan sampai kita ragu, akhi. Allah tinggi zatnya. Allah di atas seluruh makhluknya. Subhana Rabbiyal A'la. Ya? Maha tinggi Allah dari segala makhluknya. Jangan kita berselisih. Tidak boleh kita berselisih dalam hal ini. Karena Allah telah menyatakan dirinya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Summa stawa 'alal 'arsy. Ya, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya dan dia menyatakan bahwasanya dirinya istawa 'alal 'arsy, itu berada di atas 'arsy. Sementara dia tidak butuh 'arsy. Dan 'arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Setelah itu tidak ada lagi makhluk dan di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dan fitrah kita pun mengakui tentang ketinggian Allah. Sehingga ketika kita berdoa, naam, hati kita, mata kita, tangan kita, semua rombongan menuju Allah ke atas sana. Ya? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-ali, dan dia juga maha tinggi namanya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi kekuasaannya. Ya? Dan maha tinggi segala-galanya, nama dan sifatnya, kemudian al-azim, dan dia maha besar. Lihat. Sebelumnya Allah sebutkan apa? Allah langit sebutkan langit, Allah sebutkan bumi, Allah sebutkan kursi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ya. Naam, bahwasanya kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Allah juga subhanallah, ya. Naam, secara tidak langsung menyebutkan arsy karena Allah di atas arsy. Wa huwal 'ali, maka dia al-'azim, dia maha besar. Dia maha agung yang wajib kita agungkan. Dan konsekuensi pengagungannya adalah apa? Dengan kita semakin mengagungkan Allah, maka kita semakin cinta. Dan cinta itu membuat kita semangat dan bergegas melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Yang rasa takut itu membuat kita lari dari segala apa yang tidak diridhai oleh Allah SWT, dilarang dan dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Dan kita menjadikan dia Allahu la ilaha illa huwa. Menjadikan dia satu-satunya zat yang hak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, ikhwan, subhanallah. Ya. Naam, mengagungkan Allah sesuatu yang wajib. Mengagungkan Allah sesuatu yang agung, yang wajib. Naam. Bahkan senantiasa di lisan kita pun, kalau bisa buka, senantiasa di lisan kita pun kita ucapkan. Makanya lihat, akhi, di halaman 156, Masya Allah, akhi, ada kata Nabi dua kalimat ya ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah. Tapi jangan tanya sangat besar di timbangan nanti. Ya, dan kalimat ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan, subhanallahil wa bihamdih subhanallahil azim. Ya? Ya? Naam, ucapkan di lisan kita. Ucapkan di lisan kita kalimat-kalimat pengagungan terhadap Allah setelah kita yakin. Makanya oleh karena itu ikhwan, ya, jamaah sekalian, pengagungan kepada Allah harus direalisasikan dengan tiga perkara. Satu, tentunya hati kita. Hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kita meyakini tidak ada yang maha agung, yang maha besar kecuali Allah. Yang kedua, lisan kita. Lisan kita juga mengikrarkan, mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang thayyib. Kita pun mengagungkan Allah. Lihat salah satunya apa? Naam, zikir yang kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisani, dua kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi Masya Allah sangat berat di timbangan ikhwan. Allahu Akbar. Sangat berat di timbangan. Akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Yaitu ikrar kita subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji Allah, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha besar. Ya. Begitu juga ma'asyal muslimin, kita temukan dalam zikir yang lain. Lihat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau ketika kita masuk masjid, ya, di antara doa dan zikir yang kita ucapkan, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tuh baca akhi tadi ketika masuk masjid? Naam. Ya, kita disunahkan membaca, lihat di halaman 157. A'udzu billahil azim. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Naam. Apa artinya a'udzu billahil azim? Aku berlindung kepada Allah yang Maha Azim. Naam. Karena kita yakin tidak ada yang bisa kita melindungi kita kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali Allah yang Maha Azim, yang Maha Besar. Yang tidak akan mampu ada yang melawan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan yang telah lama, azzadi. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah yang Maha Lama. Minas syaitanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kita bertawassul akhi, bertawassul agar kita dilindungi oleh Allah dari propaganda dan kamuflase dan godaan syaitan, yaitu dengan Allah dan menyebutkan sifatnya dan namanya Al-Azim yang Maha Besar. Ya, oleh karena akhi, dalam praktek kehidupan, dalam praktek kita sehari-hari, ya. Nah, dalam praktek kita sehari-hari, Masya Allah, akhi, dalam sholat, ya, nah, di dalam sholat, akhi, bagaimana kondisi antum ketika antum rukuk? Dalam keadaan antum menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, melakukan gerakan yang gerakan ini tidak boleh di, yang tidak boleh di, sajikan kecuali kepada Allah, yaitu ketika antum rukuk, akhi. Ya, naam, ketika antum rukuk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'amr rukuk, maka adapun ketika kalian rukuk, kata Nabi, fa'adzimu fihi Rabb azza wa jalla, maka agungkanlah Rabb di sana, Rabb yang maha gagah dan maha, ya, azza wa jalla dan maha agung. Makanya ketika ruku antum bicara apa sih? Subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Naam. Subhanallah. Maha suci Allah yang maha agung, maha azim. Lihat gerakan kita ketika menghinakan diri kepada Allah, lisan kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Nah, masa muslimin rahimakumullah.

Kerim. Allahu Akbar. Siapa yang berdoa dengan doa ini, maka akan datang pertolongan Allah. Ya, Allah katakan, Nabi katakan, La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Azimul Halim. Yang dia memiliki sifat azim. Al-Halim dan lembut. Allahu Akbar. Di sini akhir direndingkan Al-Azim dengan Al-Halim. Sebagaimana direndingkan Al-Ali dengan Al-Azim. Ya, kita di dalam ayat kursi, Allah direndingkan apa? Al-Ali kemudian Al-Azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Di sini Al-Azim, maha besar, maha gagah, maha agung. Tapi dia adalah maha lembut. Masya Allah, bukan kayak kita ini. Sudah gagah, sudah besar, biasanya sombong. Ya, lalu kita berbuat semena-mena. Lah, Allah tidak demikian. Ya, makanya disebut dalam nama yang lain Al-Aziz Al-Hakim. Dia gagah, dia aziz, tapi dia juga bijak, tidak semena-mena. Bahkan di sini lihat Al-Azim Al-Halim. Dia maha gagah, dia maha agung, dia maha besar, dia maha berkuasa dan melakukan segala sesuatu, tapi dia tetap bersifat halim, yaitu lembut, bijak. Allahu Akbar. Sifat kesempurnaan. Ya, yang tidak diselipkan kekurangan pada diri Allah Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Allah, Rabb yang penuh dengan pengagungan dari apa yang mereka sifati tentang Allah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka di sini dinenengkan la ilaha illallah al-azimul halim. Ya, la ilaha illallah al-azim yang maha agung dan maha lembut, la ilaha Lailah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Dialah Rabb Al Arshil Azim. Arsh yang maha besar, yang sangat besar. Ya, la ilallah Rabbus Samawati Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Ya, dialah Rabb yang menciptakan langit dan mengatur langit dan bumi, dan Rabb memiliki arsh yang mulia. Allahu Akbar. Di sini lihat diulang-ulang juga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-azimul alim, rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim, rabbus samawati wal rabbul arsyil karim, la ilallah, la ilaha illallah, ini sebagai konsekuensi. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Wajib kita akhi mengenal Allah dan mengenal keagungan Allah. Dan di antara nama Allah tadi, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Azim Maha Agung. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita tahu tadi cara mengagungkan Allah dan hukum wajibnya kita mengagungkan Allah, maka saya ingin kembali menegaskan konsekuensinya, bahwasanya konsekuensi mengagungkan Allah yang paling tinggi, yang paling agung, adalah kita menjadikan Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, itu konsekuensinya. Menjadikan satu-satunya zat yang berhak disembah, ya. Sangat bodoh. Sangat kurang akal. Bahkan sangat tidak masuk akal. Ya, ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar dengan segala sifat-sifatnya, penciptaan, pengaturan, kepemilikan alam semesta. Bahkan tidak ada yang besar di alam semesta ini kecuali Dia yang maha besar. Tidak ada yang agung di alam semesta ini kecuali Dia yang maha agung. Maka akhi sangat bodoh ketika dia mengagungkan selain Allah. Ya, mempertuhankan selain Allah. Maka ma kulla siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah, akhi, wallahi tidak memiliki sifat azamah. Tidak memiliki sifat azamah apapun dia. Malaikatkah, jinkah, nabikah, naam, batukah, gunungkah, airkah, apikah, gugusan-gugusan bintangkah, apalagi jin, makhluk iblis yang memerlukan musuh manusia, maka tidak ada yang memiliki sifat azamah. Semuanya hakirun, dalilun, amam Allah ya azza wa jal. Makhlukun, mudabbarun, ya wa musayyab. Yang diciptakan, yang diatur oleh Allah dan mamluk dan dimiliki oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang berhak disembah. Satu, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Yang paling pertama, bahwasanya hati kita hanya akhi menjadikan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya yang zat yang kita sembah. Yang kita rukui, yang kita sujudi, yang kita sambat-sambat namanya, yang kita sesembelihkan untuknya sesembelihan. Yang kita bersumpah. Makanya ikhwan, tidak boleh kita bersumpah.

0: kesayangan Allah ya. Naam, kata Nabi, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia dengan syirik. Kenapa? Karena sumpah itu dikru mu'adzamin li tawkidil kalam, yaitu menyebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Demi Allah, demi Allah. Kita sebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Maka ketika kita tidak boleh mengagungkan selain Allah, maka tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Makanya siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, kata Nabi SAW. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, tidak boleh kita bersumpah, tidak boleh kita na'am menyandarkan urusan kita, bertawakal, roja, berharap dengan harapan-harapan besar, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Ya? Itu konsekuensinya. Yang kedua, ma'asyal muslimin, ya, yaitu dan di belakang atau konsekuensi dari pengagungan kita kepada Allah, maka ya na'am kita muncul ma'asyal muslimin rahimakumullah, rasa cinta kita dengan Allah. Rasa cinta kita dengan Allah. Allahu Akbar. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki kita, Allah yang subhana segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ba'asyur muslimin rahimakumullah, ketahuilah. Dia yang memberikan rizki, dia yang menghidupkan, dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Subhanallah, dia yang memberikan segala-galanya untuk kita. Allah. Ada yang punya suami, andai kata tidak ada Allah, tidak akan anda punya suami. Demikian punya istri, punya anak. Ada rizki, ada kendaraan, ada rumah. Ya, ada nafas yang kita hirup, ada makanan yang kita makan. Allahu Akbar, kesehatan badan kita luar biasa, semuanya siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin, tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Ya, dengan setelah kita pun mengenal nama-nama dan sifat yang mulia, maka kecintaan itu mendorong kita untuk subhanallah melakukan ketaatan kepada Allah. Semangat sebagai tanda syukur pengagungan, maka kita lakukan yaitu perintah-perintah Allah SWT. Kemudian na'am di antara yaitu konsekuensi pengagungan kita kepada Allah, yaitu na'am bagaimana kita masya Allah ketika kita tahu Allah azim, Allah dzul jalali ikram, Allah kabir, Allah muta'al, maha tinggi, maha besar, maha mampu melakukan segala sesuatu, muncul rasa takut kita. Karena Allah mampu melakukan segala sesuatu, akhi. Allah mampu menghancurkan bumi ini dengan sekejap. Allah mampu mengadab kita, menurunkan bala dan bencana kepada kita. Allah mampu menghancurkan apa yang kita miliki semuanya. Allah. Sebagaimana kita tahu sekarang, ya Allah, ya COVID-19. Ya, ada wabah yang sampai hari ini masih merebak. Wallahi ikhwan. Semuanya dengan ketentuan Allah. Dengan izin Allah. Ya, semuanya dengan yaitu ketetapan Allah dan takdir Allah. Maka muncul rasa takut kita kepada Allah. Yang rasa takut ini, ya Allah, membuat kita akhi subhanallah, semakin kita berlari dari ketetapan Allah. Berlari dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mas, jangan sampai antum berani akhi melakukan larangan perintah, larangan-larangan Allah yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesyirikan, dari kebadian, dari kemaksiatan. Karena Allah ma'azim, ma'gagah, ma'mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, ma'asyar muslimin. Masya Allah ya. Naam. Tenang kita hanya dengan Allah. Tuma'ninatul qulub. Wansirahun nufus. As-sudur. Ya, tenang kita hanya dengan Allah. Kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah. Akhi. Urusan rezeki. Ya. Urusan kesehatan, urusan kehidupan, ya urusan keselamatan, urusan segala-galanya kita gantungkan kepada Allah. Nah, karena dia maha azim, maha mampu melakukan segala sesuatu, yang segala kebaikan dan keburukan kita, ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima dan terakhir, na'am. Ya, hendaknya lisan kita pun senantiasa mengagungkan Allah. Itu yang kelima. Lisan kita pun senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi ada dikir-dikir yang isinya terdapat pertolongan kepada Allah Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim, ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya, dan zikir-zikir yang lain. Naam, maka ma'asyar muslimin, maka dengan itu sempurna insyaallah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ayyul ikhwah. Itulah barangkali ya apa yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Silakan nanti lebih sempurnanya antum bisa baca dalam pembahasan ini bab yang ke-11, hati yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tundukkan hati kita untuk senantiasa bisa ya sempurna mengagungkan Allah sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna. Naam, sehingga subhanallah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم ترى

0: المغفره.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Radio Roja.
7: Lidzakirina wadzakirat.
8: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
4: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
0: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

bangkitlah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Walau kita sadar, kita akui, terkadang atau sering nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal yang tidak ia ridhoi. Ia curahkan kepada kita kasih sayangnya, nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat itu kita melakukan hal yang ia larang, hal yang ia tidak sukai, hal yang ia perintahkan kita untuk menjauhinya. Akan tetapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak serta-merta menghentikan nikmat itu, dikarenakan kita telah menggunakannya untuk hal yang tidak dia ridhoi. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, hancur kita. Kalau kita berbuat maksiat menggunakan mata, lalu Allah hentikan nikmat mata. Kalau kita berbuat maksiat dengan telinga, lalu Allah hentikan nikmat telinga yang ia berikan kepada kita. Kalau kita menggunakan kaki untuk melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi, lalu kemudian Allah hentikan nikmat kaki itu. Dan Allah fa'alu lima yurid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berbuat apapun yang ia inginkan tanpa seorang pun yang bisa menghalangi. Allah maha bisa atas segala sesuatu. Demi Allah, Allah bisa kalau Allah mau. La qaddarahullah. Semoga Allah tidak takdirkan dalam hidup kita mencabut nikmatnya seketika. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang terus saja mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat itu, walau terkadang atau mungkin sering nikmat yang ia berikan kepada kita kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Namun ia maha pengasih lagi maha penyayang, tak serta-merta menghentikan nikmat tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima permintaan maaf kita kepadanya, permintaan ampun kita atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepadanya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah suka memaafkan, Allah suka mengampuni, dan Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat kepadanya. Nabiullah Adam alaihi salam lebih mulia setelah berbuat maksiat dan bertaubat daripada sebelumnya. Allah tabaraka wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, bersimpuh, memohon ampun kepadanya. Maka perbanyaklah permintaan taubat, permintaan ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, terutama di akhir-akhir malam. Karena itu waktu yang spesial untuk pengampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal-hadirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimintakan untuk berbicara seputar lisan. Sebuah pekerjaan yang sangat rumit. Saking rumitnya, Allah berjanji kepada orang yang bisa menguasai lisannya sebuah janji yang luar biasa. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang tadi ayatnya kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ketika berkata-kata dengan lisan, ucapkan yang benar, ucapkan yang Allah ridhoi, ucapkan yang Allah suka, ucapkan yang Allah tabaraka wa ta'ala izinkan kita menggunakan lisan kita untuk mengucapkannya. Perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu kita lakukan, kita jaga lisan kita dan kita ucapkan dengan lisan kita hanya hal-hal yang diridhoi, hal-hal yang dicintai Allah, hal-hal yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, kita untuk mengucapkannya dengan lisan kita, itu dia qawlan sadida. Allah berjanji dalam ayat setelahnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Dengarkan baik-baik janji Allah. Manakala seorang muslim, muslimah menjalankan perintah Allah yang satu ini, menjaga lisannya dan tidak menggunakan lisan kecuali untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mana yang lebih kita harapkan? Kita berjuang memperbaiki amal kita atau Allah yang memperbaiki amal kita? Mana yang lebih hebat? Adalah yang kedua. Kalau Allah sudah memperbaiki amal kita, maka ini sebuah kemuliaan yang luar biasa, keagungan yang sangat hebat. Dan ini janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang menjaga lisannya. Ketika sebuah fadilah, sebuah amal besar, itu menunjukkan bahwa amal itu tak gampang mencapainya. Ketika fadilah sebuah amal besar, itu menunjukkan bahwa amal itu bukan amal yang sepele, bukan amal yang gampang dan mudah. Dan semua kita tahu alangkah sulitnya menjaga lisan kita. Seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid, dari beliau Imam Ahmad banyak belajar akhlak dan banyak belajar adab seorang ahli ilmu. Yunus bin Ubaid mengatakan, rahimahullah. Engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang rajin sholat di malam hari, namun siang harinya melakukan hal yang diharamkan Allah. Dan engkau bisa saja menyaksikan orang-orang yang puasa di siang hari, dan malam harinya melakukan yang dimurkai dan tidak diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun engkau tidak akan saksikan orang yang menjaga lisannya, lalu engkau temukan amalannya berbeda dengan lisannya yang dia jaga itu. Beliau mengatakan orang sholat malam tidak menjamin bahwa siangnya dia tidak melakukan yang diharamkan Allah. Orang yang puasa di siang hari tidak menjamin malam harinya dia melakukan hal yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Namun orang yang sudah menjaga lisannya, engkau tidak akan temukan orang itu amalannya rusak. Dan ini buah daripada Allah tabaraka wa ta'ala yang memperbaiki untuk seorang hamba amalnya, buah daripada fadilah daripada dia yang menjaga apa? Lisannya. Terlalu banyak manusia hidup di zaman kita sekarang ini, ketika berbicara ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dia anggap pembicaraannya membias dan di udara dan hilang. Paham apa yang saya maksud? Ketika dia berbicara, dia anggap ungkapan pembicaraannya itu, setelah dia ucapkan, hilang begitu saja di udara, habis. Dan bukan begitu sebenarnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang dikeluarkan, tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan akan ada malaikat raqib dan atid. Akhi fiddin, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tadi Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi kita bacakan, hal yang harus kita lakukan adalah kita tidak pernah menganggap perkataan kita sesuatu yang akan hilang. Dan ini salah satu kaidah penting bagi orang yang serius ingin memperbaiki lisannya. Dia tidak pernah menganggap lisannya mengeluarkan kata yang kemudian hilang begitu saja. Dan ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Orang berbicara, berbicara, berbicara, dan di hatinya tidak pernah merasakan bahwa pembicaraannya itu direkam. Pembicaraannya itu tertulis dan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dan sifat ini yang telah hilang dari banyak manusia yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di zaman kita sekarang. Rasa bahwa lisannya itu sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga akhirnya ketika sifat itu hilang, yang terjadi adalah lisan digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan seolah-olah tidak ada penyesalan, seolah-olah tidak terjadi hal yang tidak baik, seolah-olah tidak terjadi dosa dan maksiat. Dan ini salah satu indikasi hati yang sudah mulai rusak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita tahu hati adalah raja. Raja anggota tubuh adalah hati. Hati yang memerintahkan apapun kepada seluruh anggota badan. Ketika hati ingin melihat, dia akan perintahkan mata, lihat. Wahai mata. Ketika hati ingin pergi ke sebuah tempat, apapun tempat itu, yang baik, yang buruk, hati yang memerintahkan, saya ingin ke sana, kaki langkahkan. Kaki pun melangkah mengikuti perintah hati. Hal yang sama dengan lisan. Lisan hanya juru bicara hati. Lisan hanya juru bicara hati. Dia mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan oleh hati manusia. Engkau wahai muslim, engkau wahai muslimah, hatimu akan berbicara, ingin mengungkapkan kata. Dan ia gunakan lisan untuk mengucapkan itu. Oleh karena itu, lisan manusia gambaran hatinya. Kita menilai manusia dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Ketika lisannya mengucapkan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, itu kita bisa menilai, penilaian kita bisa salah, bisa benar, tapi dari situlah kita menilai, dan kita tidak salah menilai seseorang. Kita tidak salah menilai seseorang, itu penilaian kita. Dan kita hanya menilai manusia sesuai dengan apa yang tampak oleh kita dari manusia itu. Kalau dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, dia selalu menjaga lisannya, maka kita akan menilai dia orang yang hatinya baik. Kenapa? Karena lisan yang keluar itu adalah ungkapan hatinya. Hal yang sebaliknya, manakala kita melihat seorang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah, dengan lisannya dia ucapkan hal-hal yang tidak dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, dengan lisannya dia lakukan dosa-dosa lisan, kita pun bisa menilai ini orang hatinya tidak baik. Penilaian kita dari mana kita lihatnya? Dari apa yang dia ucapkan. Karena lisan adalah juru bicara hati. Hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Hati yang kotor akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan ilmu pasti ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menilai orang dengan lisannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita ada beberapa kaedah penting yang berhubungan dengan lisan. Kaedah yang pertama, bahwa lisan ini adalah nikmat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus dijaga untuk menyempurnakan Islam. Kesempurnaan Islam seseorang akan dilihat, salah satu di antaranya adalah dari lisannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan tangannya. Lihat, kaidah penting dalam masalah ini, kesempurnaan Islam seseorang, baik dan tidak baiknya Islam seseorang, dilihat dari lisannya. Apakah lisannya tersebut, lisan yang dia jaga dari menzolimi orang lain dengan lisannya atau tidak? Ketika dia adalah orang yang menjaga lisannya, daripada menyakiti orang lain, membicarakan orang lain, dengan pembicaraan yang akan mengandung dosa, maka dia bukan muslim yang sebenarnya. Bukan muslim yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia adalah orang yang selalu perhatian kepada apa yang diucapkan dengan lisannya, dia memperhatikan apa yang keluar dari lisannya, dan dia memperhitungkan apa yang akan dia keluarkan dengan lisannya, maka ini adalah kesempurnaan Islam seorang muslim. Darinya dia mencapai kesempurnaan agama Islam. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, benar-benar beriman dia kepada Allah dan hari akhir, maka yang harus terjadi pada dirinya kalau dia memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Aw liyasmut. Atau hendaklah dia diam. Lihat, lisan manusia cerminan agama seorang manusia. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, imannya akan mengekang lisannya dari berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana mengekang anggota tubuh yang lainnya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana imannya mengekang tangannya untuk mencuri, menzolimi orang lain dengan cara memukul orang lain, mengambil harta orang lain, menulis kata-kata yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala atau yang lainnya. Sebagaimana imannya menghalangi kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, hal yang sama imannya akan menghalangi lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka masing-masing kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hendaklah memperhatikan diri kita masing-masing bagaimana kita dengan lisan kita. Sekiranya kita dengan lisan kita adalah orang yang peduli dan perhatian terhadap lisan itu, semoga ini adalah bahagian daripada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun ketika kita termasuk orang yang tidak peduli kepada apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita tidak peduli apakah orang lain tersakiti oleh lisan kita, baik orang itu hadir atau orang itu tidak hadir, sama saja. Menyakiti muslim yang hadir sama dengan menyakiti muslim yang tidak hadir. Apa bedanya? Karena menyakiti seorang muslim adalah maksiat. Salah satu cara untuk berhenti daripada ghibah adalah, bayangkan kalau orang yang kita bicarakan itu hadir di hadapan kita, sanggupkah kita bicara dia? Sanggupkah kita bicara dia? Ketika yang kita bicarakan itu, orangnya hadir di hadapan kita. Maka seorang muslim adalah orang yang menjaga amanah. Ketika saudaranya tidak suka dibicarakan itu, ketika dia hadir di depannya, hal yang sama ketika saudaranya itu tidak hadir di hadapannya. Dinukilkan kepada kita oleh para ahli ilmu dalam muhadarah mereka, bahwa salah seorang ulama salaf bersama anaknya sedang belajar di malam hari bermudzakarah ilmiah dan beribadah di dalam masjid bersama anaknya. Mereka mudzakarah ilmu, murajaah ilmu, menghafalkan ilmu, salat malam. Dan di dalam masjid banyak orang yang hadir di dalam masjid, lalu sebahagian mereka tidur. Tak ada salat malamnya, tak ada murajaah ilmiahnya, tak ada membaca Al-Qur'annya. Dan seorang ulama salaf dan anaknya ini belajar. Di akhir malam anaknya berkata, ada apa orang ini gak bangun di malam hari untuk beribadah? Sang ayah mengatakan, hai anakku, engkau tidak menimba ilmu, dan engkau tidak sholat dan tidur seperti mereka, tanpa membicarakan mereka, lebih baik bagimu daripada engkau belajar dan membicarakan mereka. Engkau tidak sholat malam seperti yang tadi. Engkau tidak merojaah ilmu seperti yang tadi. Namun orang lain ini selamat dari lisanmu, lebih baik bagimu daripada engkau belajar, daripada engkau menimba ilmu, daripada engkau sholat. Namun orang lain engkau sakiti dengan lisanmu. Ya akhi, kita belajar ilmu agama untuk apa? Untuk kita. Camkan baik-baik. Kita belajar ilmu agama untuk diri kita. Bukan untuk menilai orang lain dengan ilmu agama yang kita pelajari. Kita mempelajari ilmu agama untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk melihat apa yang orang lain lakukan lalu membuat penilaian. Masing-masing manusia biarkan Allah yang menilai mereka. Kita tidak tahu. Dan ini kesalahan besar manusia di zaman kita sekarang, wal iyadzubillah. Mereka belajar ilmu agama, lalu digunakan ilmu agama itu untuk menilai orang lain. Ya akhi, nilai diri Anda sendiri. Sudahkah bersih kita? Sudahkah benar amalan kita? Sudahkah benar niat kita? Sudahkah benar amal kita? Sudahkah bersih harta kita? Adapun berbicara hukum syariat, bukan berbicara orangnya, individu per individu, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Semisal, orang-orang yang, seperti yang kita katakan tadi, di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang hidup tidak menjaga lisannya, ini membicarakan hukum syariat, tidak membicarakan individu per individu. Tidak menilai orang dalam arti kata perorangan, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Tapi kita lihat realita nyata, di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang hidup tidak menjaga lisan. Tanpa membicarakan siapa orangnya, siapa fulannya, siapa individunya. Ini bukan ghibah, ini hanya bicara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita tidak bicara siapapun, kita melihat realita kehidupan yang kita saksikan. Dan kita ucapkan itu untuk mengingatkan saudara kita kaum muslimin dan muslimat daripada

sebagai orang yang menguasai mereka. Engkau bukan orang yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Biarkan manusia dengan amalnya. Biarkan orang lain dengan perbuatannya. Kalau kita lihat kesalahan, kita wajib menegur ketika kita sampai kepadanya dan bisa memberikan nasihat kepadanya. Namun menilainya biarkan Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila kita melihat nasihat para ulama salaf, maka kita akan menemukan mereka adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk berbicara amal yang baik saja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, tidak ada di permukaan bumi ini, laisa fid dunya syai'un ahwaju min tulis sijni minal lisani. Tidak ada di dunia ini yang lebih pantas untuk dipenjarakan dalam waktu yang sangat panjang lebih daripada lisan. Lebih daripada lisan. Tidak ada di permukaan bumi ini sesuatu yang kita penjarakan penting dan sangat butuh untuk kita penjarakan panjang dalam waktu yang panjang lebih daripada lisan. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita dari apa yang beliau pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya memperhatikan apa yang kita keluar dari lisan kita. Penjarakan lisanmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan itu yang paling penting untuk Anda penjarakan dalam waktu yang panjang. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," mengarah kita kepada penjara itu. Yaitu penjarakan apa yang akan kita ucapkan dulu sebelum kita keluarkan dari penjara yang kita buat di depan lisan kita. Kalau dia adalah baik baru boleh dikeluarkan. Jadi seorang mukmin ketika akan berbicara, dia tidak berbicara asal bicara, tapi dia memperhatikan apa yang akan dia bicarakan. Dia menghitung dulu. Para ulama mengatakan, lisan itu, kata-kata itu, kalau engkau belum ucapkan, engkau akan menguasai dia. Belum diucapkan. Tapi kalau sudah dia diucapkan, dia akan menguasai dirimu. Dan maksud menguasai diri adalah, boleh jadi kata-kata yang akan engkau keluarkan itu akan memberikan hal-hal yang akan berakibat buruk kepadamu. Kalau dia belum diucapkan, masih di dalam keinginan untuk mengucapkan, kita bisa menguasai dia. Tapi kalau sudah diucapkan, dia menguasai kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi seorang muslim kalau akan berbicara, dia akan perhatian dulu sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Sebelum dia mengucapkan kalimat yang akan dia ucapkan, dia memperhatikan apakah ucapan saya ini adalah sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang diizinkan Allah untuk saya ucapkan. Sekiranya iya, baru dia ucapkan. Kalau tidak, dia pilih apa? Diam. Falyakul khairan. Ketika dia mengucapkan sesuatu, hendaklah yang dia ucapkan yang baik-baik. Ketika Nabi mengatakan hendaklah diucapkan yang baik, berarti difikirkan dulu apa yang akan diucapkan. Jadi hati ketika akan mengucapkan, menimbang dulu ucapan. Baik atau tidak? Kalau baik, ucapkan. Syekh Abdul Razak di dalam salah satu nasihat beliau mengatakan kalimat itu ada tiga. Maka seseorang muslim ketika akan berbicara, dia menimbang, ini kalimat yang akan saya keluarkan masuk salah satu dari kalimat yang mana. Pertama, kalimat yang baik. Kita yakini bahwa dia baik. Kita berilmu bahwa kalimat yang kita ucapkan ini baik dan benar. Allah ridhoi, Allah cintai, bagian daripada amal ma'ruf, bagian daripada nahi mungkar, bagian daripada sesuatu yang tidak melanggar syariat. Kata Nabi SAW, kalau begitu ucapkan. Falyakul khairan. Atau yang kedua sebaliknya, berarti yang kedua adalah kita yakin ucapan yang akan kita ucapkan ini bahagian daripada hal yang tidak diridhoi Allah, tidak dicintai Allah, bahagian daripada maksiat.

Tugas kita adalah liyasmut. Dan kedua-dua ini ada di dalam hadis ini. Falyakul khairan aw liyasmut. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga kata beliau adalah sebuah kalimat yang kita tidak tahu dan belum yakin apakah dia masuk kepada kebaikan atau masuk ke dalam keburukan. Jadilah kita orang yang tidak faham dan kurang mengerti tentang menimbang perkataan ini, apakah dia termasuk hal yang diridhoi Allah atau termasuk hal yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itu terjadi, maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubuhat qadistabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubuhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Maka perkata-kata yang kita tidak tahu apakah ini bahagian daripada hal yang diridhoi atau bahagian daripada hal yang dimurkai masuk dalam umur musytabihat. Dan umur musytabihat, perintah dari agama kita adalah jauhi dan bukan lakukan. Tak jelas halal haramnya, tinggalkan. Ma'asyarul muslimin, ini hal yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kesempurnaan Islam seseorang itu dilihat dari lisannya. Maka bukankah kita ingin benar-benar ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Kalau memang kita benar-benar ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tugas kita adalah jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Dan ketika seseorang tidak menjaga lisannya, berarti ada cacat dalam imannya kepada Allah dan hari akhir. Ada cacat dalam imannya kepada Allah dan hari akhir. Jangan dia terlalu pede mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia adalah orang yang selalu menyakiti orang lain dengan lisannya. Kaidah yang kedua, seluruh yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Seluruh yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Ini kaidah penting. Dan itu sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa terlalu banyak manusia di zaman kita sekarang ketika mengucapkan kata-kata, dia tidak merasa bahwa kata-katanya itu akan menjadi sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah amalannya. Barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah amal. Perkataan itu amal atau tidak? Amal. Amal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau amal itu baik, maka baik balasannya. Kalau amal itu buruk, maka buruk balasannya. Namun terlalu banyak orang hidup, perkataan itu tidak dia anggap amal. Yang dia anggap amal adalah sholat, puasa, haji. Itu amal baik. Mencuri, khianat, membunuh orang itu amal buruk. Amal dari anggota tubuh yang lain. Sementara apa yang keluar dari lisannya tidak dianggap amal. Tidak dianggap amal oleh dia. Padahal lisan juga amal yang akan ditulis oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Yang akan ditulis oleh malaikat, perintah dari Allah. Dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang selalu menganggap perkataannya adalah amalnya. Jadi perlu menghadirkan apa? Yang saya ucapkan ini amal saya. Yang dengannya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri saya dari Allah. Ini yang perlu dihadirkan agar kita menjaga lisan kita. Agar kita peduli kepada apa yang keluar dari lisan kita. Apa yang akan terjadi? Man adda amalahu, man adda kalamahu min amalih, kata Umar bin Abdul Aziz. Man adda kalamahu min amalih, barang siapa yang selalu menganggap
perkataannya adalah bagian daripada amalnya, qalla kalamuhu illa fima nafa, maka akan sedikit berbicaranya dia. Illa fima nafa, kecuali untuk perkara-perkara yang penuh dengan manfaat. Maka dia akan terlihat menjadi orang yang berbicara. Kalau dalam pembicaraannya penuh dengan manfaat. Baik manfaat duniawi, apalagi manfaatnya. Manfaat akhirat, manfaat ukhrawi. Tapi kalau tidak manfaat, Anda akan menemukan dia adalah orang yang tidak banyak berbicara. Pembicaraannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, dia akan terlihat menjadi orang yang sedikit berbicara. Qalla kalamu, sedikit pembicaraannya. Illa fima nafa, kecuali untuk hal yang bermanfaat. Salah satu nasihat penting para ulama yang pernah kita dengarkan. Rasul Anda Muhammad SAW, saking sedikit berbicaranya, sampai pembicaraan beliau dihafal oleh sahabat. Rasul itu, saking tidak banyak berbicara, sampai-sampai pembicaraan beliau itu dihafal oleh sahabat. Sampai-sampai apa yang diucapkan Rasul SAW, sahabat bisa menghafalnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak seorang yang berbicara panjang lebar, dan beliau berbicara pada waktu yang dibutuhkan, pada bahasan yang dibutuhkan, pada kesempatan yang memang tepat pada waktunya, sehingga diperhatikan ucapan-ucapan beliau, diperhatikan oleh para sahabat dan dihafalkan. Coba kalau kita duduk sekarang bersama seseorang, bisa kita hafal kata-katanya? Terlalu banyak yang diucapkan dalam satu majelis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Datang seseorang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, minta nasihat kepada sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Kata Salman Al-Farisi, la tatakallam, nasihat saya kepadamu, jangan ngomong. Orang ini berkata, ma yaqdiru ahadun ya'ish alla yatakallam. Siapa orang tidak akan sanggup, orang yang hidup tidak akan sanggup hidup tanpa berbicara. Kata beliau, fa in takallamta fatakallam bi khair. Kalau engkau ingin bicara, maka bicara yang baik-baik saja. Subhanallah, nasihat berharga dari Salman Al-Farisi. Dan mungkin nasihat ini sangat penting untuk kita hadirkan terus. Dan cara beliau memberikan nasihat luar biasa. Ketika seorang datang, murid daripada tabi'in tentunya, datang kepada beliau berkata, tolong nasihati saya wahai sahabat Rasul SAW, Salman. Kata beliau, nasihat saya kepadamu, jangan ngomong. Bagaimana orang hidup gak ngomong? Kalau ngomong yang baik-baik saja. Subhanallah. Kalau begini, murid-murid Rasul SAW, apalagi Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering saya ana sampaikan, sering ana ulang-ulang, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Abbas ketika pertama kali akan menghadiri majlis yang diundang beliau oleh Umar bin Khattab untuk duduk di majlisnya, Dewan Syura, tempat di mana berkumpulnya para sahabat-sahabat tua untuk berdiskusi masalah agama, masalah kaum muslimin, masalah-masalah syariat. Kita tahu Abdullah bin Abbas di usia muda 20-an tahun dimasukkan oleh Umar bin Khattab ke dalam Dewan Syura. Dan Dewan Syura itu isinya para sahabat-sahabat tua, para ahli Badar, ahli Uhud yang hadir di Perang Badar, hadir di Perang Uhud, dari sahabat-sahabat Nabi yang spesial. Ketika hari pertama akan menghadiri majlis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pesan ibunya, anakku, Umar adalah orang yang tidak mengizinkan di depannya seorang muslim dicela, seorang muslim dihibahi. Maka hati-hati, di majlis Umar tidak akan ada seorang muslim pun yang dicederai. Ini apa yang diketahui oleh para sahabat tentang siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu.
dan bagaimana pengamalan. Sehingga ibu Abdullah bin Abbas menasihati, jaga lisanmu wahai anakku. Engkau sudah berharapan dengan siapa? Dengan Umar. Dan Umar orangnya tegas. Ketika ada kesalahan, ditegur. Sehingga saking tegasnya Umar, setan pun sampai takut kepada Umar radhiyallahu ta'ala sebagai anaknya. Yang ada di dalam hadis Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kaidah penting dalam masalah lisan adalah lisan bisa menjadi tunggangan ke surga atau tunggangan ke neraka. Lisan bisa menjadi alat yang akan mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Manakala digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka di sana sini kita menemukan hadis-hadis Rasul kita tercinta tentang orang-orang yang menjaga lisannya untuk hal-hal yang Allah ridhoi sehingga terbuka untuknya pintu surga. Dan di sana kita menemukan hadis-hadis tentang orang yang tidak menjaga lisannya dan lisannya yang mengantarkannya ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu tidak gampang. Dia bisa menjadi sesuatu yang akan memberikan manfaat luar biasa kepada pemilik lisan itu, atau justru menjadi hal yang mengantarkannya ke jurang kehinaan luar biasa. Izinkan saya mengatakan, surgamu atau nerakamu adalah ada di lisan itu. Karena lisan itu bisa mengantarkan engkau ke surga Allah dengan izin Allah. Dan lisan itu bisa mengantarkan engkau ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini wahai Mu'adz. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, a'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kita akan dihukum oleh Allah disebabkan apa yang kita ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Kalimat teguran akan kata yang tidak, atau pernyataan yang kurang baik ditegur oleh Nabi. Kalimat thaqilat ka ummuk sering diterjemahkan, ibumu telah bersusah-susah melahirkanmu. Namun itu tidak lazim dalam bahasa kita. Namun dia adalah kalimat teguran akan sesuatu yang salah yang terjadi di hadapan. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, thaqilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah orang-orang yang terjungkal masuk ke dalam neraka jahannam dengan wajah mereka yang dahulu masuk ke dalam neraka jahannam, illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu adalah buah dan hasil daripada lisan mereka itu. Lihat penyebab banyaknya masuk manusia ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi SAW dalam hadis ini adalah lisan. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, aktsaru ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Siapa ini? Orang-orang yang tidak menjadikan lisannya jalan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bagi orang-orang yang menjadikan lisannya sesuatu yang dia jaga untuk dia beribadah kepada Allah dengan lisan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang mau berjanji kepadaku, yang mau berkomitmen kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya, maka untuknya jaminan surga. Lihat, di satu sisi lisan
pengantar manusia ke neraka, di satu sisi lisan pengantar manusia ke surga. Yang berkomitmen menjaga lisannya, yang ada di antara dua jenggotnya, jenggot yang pertama di bagian bawah, jenggot yang kedua maksudnya adalah kumis. Dan ini uslub Arab, taglib ahadul amrain, mendahulukan penyebutan satu padahal dia dua hal yang berbeda. Seperti istilah insya'ain, dua insya', maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat insya'. Taglibul amrain, taglibu ahadil amrain, ini masyur dalam uslub berbahasa Arab. Barang siapa yang menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, maka saya jaminkan untuknya surga. Siapa mereka? Mereka yang menjadikan lisan-lisannya tunggangan mereka untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, innar rajula la yatakallamu bikalimatin min ridwanillah. Ada orang yang berbicara dengan sebuah kalimat dari hal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, yarfa'uhullahu biha fil jannati darajat. Allah akan angkat derajatnya yang sangat tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yatakallamu bikalimatin min sakhatillah. Ada juga orang yang berbicara kalimat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yahwi biha fi nari jahannam. Dengan kalimat itu dia terjungkal masuk ke dalam neraka jahannam. Lihat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahaya lisan kalau kita tidak perhatian dengan apa yang akan kita bicarakan dengan lisan kita. Adapun orang-orang yang menjaga lisannya, menggunakan lisannya untuk ketaatan, hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mutafarridun, lebih dahulu masuk surga mutafarridun, lebih dahulu masuk surga mutafarridun. Qalu wa man mutafarridun ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang ada maksud dengan mutafarridun ya Rasulullah? Alladzina lam yazal lisanuhum ratban min zikrillah. Mutafaridun adalah orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang lisannya selalu dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang mereka daripada yang mungkar, mengajarkan ilmu, berdiskusi ilmu, membaca Al-Quran, menasehati orang yang perlu dinasehati, mengingatkan orang yang perlu diingatkan, menasehati keluarga, menasehati kerabat, membicarakan diskusi ilmu agama, tanya jawab masalah syariat, dan lainnya, dan yang lainnya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Mereka yang selalu lisannya dibasahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, mereka lah mutafarridun, mereka lah orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka lihat, lisan yang sangat kecil ternyata bukan sembarangan. Dia bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih dahulu masuk surga dibanding yang lainnya, atau dia bisa menjadikan kita na'udzubillahi min dzalik, orang yang justru diantarkan ke neraka oleh sebab lisannya. Maka lisan adalah sesuatu yang bisa mengantarkan manusia ke surga dengan izin Allah, dan justru bisa mengantarkan manusia ke neraka disebabkan apa yang dia lakukan. Maka berhati-hatilah untuk menjaga lisan. Kaidah berikutnya tentang lisan, ma'asyarul muslimin, apabila kita mengetahui aib seseorang, maka kaidahnya adalah jangan dibicarakan, ditutupi. Itu kalau kita tahu aib seseorang dan nampak oleh kita aib seseorang, dan mengetahui aib seseorang dilarang dengan cari-cari tahu, enggak? Dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Manakala nampak oleh kita seseorang melakukan sesuatu yang itu adalah maksiat, nampak oleh kita, atau kelihatan oleh kita dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala, berarti tahu kita aibnya tanpa kita menyengaja mengetahui aib itu.
Tugas kita adalah tutupi aib itu. Jangan dibicarakan. Tahan lisan manusia, lisan kita dari membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Itu tugas yang diberikan Allah Tabaraka wa Taala kepada kita. Kaidahnya adalah tutup dengan lisan kita tutup aib orang. Bukan untuk dibicarakan aib manusia. Siapa manusia di permukaan bumi yang tidak punya aib coba? Kecuali para nabi dan para rasul. Tidak ada manusia di permukaan bumi kecuali para nabi dan para rasul yang tidak memiliki aib. Tak ada kita yang tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan dalam berbuat dan beramal, berkomunikasi bersama manusia, bermuamalah bersama manusia. Enggak ada aib, apalagi di zaman kita sekarang. Maka kalau lisan ini digunakan untuk membicarakan aib orang lain, sangat banyak yang akan bisa kita bicarakan. Tapi tugas lisan yang diberikan Allah Tabaraka wa Taala justru menutupi aib. Dan orang yang membiasakan dirinya menutupi aib orang lain, Allah akan berikan ganjaran kepadanya. Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masyaallah muslimin. Tidakkah kita ingin sebuah kemuliaan yang luar biasa ini? Aib kita, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki aib, Allah tutup di dunia sehingga orang lain tidak tahu. Allah tutup di akhirat sehingga ketika Allah menghisab, Allah turunkan penutup sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang mukmin ketika dihisab oleh Allah, Allah turunkan penutup, Allah turunkan kanaf sehingga hanya dia dan Allah, sementara penduduk masyar tidak tahu Allah dan dia membicarakan apa. Sementara orang yang tidak Allah berikan itu kepadanya, Allah bicara kepadanya tanpa hijab yang Allah turunkan. Apa yang Allah sampaikan kepadanya didengar oleh seluruh penduduk mahsyar. Dan apa yang dia jawab kepada Allah didengar oleh seluruh penduduk mahsyar. Apa yang Allah katakan kepadanya? Dosa-dosanya. Bukankah engkau pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Pada hari ini engkau melakukan ini. Ini salah satu ciri hari kiamat. Salah satu sifat yang terjadi pada hari kiamat dan keadaan yang pada hari kiamat. Yauma tublas sarair. Yauma tubla as-sarair. Hari di mana seluruh hal-hal yang bersifat rahasia ditampakkan oleh Allah. Baik rahasia individu kita ditampakkan oleh Allah kepada kita. Atau, na'udzubillahi min dzalik, ditampakkan kepada seluruh penduduk mahsyar. Tidak ada yang namanya rahasia. Di permukaan bumi ini, tak ada yang namanya rahasia kalau sudah berhubungan dengan ilmu Allah. Namun kita yang menganggapnya rahasia. Dan salah satu rahasia kita adalah dosa dan kesalahan kita. Dan ketika kita berbuat maksiat dan orang lain tidak tahu, jangan anggap karena kita mahir menyembunyikannya. Bukan itu, ma'asyarul muslimin. Bukan itu. Tapi karena Allah masih sayang kepada kita. Allah masih merahmati kita. Allah masih menyayangi kita. Dengan Allah apa? Allah tutup kesalahan kita dari orang lain. Sehingga orang lain tahu kesalahan apa yang kita lakukan. Tak tahu kita bagaimana kita hidup di permukaan bumi. Kalau Allah bongkar kesalahan itu kepada orang lain. Dalam bahasa kita, enggak tahu kita letakkan wajah kita di mana lagi sudah. Mau di mana kita sembunyikan wajah kita. Kalau Allah bongkar kesalahan itu. Allah bisa atau tidak membongkar kesalahan kita? Bisa. Sangat bisa. Fa'alu lima yurid. La radda li hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukum keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pelaku maksiat yang maksiatnya tidak diketahui manusia karena Allah masih menyayanginya, merahmatinya. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah kepada pelaku maksiat. Karena kalau Allah bongkar kesalahannya, dan Allah bisa melakukan itu, akan hancur hidupnya. Semua kita ingin dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan, dan kita minta ampun kepada Allah, dan kita sangat berharap diampuni oleh Allah, walau kita tidak pernah tahu secara pasti sudah diampuni atau tidak, kita tidak pernah tahu. Dan hikmahnya supaya kita terus minta ampun, dan terus minta ampun sampai akhir hayat kita. Ini hikmah kenapa? Allah tidak memberitahu kepada kita telah diampuni atau tidak. Supaya kita tidak kemudian leluasa lagi dan tidak didatangi oleh iblis.
dosamu sudah diampuni, sekarang mulai lembaran baru dosa sedikit. Maka ketika Allah menutupi itu, kalau kita ingin Allah menutupi dosa dan kesalahan itu, amalan yang harus rajin kita lakukan adalah menutupi kesalahan orang lain. Maka yang rajin menutupi kesalahan orang lain, Allah tabaraka wa ta'ala akan tutupi kesalahannya. Apabila sampai kepada kita aib orang lain, tugas kita adalah menutupi. Ini kaidah penting dalam masalah ini. Bukan untuk dibicarakan. Aib manusia bukan untuk dibicarakan, tapi untuk ditutupi. Akan tetapi lihat apa yang sering terjadi, yang kita perhatikan, ya, di zaman kita sekarang ini, banyaknya orang yang tidak peduli apakah lisannya menyampaikan, menyebut aib dan kesalahan orang. Ya. Dan ini secara syahwat disukai. Disukai secara syahwat. Membicarakan kesalahan orang, itu disukai syahwat. Dan tugas kita adalah menahan syahwat itu. Dan syarat yang akan diberikan oleh Allah untuk penduduk surga, salah satunya adalah wanahan nafsa anil hawa, menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Maka membicarakan aib orang lain nikmat. Maka orang yang tidak hati-hati, dia akan hanyut dalam kenikmatan maksiat itu. Yang tidak hati-hati dengan lisannya, yang tidak menjaga dan tidak memenjarakan lisannya, dia akan hanyut dalam pembicaraan itu. Oh, subhanallah. Kalau sudah bicara aib orang lain 1 jam, 2 jam, 3 jam, sebagian manusia tidak merasa menghabiskan waktu yang panjang untuk bicara hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka lisan itu ditugaskan Allah untuk menjaga aib orang, ditahan aib itu. Kalau seseorang punya kekurangan, tugas kita jangan sebut kekurangan manusia itu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan Aisyah membicarakan tentang seorang wanita, alangkah pendeknya wanita ini, punya aib pendek. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan sebuah kata-kata dengan lisanmu yang apabila dosanya dimasukkan ke dalam air laut, akan memberikan warna bagi air laut itu. Akan memberikan sesuatu untuk air laut itu. Akan memberikan rasa yang mencampuri rasa air laut itu. Lau muzijat bima'il bahar. Apa yang kau ucapkan tadi dosanya, apabila dicempungkan ke laut, akan memberikan aroma baru terhadap air laut. Lama zajat. Akan terjadi air laut ada tambahan rasa disebabkan dosa yang menyebutkan. Pendek kali orang ini. Lihat si pendek itu misalnya. Cuman kalimat yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, dosanya kalau dicemplungkan dalam air laut mampu memberikan warna baru atau rasa baru untuk air laut. Kalau dosa itu rasanya pahit dimasukkan ke dalam air laut menjadi asin plus pahit. Kalau rasanya pedas masukkan ke dalam air laut berubah menjadi asin plus pedas. Dosa dari mengucapkan kalimat menghujat orang lain akan aib yang ada pada dirinya. Maka ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan kepada Rasulullah SAW, assamu alaik. Assam artinya mati. Assalam artinya keselamatan. Orang Yahudi ingin mencaci Nabi dengan mengucapkan kata yang mirip dengan assalamu alaikum. Dan ini kesalahan besar. Mendoakan kematian, celaka kamu. Namun Nabi hanya menjawab wa alaik. Dan engkau juga. Subhanallah. Nabi ketika itu pemimpin Madinah. Secara profesi duniawi, Rasulullah itu penguasa di kota Madinah. Secara agama sudah tidak bisa dibantah lagi, beliau lah yang terbaik. Manusia terbaik sekaligus pemimpin di kota Madinah ketika itu.
rakyatnya orang Yahudi di bawah kepemimpinannya mengucapkan kata yang seperti itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW, Rasul tidak membalasnya dengan hal yang lebih parah daripada itu. Rasul hanya mengatakan wa'alaik. Rasul dengar apa yang dia ucapkan. Kata-kata buruk, doa-doa buruk yang didoakan kepadanya, Rasulnya mengatakan wa'alaik dan engkau juga. Itu orang Yahudi, ma'asyarul muslimin. Mengucapkan kata-kata buruk, Rasul tidak balas dengan yang buruk dan lebih buruk daripada itu. Inilah Rasul kita tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup untuk menjauhi, menzolimi orang lain. Kita berusaha hidup sekuat tenaga, wafat dengan meminimalisir kezoliman kita kepada orang lain, termasuk, dan itu yang paling harus diperhatikan, apabila kita menzalimi orang lain dengan lisan kita. Karena di akhirat kelak, orang yang kita bicarakan aibnya, itu Allah akan datangkan dan minta kita bertanggung jawab untuk apa yang kita ucapkan terhadap dirinya. Di akhirat nanti, ma'asyarul muslimin, ya, yang sudah kita sembunyikan dari orang lain, kita bicara aib orang lain, di belakang dia, dia tidak dengar. Menurut kita dia tidak dengar. Di akhirat, Allah akan beritahu dia, engkau dibicarakan oleh si fulan, engkau dibicarakan oleh fulan, engkau dibicarakan oleh si fulan. Akan Allah beritahu. Seluruh yang berhubungan dengan kita, penzoliman atau dizolimi, akan diberikan oleh Allah, dihadirkan kepada kita, dan kita tahu fulan menzolimi kita, fulan menzolimi kita, fulan menzolimi kita. Dan semua penzoliman lisan kita kepada orang lain akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Si fulan akan datang kepada kita, engkau telah menzolimi saya minta pertanggungjawaban. Dia minta keadilan dari Allah Tabaraka wa Taala. Pada saat itu kita akan bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai sholat. Sholat kita untuk dia, pahalanya. Apalagi? Zakat, zakat kita untuk dia, pahalanya. Puasa kita untuk dia, pahalanya. Untuk orang-orang yang kita zalimi dengan lisan kita tersebut. Itu baru yang dengan lisan kita. Yang hartanya, yang darahnya mungkin ditumpahkan, yang pernah dipukul dan yang lain. Seluruh penzaliman datang dan minta Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keadilan. Kalau kita tidak jaga lisan kita dan kemudian sibuk membicarakan aib orang lain, apa yang akan terjadi pada diri kita di akhirat? Kemungkinan besar masuk kepada orang bangkrut yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Jawaban sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Dirham enggak punya, uang enggak punya, karena ada dinar dan dirham, alat tukar. Uang enggak punya, harta juga enggak punya. Ini orang yang bangkrut. Sudahlah hartanya habis, uangnya habis. Karena boleh jadi ada orang yang uangnya tidak ada, tapi hartanya masih melimpah. Ada tanah yang belum terjual, ada rumah yang belum terjual, ada perkebunan yang belum terjual, namun uangnya habis. Harta masih banyak. Ini sudahlah tidak ada harta, tidak ada uang. Kata Nabi, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, "man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah," yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. "Wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada." Namun dia datang pernah mencela orang ini, pernah memukul orang ini, pernah mengambil harta orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah memukul seseorang, pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. "Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati wa hada min hasanati." Maka orang-orang yang dia zalimi tersebut diberikan pahala-pahala tadi, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini. "Fa in faniyat hasanatuh," tatkala terlalu banyak orang yang dia zalimi. Ingat, kita membahas masalah lisan, masuk di dalam ayat ini, masuk di dalam hadis ini. Ketika terlalu banyak orang yang kita zalimi dengan lisan kita, maka akan kita banyak bayar dengan amal kita. Apa yang terjadi? "Fa in faniyat hasanatuh,"
ketika habis amal solehnya untuk membayar orang-orang yang dia zalimi. Macam mana lagi? Habis. Pahala salatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasa Ramadannya habis, pahala etikafnya habis, pahala infaknya habis, pahala birrul walidain habis untuk membayar orang-orang yang dizalimi. Ukhidat min sayyiatil mazlum, akan diambil dosa orang-orang yang dia zalimi. Faturihat alaihi, diberikan kepadanya dosa si A diambil. Orang lain yang mencuri, dia yang tanggung dosanya. Orang lain yang berzina, dia tanggung dosanya. Orang lain yang minum khamar, dia tanggung dosanya. Keadilan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Barang siapa yang menghadirkan ini di dalam agamanya, di dalam pengetahuannya, di dalam amalannya, maka sangat berhati-hati dengan menzalimi orang lain dengan hal yang paling mudah menzalimi orang lain, yaitu dengan lisan. Maka berhati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dengan lisan kita, karena itu bisa jadi penghancur besar seseorang di neraka di akhirat kelak. Dengannya selesai beberapa kaidah penting dalam masalah lisan. Dan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di penghujung bahasan ini adalah yang tadi ana ambil dari perkataan para ulama, dari muhadarah para ulama, namun yang sekarang ini ana pisahkan karena kita lihat dari pengalaman kita bersama kaum muslimin. Orang yang biasa dengan lisannya membicarakan orang lain, dengan mengkritik orang lain, itu biasanya orang yang bukan pejuang dan orang yang rajin beramal. Biasanya orang yang pejuang, orang yang ingin berbuat untuk orang lain, orang yang ingin melakukan amalan-amalan besar, lisannya akan dia tahan. Dia akan sedikit berbicara dan banyak beramal. Namun orang yang banyak beramal itu biasanya bukan pejuang. Orang yang banyak berbicara biasanya bukan pejuang. Kita biasa mengetahui ada pemain, ada penonton. Biasanya yang paling banyak ngomong siapa? Penonton. Adapun pemain banyaknya apa? Beraksi. Orang yang banyak beraksi untuk agama Allah, maka akan sedikit ngomongnya. Orang yang banyak ngomong, sedikit aksinya untuk agama Allah. Ini pengalaman dari kehidupan kita bersama kaum muslimin, kita lihat. Ya. Kita perhatikan orang-orang yang Masya Allah berjuang untuk agama Allah, entah apa yang sedang dia kerjakan. Kita akan lihat dirinya, lisannya terjaga dari tak suka membicarakan aib orang lain, tak suka membicarakan kesalahan orang lain. Kenapa? Dia disibukkan dengan pekerjaannya, dia disibukkan dengan aktivitasnya, dia disibukkan dengan amal yang dia amalkan, perjuangan yang sedang dia lakukan. Apakah penulis buku, apakah seorang da'i penceramah, apakah seorang yang memang berjuang di sebuah yayasan kemudian mendirikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Kita akan melihat orang-orang seperti itu menahan lisannya. Tapi orang yang ini tidak, di sini tidak, di sini tidak, apa kerjaannya? Mengkritik para pejuang tadi. Menilai. Ya akhi, menilai manusia alangkah gampangnya. Tapi coba berbuat. Coba untuk berbuat. Kalau Anda tidak merasakan, tidak akan menemukan, tak mudah ternyata berbuat. Dan ini Anda selalu sampaikan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang memang sedang berbuat, sedang beraksi untuk agama Allah, sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Biarkan apabila Anda mendengar kritikan orang lain tentang dirimu, biar saja. Justru Anda bersyukur. Ketika Anda dikritik, berarti Anda bukan penonton. Anda adalah pemain. Orang yang sedang beraksi insyaAllah. Namun kalau kebiasaan Anda mengkritik, berarti Anda harus sadar bahwa Anda bukanlah pemain. Orang yang berbuat, orang yang sedang berjuang, dia tahu rumitnya perjuangan itu. Dan banyaknya lika-liku yang harus dia jalani dalam perjuangannya itu. Dan banyaknya hal-hal yang harus menarik usahanya, pikirannya untuk perjuangan itu. Dia tidak disibukkan lisannya untuk memperhatikan orang lain dan mengkritik orang lain.
Karena dia sibuk dengan amalan yang sedang dia lakukan. Namun orang yang tidak punya amal, maka akan sibuk melihat amal orang lain lalu membuat kritikan demi kritikan. Alangkah mudahnya mengkritik, namun coba beramal. Coba berjuang, ikut dalam barisan. Maka orang yang kita lihat suka mengkritik kesana, mengkritik sini, mengkritik sana, mengkritik sini, kita bisa lihat Anda bukan orang yang bermental pejuang dan bermental orang yang sedang berusaha. Kenapa? Anda adalah penonton yang kerjanya melihat orang lain dan menilai orang lain. Sering sekali yang kita kritik itu tak seperti itu di dalam realita yang sebenarnya. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, di antara dosa ghibah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dan jangan salah seorang di antara kalian menggibahi. Jangan sebahagian daripada kalian menggibahi sebahagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau, kalian suka memakan daging saudara kalian sementara dia sudah menjadi mayat? Ini gambaran yang Allah sebutkan dengan dosa apa? Dosa ghibah. Dosa ghibah adalah memakan daging saudara kita itu sementara dia sudah menjadi mayat. Bangkai manusia. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Bangkai yang paling busuk di permukaan bumi adalah bangkai manusia. Karena makanan manusia itu tidak teratur. Dengan aneka ragam makanan yang buruk. Sehingga kalau menjadi bangkai, bangkai terbusuk di permukaan bumi adalah bangkai manusia. Bangkai itu yang dimakan. Itulah gambaran tentang orang yang menggibahi saudaranya. Jadi ini bukan pekerjaan atau bukan dosa ringan, dosa membicarakan orang lain, membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Maka berhati-hati saudaraku. Dan kalau Anda memiliki teman yang suka menggibahi orang lain, jangan berteman dengannya. Menghindar dari orang yang menggibahi orang lain. Kenapa? Karena kalau dia menggibahi orang lain di hadapan Anda, maka ketika dia di hadapan orang lain, Anda tidak ada, dia akan menggibahi Anda. Karena sifatnya menggibahi. Sifat dia suka apa? Menggibahi. Ketika dia menggibahi orang lain di hadapan Anda, itu artinya di belakang Anda dia menggibahi Anda. Dia menggibahi dirimu. Karena dia punya sifat menggibahi. Lihat kesalahan, bicarakan. Lihat kesalahan, bicarakan. Lihat kesalahan, bicarakan. Maka jaga diri kita. Nasihati istri kita, nasihati anak-anak kita, jangan sibukkan mengurus orang lain. Sudah kita katakan tadi di awal kajian, kita belajar ilmu agama untuk ngurus diri kita sendiri, untuk menilai diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk menilai orang. Penilaian biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang menilai orang lain. Tapi beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban. Satu-satunya aib manusia yang halal untuk kita bicarakan dari manusia yang nampak oleh kita aib manusia dan halal untuk kita bicarakan adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya kepada orang lain. Menjaharkan maksiatnya. Dia tidak sembunyikan maksiatnya. Dia pertontonkan maksiatnya untuk orang luas. Itu boleh dibicarakan maksiatnya itu. Kalau dia menampakkan maksiatnya. Dia tidak peduli. Dia lakukan maksiat dan dia tidak peduli maksiat itu diketahui oleh orang lain. Itu boleh dibicarakan. Dan itu bukan bagian daripada aib. Di antara contohnya adalah, kalau kita punya tetangga, katakanlah fulanah, biasa kemana-mana tidak menutup aurat, bahkan pakai celana pendek misalnya. Di zaman kita, sekarang ini kejadian atau tidak? Ada banyaknya wanita-wanita yang keluar rumah tidak menutup aurat, bahkan bercelana sangat pendek atau bercelana sangat sempit tanpa menutup aurat. Lalu kita nasihati anak kita. Anakku, kamu kalau keluar rumah harus berjilbab, pakaianmu harus lapang, jangan seperti tante yang di sebelah.
tetangga kita jangan seperti beliau, dia yang keluar rumah tidak menutup aurat, keluar rumah dengan baju-baju yang seperti itu atau kita sebutkan. Dan tetangga kita itu misalnya adalah orang yang memang mempertontonkan itu kepada orang lain. Ini tidak dianggap apa? Dia dianggap ghibah. Kenapa? Orang ini telah mempertontonkan aibnya kepada orang lain. Dia sudah mengumumkan, inilah saya dengan maksiat saya. Maka orang yang telah mengiklankan kepada manusia maksiatnya, ketika kita membicarakan maksiat itu, bukan iklan lagi, bukan membongkar aib lagi, padahal pada dasarnya dia telah membongkar aibnya sendiri kepada orang lain. Maka orang yang mujahirun fisqan, orang yang menjaharkan maksiatnya kepada orang lain, maka ketika kita sebut namanya, kita nasihati orang lain, kita sebut namanya, kita sebut kesalahan yang dia lakukan, itu bukanlah ghibah. Karena ghibah membongkar aib yang tersembunyi, menyebutkan sesuatu yang tersembunyi, itu dia yang terlarang. Namun kalau dia sudah menjaharkan, dia sudah mengumumkan kepada orang, ini saya dengan maksiat saya, maka poin maksiat yang itu boleh dibicarakan dan tidak dianggap aib. Tapi kalau kepada yang lain enggak boleh. Yang tidak dia jaharkan, tak boleh kita bicarakan. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita bawakan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan akan mampu untuk menyeret mereka dan membuat pertikaian di antara mereka. Lisan juga hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu kepada manusia, cari kata-kata yang terbaik, cari kata-kata yang terbagus untuk berbicara kepada manusia. Kalau tidak, syaitan punya kesempatan untuk membuat permusuhan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, seorang muslimah dengan muslimah lainnya. Ini juga bagian daripada hal yang harus kita lakukan dengan lisan kita. Ya, kalau mengucapkan kata-kata kepada manusia, pilih kata-kata yang baik. Dan barometernya adalah kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kalau kalimat itu kita ucapkan, diucapkan orang kepada kita, apakah kita ridho atau tidak ridho? Kalau kita ridho, berarti orang lain juga akan ridho dengan yang kita ucapkan. Namun kalau kita tidak ridho, seandainya kata-kata itu diarahkan orang kepada diri kita, berarti orang lain juga tidak akan ridho kalau kata-kata itu kita arahkan kepada mereka. Maka seorang mukmin bercermin kepada dirinya untuk sesuatu yang akan dia lakukan kepada saudaranya. Sekiranya dia tidak suka diperlakukan seperti itu, maka dia tidak memperlakukan saudaranya dengan cara seperti itu. Karena orang lain juga pasti tidak suka. Namun kalau dia ridho orang melakukan itu kepadanya, berarti orang lain juga ridho kalau dia mengucapkan kata-kata itu kepada mereka. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah dia datangi manusia dengan sesuatu yang dia suka, dia didatangi oleh manusia. Ya, jadikan dirinya sendiri adalah cerminan. Bagaimana sekiranya saya di posisi dia, dia di posisi saya? Apakah kata-kata ini akan menyakiti saya? Kalau jawabannya iya, berarti jangan ucapkan kepada orang lain. Pilih kalimat yang lebih baik. Pilih kalimat yang lebih bagus daripada itu. Ini dia hal-hal yang bisa kita sampaikan secara materi dalam tema kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa kita di yaumil hisab. Dan semoga kita hidup semakin mampu dan mampu meminimalisir kesalahan kita hidup di permukaan bumi. Dan semoga wafat kita di atas ketaatan yang terbaik dari diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: الخطاب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda. Berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan mutiara nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

0: بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
1: بارك الله فيكم.
2: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
6: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
7: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya

0: amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat. Bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya. Tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya. Dan tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka, aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh-boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

فرقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Elsi Hafirullahu Ta'ala dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawah di kesempatan pagi hari ini akan kita ikuti kembali. Semoga memberikan faedah untuk kita semua dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, mari kita pahami langkah gerak kehidupan kita ini, apa yang dikehendaki kepada kita oleh Allah Rabbul Alamin. Di antaranya dengan kita mempelajari kitab Ad-Da'wah Dawah yang disusun oleh Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah sampai kepada faslun ya al-ma'asi tu'mi basiratal qalbi, bahwa perbuatan maksiat ya akan membutakan pandangan mata hati. Membutakan pandangan mata hati ini para jemaah sebagai tolak ukur baik dan buruknya manusia. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak maka rusaklah semua jasadnya. Itulah namanya qalbun, yaitu hati, yaitu jantung. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berjalan di muka bumi untuk melihat bagaimana akibat dari perbuatan-perbuatan manusia. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 Allah berfirman, tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga ada bagi mereka hati-hati yang mau berpikir, berakal ya. Dan juga pendengaran, telinga-telinga yang mau mendengar. Sesungguhnya bukan mata kita yang telanjang ini yang buta, tapi hati yang buta yang ada di dalam dada. Disuruh melihat di muka bumi, ya. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, silakan berjalan di muka bumi, ya. Bagaimana perhatikan akibat dari orang-orang yang berdusta, ya. Qul siru fil ardi thumma duru kaifa kana akibatul mukadzibin, atau tadi fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Al-Imran 137. Qad khalat min qablikum, telah berlalu orang-orang sebelum kalian. Sunanun, ya. Yaitu sunan jalan hidup, perhatikan di muka bumi. Perhatikan, berjalan di atas muka bumi, perhatikan akibat orang-orang yang berdusta. Nah, itu. Disuruh perhatikan bagaimana akibat dari apa? Dengan bencana-bencana yang ada. Melihat mata, apa namanya, mata, telinga mendengar. Hati bisa berpikir. Tapi mata yang melihat itu tidak mau menggunakan hati, akal untuk berpikir, mengambil pelajaran. Membuat telinga yang mendengar mau mengambil pelajaran. Nah, sehingga yang buta bukan matanya. Matanya bisa melihat, tapi mata hati. Sehingga tidak bisa. Ya, kan pertama yang apa namanya, yang bisa menilai kan mata dulu. Mata melihat. Okay. Telinga mendengar. Hati berpikir. Nah, itu tiga alat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tiga fasilitas. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian apa? Pendengaran, penglihatan, dan akal supaya bersyukur. Nah, orang bisa melihat mobil yang indah, yang cakep, ya. Bisa melihat apa pertama kali? Mata. Ya, mata. Dan tentu hati sebagai kontrol, para jemaah. Nah, itu. Hati sebagai kontrol. Telinga mendengar. Maka telinga dan mata ini, ya, sebagai alat pertama. Kita baca, kita dengar. Ya. Kalau matanya buta, telinganya mendengar, dikelola oleh hati. Apakah dilanjut? Ya, untuk mengambil yang bukan haknya. Apakah dilanjut untuk melihat yang haram? Itu hati yang mengontrol. Matanya melihat. Ketiga, hatinya yang buta, matanya tidak buta, itu melanjutkan perbuatan maksiat. Hatinya yang buta, matanya tidak buta, melanjutkan perbuatan yang tercela. Nah, karena itu yang dianggap buta bukan matanya, tapi hati, mata hatinya. Ya. Dan yang membuat mata hati apa? Maksiat. Apa kata beliau? Penulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi wa tatmisu nurahu wa tasuddu turuqal ilmi wa tuhjibu mawaridal hidayah. Di antara sanksi akibat dari perbuatan dosa, bahwa dosa-dosa itu, maksiat itu akan membuat membutakan pandangan mata hati. Kemudian melemahkan cahayanya. Ya. Serta menutupi jalan-jalan ilmu dan menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Ya. Jadi dosa itu satu, membutakan mata hati. Dua, melemahkan cahaya hati. Yang ketiga, menutupi jalan-jalan mendapatkan ilmu. Yang keempat, menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Itu dosa. Yes. Itu dosa. Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yarithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati,

falaisalahu min mukrim, ya. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya, ya. Ya, wa man yuhinillah fa ma lahu min mukrim, ya. Tadi saya salah baca, wa man yuhinillah fa ma lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, surah Al-Hajj ayat 18. Maka dosa ini akan melahirkan kehinaan. Dosa menghalangi orang dari sumber hidayah. Dosa menghalangi orang, ya, menutupi orang dari apa? Dari jalan-jalan ilmu. Dosa membuat hati orang mati. Dosa membuat cahaya hati redup, lemah para jemaah. Oleh sebab itu, mari kita jangan terus-menerus dalam dosa, ya. Dan Allah berfirman, "Walladzina fa'alu faisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, ya, fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun," ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya. Yaitu orang-orang ketika melakukan kedoliman pada diri mereka, membuat fahisa, perbuatan keji, ya. Ini termasuk sifat ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Surat Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang ketika mereka berbuat satu kekejian atau dolim pada diri mereka, mereka ingat Allah dan mohon ampun atas dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan terus tidak terus menerus terhadap dosa yang diperbuat. Wahum ya'lamun, sementara mereka sadar. Ya. Oleh karena itu, kita banyak istighfar. Nabi istighfar pada Allah apa? Setiap hari 100 kali. Ya. 100 kali, ya. Itu Rasul, apalagi kita, itu Rasulullah SAW 100 kali, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya Yuhannas, ya. Tubu ilallah astaghfiru fa inni atubu ilallah astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'a marrah au akthar min mi'a marrah. Wahai manusia, ya, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan taubat setiap hari 100 kali. Ya. Wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'a marrah. Aku mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu Rasul. Ya sudah diampuni dosanya, yang Allah akan datang jamin surga apalagi kita. Ya. Maka banyak-banyak istighfar di mana saja, kata Syekh Utsaimin, banyak istighfar di mana saja dan kapan saja, karena kau tidak tahu istighfar mana yang diterima dan kapan. Ya, ini. Lanjut beliau, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad qala Malikun lisy-Syafi'i lamma ijtama'a bihi wara'a tilkal makhayil inni arallah ta'ala qad alqa 'alaika nuran fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya, ketika Imam Malik berjumpa berkumpul dengannya, dan Imam Malik melihat tanda-tanda itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku melihat Allah Ta'ala telah melemparkan cahaya di dalam hatimu. Maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya perbuatan maksiat. Ya, Imam Syafi'i ini murid Imam Malik gurunya. Ada kisah ketika Imam Syafi'i dari Mekah datang ke Madinah. Ketok-ketok pintunya Imam Malik. Lalu ditanya oleh pembantunya, mau apa? Waktu Imam Malik, sibuk. Ya, sudah tulis surat saja apa maumu. Masih kecil beliau, masih 10 tahun. Ya, ternyata beliau dapat surat rekomendasi dari Gubernur Mekah. Sehingga bisa

sama Imam Malik. Setelah ketemu, kamu mau apa? Mau belajar Al-Muwatta? Ya sudah baca, saya sudah hafal. Sudah hafal dengan sanadnya Al-Muwatta Imam Malik. Akhirnya Imam Malik mengatakan apa? Melihat tanda-tanda itu, ini Allah Ta'ala qad alqa 'alaika nuran. Aku melihat Allah Ta'ala telah melemparkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfihu bidulmatil maksiyah. Jangan engkau padamkan dengan kegelapan perbuatan maksiat. Ya. Nah, seperti Imam Syafi'i mengeluh pada gurunya, ya, syakautu ila waqi'in su'ahifdi wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Apa kita kata waqi' kepada Imam Syafi'i? Ya. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi', aku mengeluh kepada waqi', yaitu guru beliau. Ya, syakautu ila waqi'in su'ahifdi, aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya. Ru'ait apa namanya? Syakautu ila waqi'in su'ahifdi wa arsadani ila tarkil ma'asi. Dan beliau memberikan petunjuk padaku agar meninggalkan maksiat. Ya. Wa arsadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ya. Li'asi. Ini para jemaah. Ya. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya. Maka takwa dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Begitu pula maksiat dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ketaatan dan maksiat akan mempengaruhi kadar ilmu seseorang. Ya, ketaatan dan maksiat akan mempengaruhi ilmu seseorang. Dan tentu saja akan mempengaruhi pada amal. Ya, jadi ilmu dan amal harus dibangun dengan ketakwaan. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wala yazalu hadan nur yad'ufu wa yatmahil. Senantiasa cahaya yang ada di dalam hati itu bisa melemah, wa yatmahil, secara bertahap sampai hilang. Ya, itmahal itu apa? Yaitu lemah pelan-pelan dan hilang. Dan hati juga perlu cahaya para jemaah. Dan ilmu cahaya. Ya, ilmu cahaya. Makanya yang disebut dengan cahaya ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, ya. Nur. Al-Qur'an adalah nur para jemaah, ya. Al-Qur'an adalah nur. Nur cahaya Allah Ta'ala, ya. Jadi Al-Qur'an sebagaimana dalam surat An-Nisa 174, ya Yuhannas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubina. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti dari Tuhan kalian, roh kalian, dan kami turunkan kepada kalian nuron mubina, cahaya yang nyata. Itu apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, itu. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Ya. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Nah, ini ya, nah, cahaya hati. Wala yazalu hadan nur yad'uf wa yatmahil, senantiasa cahaya yang ada dalam hati ini melemah, wa yatmahil, itmahalla apa, lemah sedikit demi sedikit sampai hilang. Ya, wa dhalamul ma'siyah yakwi hatta yasirul qalbu fi mithli lailil bahim. Gelapnya maksiat semakin menguat hingga hati menjadi apa? Gelap seperti gelapnya malam, gelap gulita. Ya. Yang gelap bukan mata, tapi orang bilang apa? Gelap mata. Yang gelap hati. Matanya masih melek, makanya tadi apa? Ya, bukan mata yang buta. La ta'mala basar walakin ta'mal qulub alati fi sudur. Ya. Kenapa? Karena
disuruh untuk berjalan di muka bumi, lihat tuh akibat orang-orang yang berbuat dusta. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kaum 'Ad, kaum Samud berjalan di muka bumi, lihat, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdusta. Nah, ternyata apa? Bukan matanya yang buta. Disuruh afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi banyak bencana-bencana? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga hati mereka bisa mengambil pelajaran. Oh begini ya. Ya. Au adzanu yasma'una biha, telinga mereka yang mendengar bisa mengambil pelajaran. Oh begini ya akibatnya. Tapi apa? Mata yang melihat tidak bisa membuat apa? Hatinya mengambil pelajaran. Tidak bisa membuat telinganya yang mendengar mengambil pelajaran. Kenapa? Fa innaha la ta'mala basar, bukan matanya yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tapi hatinya yang buta yang berada di dalam dada-dada. Kenapa? Karena gelapnya perbuatan maksiat. Coba antum kita perhatikan masing-masing kita. Ketika ada orang meninggal, ya, kalau yang kita kenal dengan baik, apalagi keluarga, wah tersentuh betul. Ada kehilangan. Tersentuhnya karena kehilangan. Bukan karena apa? Bukan karena mengambil pelajaran. Ya. Itu. Makanya disuruh ziarah kubur. Orang lewat kuburan, ada banyak kebanyakan biasa-biasa saja. Coba lihat lewat di TPU. Biasa-biasa saja. Pakai motor, pakai mobil. Ya. Tapi yang disuruh sama Nabi, fazurul kubur fa innaha tudzakiru al maut. Ziarah kuburan karena itu bisa mengingat kepada kematian. Nah, aktsiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Ya. Pemutus kelezatan. Yaitu apa? Kematian. Tapi ada orang mati biasa-biasa saja. Lewat kuburan biasa-biasa saja. Seharusnya kita lewat kuburan, meskipun tidak ziarah kubur, baca. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa rasulullah lana walakumul afiyah. Ya, dengan doa itu kita ingat dengan kematian, bahwa kita akan mati seperti itu. Tapi tidak sedikit lewat kuburan, bahkan ziarah kubur, bahkan menghantarkan jenazah di kuburan, duduk di atas kubur sambil merokok, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Ada tidak? Ada, saudara. Tidak bisa mengambil pelajaran. Ya. Nah itu. Bahkan matanya melihat jenazah diturunkan ke liang lahat. Melihat sepanjang mata memandang kuburan. Melihat ke kiri kuburan, kanan kuburan, belakang kuburan, depan kuburan. Tapi tidak bisa ambil pelajaran. Kenapa? Karena ilmu. Kalau tahu ilmu bahwa Nabi bersabda, akfiru zikra hadhi min ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, itu al-maut, kematian. Fazuru kubur fa innaha tudzakkirukumul al-maut. Silakan ziarah kubur karena itu bisa mengingat kalian kepada kematian. Nah, dengan begitu hati bisa mengambil pelajaran karena mata melihat. Nah, tapi yang tidak bisa ambil pelajaran meskipun mata melihat, telinga mendengar, bukan matanya yang buta tapi hatinya. Dengan sebab apa? Menumpuknya dosa. Kalla bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun, bahkan ya apa, dosa itu telah menutupi hatinya. Kalla bal rona ala qulubihim, ya, rona tertutup hitam karena dosa-dosa, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran, ya, meskipun matanya melihat. Karena yang buta bukan mata telanjang ini, tapi yang buta adalah hatinya. Waliyadu billah. Hakam min mahlakin yaskutu fihi wa wala yubsiruh. Ya. Berapa banyak jurang-jurang kehancuran di mana orang tersebut jatuh ke dalamnya sementara dia tidak menyadarinya. Ya. Tidak menyadarinya. Kenapa? Ya karena hati. Karena hati. Adakah orang berubah dosa bangga dengan dosanya? Ada, ya, seperti orang yang apa, cerita-cerita dengan dosa yang diperbuat, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, ya, semua umatku itu diampuni.
dimaafkan mu'afa, ya, kecuali mujahirin, ya. Yaitu apa mujahirin? Yaitu orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa inna minal mujaharah an ya'mala rajulu bil lail amalan. Di antara orang yang menampakkan dosa adalah orang berdosa di malam hari, thumma yusbih wa qad satarahu Allah alaih. Di pagi hari sudah Allah tutup dosa itu. Fayakulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya berbuat begini begitu. Saya nonton ini, saya zina sama fulana, saya minum minuman keras. Maksudnya ditutup. Waqad satarahu waqad bata yasturuhu rabbuh. Di malam hari dia tidur, Allah sudah tutup dosanya. Wa yusbih yakshifu sitrallah anhu. Di pagi harinya dia buka, ya, penutup Allah. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 6669. Ini, ya, lebih parah lagi kalau seperti itu, ya. Dia berbuat, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan terang-terang itu bisa menutup hatinya. Dan berapa tamin mahlakin yaskutu fihi wahwa la yubsiru, berapa banyak jurang-jurang kehancuran, kebinasaan, seseorang jatuh ke dalamnya tapi dia tidak menyadarinya. Padahal matanya melek. Ya. Jatuh kepada minuman yang keras, matanya melek, jatuh kepada perzinahan, matanya melek, jatuh kepada riba, matanya melek, ya, dipakai untuk melihat HP, maksiat-maksiat yang ada, telinganya mendengar, bukan matanya yang buta memang. Ya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, yang buta itu hatinya. Sehingga apa? Meskipun matanya melek, dia saat tahu jatuh ke jurang kehancuran. Seperti apa? Ka'ma kharaja bil lail fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib. Seperti orang buta yang jalan di malam hari. Jangankan di malam hari kalau orang buta, di siang hari saja dia harus terbata-bata dalam perjalanannya, tertatih-tatih. Beliau memberikan permisal seperti orang buta yang keluar di malam hari, fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib. Yang jalan penuh dengan jurang-jurang, ya, yang membahayakan ini. Faya izzatul Islam wa ya sur'atul atab, ya. Betapa mulianya keselamatan itu dan betapa cepatnya orang terjatuh kepada kebinasaan. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita, ya, keselamatan ini penting, ya, keselamatan hati ini. Akan juga mempengaruhi keselamatan fisiknya. Oleh karena itu tadi kita dengarkan, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza salaha salahal jasadu kullu, wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik daging itu baik semua jasadnya, jika rusak-rusaklah semuanya, itulah hati. Ya. Bagaimana keselamatan hati ini menjadi perhatian besar bagi kita. Ya. Nabi bersabda, inna quluba bani Adam baina isbi'ai min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Faqala Rasulullah, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bahwa Muslim. Bahwa hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah seperti satu hati. Kapan Allah Ta'ala memalingkan? Lalu Nabi berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai, ya, zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, itu paling banyak dibaca oleh Nabi. Ya, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah yang paling banyak dibaca, dipanjatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena apa? Karena sore orang itu bisa kafir, ya. Paginya beriman, kemudian sorenya kafir, ya. Sebagaimana sabda beliau,
Ya. Apa kata beliau? Nabi SAW beliau bersabda, pagi beriman, ya, sore bisa kafir. Badiru bil a'mal fitanan, ya, taqitu al-lailil mudlim. Segeralah untuk melakukan amal-amal soleh, ya, karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sore kafir. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradhi minad dunya, dia menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah ini, ya. Summa taqwa tilkad dulmah. Kemudian kegelapan yang ada di dalam hati itu semakin menguat. Ya, wa tufidu minal qalbi ilal jawarih. Setelah gelap hati apa? Menjalar kepada anggota badannya, ya. Wa yushil qalba minha sawadun. Ya, lalu hati itu menjadi gelap, ya. Gelap, hitam. Ya, seperti tadi Allah berfirman, kalla balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Ya. Hatinya terpenuh dengan apa? Dengan apa? Dengan dosa. Ya. Dengan dosa para jemaah. Nabi bersabda, Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba jika dia berbuat dosa, berbuat salah, akan ada di atas hatinya noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia mencabut dosa, berhenti dosa, istighfar, tobat, maka hatinya menjadi terang lagi, bersinar lagi. Wa in ada zida fi hatta ta'lua qalba. Kalau dia kembali dosa lagi, maka apa? Bertambah sampai dosa itu menutupi hatinya. Ya. Wa waron, itulah ron alladzi dzakarallah kalla bal ron ala qulubihim maka nu yaksibun. Itulah disebut dengan ar-ron. Sebagaimana firman Allah, kalla bal ron ala qulubihim maka nu yaksibun. Hadis sahih, ya, hasan, ya, di Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bihasabi watiha wa tazayidiha. Tazayudiha, ya. Jadi hati, hitamnya hati itu, ya, akan ditentukan oleh kuat dan bertambahnya kegelapan hati dengan sebab dosa. Faidha kana indal maut dohrot fil barzakh. Maka ketika dalam kematian, kegelapan itu akan dialami di dalam kuburan, di alam barzakh. Ya. Famtala al-qabru dzulmatan. Sehingga kuburannya penuh dengan kegelapan. Kama qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha dzulmatan. Ya. Wa inna Allah munawwirha bi salati alaihim, rawahu Muslim dari Abi Hurairah. Sesungguhnya kuburan ini, ya, bagi penghuninya penuh dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah akan meneranginya kuburan tersebut dengan salatku untuk mereka, yaitu doa Nabi untuk mereka, ya. Tuh. Ini para jemaah, ya, bahwa kuburan tersebut gelap, ya. Kuburan tersebut gelap. Gelap dengan apa? Ya karena dosa yang dilakukan, ya, oleh seseorang. Dan itu akan apa? Disinari dengan sholatku untuk mereka, ya, sholat Nabi untuk
mereka. Apa yang disebut ya dan dimaksud dengan salatku untuk mereka itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yaumul ma'ad wa husyirul ibad 'ala til wujuha 'uluan dhahiran yarahu kullu ahad. Nah, dan ketika nanti yaumul ma'ad, hari kiamat, di mana semua hamba itu dikumpulkan, ya, maka wajah-wajah itu akan nampak muncul. Setiap orang bisa lihat, ya. Ya. Terutama di sini wajah-wajah yang penuh dengan kegelapan dosa dulu di dunia. Jadi di alam kubur gelap, di hari kiamat wajahnya nampak, ya, uluan dhahiran, tinggi, jelas, setiap orang bisa melihat. Hatta yasiro alwajahu aswadah mislal hamamah. Ya, sampai wajah-wajah tersebut penuh dengan kehitaman seperti awan hitam. Ya, kelihatan di situ para jemaah. Ya, gitu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ini, pada surat Al-Imran 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adab bima kuntum takfurun. Pada hari yaitu hari kiamat, tabyaddu wujuh, wajah mereka ada yang putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, ada yang wajahnya hitam, ya. Faman ladzina swaddat wujuhum, dan orang yang wajahnya hitam, ya, apa kata Allah, kamu kafir setelah beriman, silakan rasakan adab. Nah, wajah yang hitam itu juga akan nampak dari kiamat. Setiap orang bisa melihat wajah-wajah yang hitam itu, ya. Itu. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya. Fiha fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awaliha ila akhiriha. Wahai, ya, laha min uqubah, mereka, ya, apa namanya, kegelapan itu, kegelapan dosa maksiat ini, yang akibatnya, sanksinya, tidak bisa ditimbang dengan lezatnya dunia dan isinya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, itu. Fakaifa bikistil abdil munaghas al-munkidil mut'id fi zamanin innama huwa sa'atun min hulum fallahul musta'an. Lantas bagaimana dengan nasib seorang hamba, ya, yang berpayah-payah merebut dunia, ya, di zaman yang sedikit, innama huwa sa'atun min al-hulum, ya, hanya waktu seperti mimpi, ya, nanti mereka menyesal bahwa mereka hidup di dunia, ya, yang begitu menggebu-gebu, ya, di dalam apa? Di dalam mengejar dunia. Tapi mereka merasa yang merasa hidup 1000 tahun, ya, untuk mengejar dunia. Bahkan disampaikan dalam khutbah-khutbah, padahal itu bukan hadis. Ya, yaitu apa? Apa namanya? Hiduplah apa? Beribadah engkau. Hiduplah untuk duniamu, ya. Ya, seakan-akan engkau hidup 1000 tahun dan beribadah kepada Allah seakan engkau mati esok. Ya. Apa itu yang disebut sebagai hadis? Ya. Hah? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Nah, sering sampai loh para khutbah, para khotib Nabi bersabda, padahal bukan hadis. Ya. I'mal lidunyaka, berbuatlah untuk duniamu, karena katain su abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Wa mali akhiratika, karena katain su, karena katamu tu kada. Dan berbuatlah, beramal untuk akhiratmu, seakan kau mati esok. Itu bukan hadis, ya. Bahkan suruh ingat kematian, bukan mali dunia karena katain su abada. Berbuat untuk dunia, seakan kau hidup untuk selamanya. Bukan, justru apa? Suruh ingat kematian. Dan orang keingat kematian ketika dia merasa sempit, dilapangkan.